104.5 Mas FM, radio keluarga Anda. Halo ya Bunda, selamat pagi di hari Selasa ini ya. Diawali dengan pagi hari yang gerimis gitu ya Ayah Bunda. Gerimisnya tuh sangat tipis sekali gitu ya Ayah Bunda. Tapi ya, beberapa Ayah Bunda ini mungkin ada tadi Umay lihat itu ada yang pakai jas hujan gitu ya. Karena saking tipisnya gitu ya Ayah Bunda. Tapi waduh, ini mendung sekali gitu ya. Dan di pagi hari ini sangat dingin sekali. Dan seperti biasa ya Bunda, di pagi hari ini akan ditemani Umay selama 3 jam ke depan tentunya di program Inspirasi Pagi dengan informasi-informasi menarik dan lagu-lagu yang Ayah Bunda mau tentunya ya. Jadi buat Ayah Bunda jangan kemana-mana ya, enaknya kalau misalkan mendung-mendung seperti ini tuh menemani Umay gitu ya sampai nanti dengan lagu-lagu yang Ayah Bunda suka. Jadi buat Ayah Bunda, satu lagu untuk menemani aktivitas Ayah Bunda di pagi hari ini sekaligus untuk menyemangati Ayah Bunda di pagi hari ini. Ya mungkin kalau misalkan di pagi hari ini mendung gitu ya, kalau misalkan mendung itu kan bawaannya ngantuk gitu ya, biar tambah semangat ini akan Umay putarkan satu lagu spesial untuk Ayah Bunda.

0: Lagu-lagu dari Mas FM emang paling jago buat bikin mood kamu bahagia.
1: Ini kan namanya cinta, ini kan cinta.
0: Iya, lagu yang kayak gini kan. Ada di 104,5 Radio Mas FM.

0: lebih sedap ramen, yes.
1: Si seruput gak putus.
0: Hakata Chicken Ramen.
1: Wah, paitannya putih dan creamy.
0: Flavorful khas Hakata.
1: Oishi. Tokyo Chicken Yakitori. Ramen goreng manis gurih umami khas Tokyo.
2: Crispy tempurannya crunchy.
1: Goy.

0: dari Wings Food.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Indra Kuspriadi, Kepala Kantor Perwakilan Bank Indonesia Malang, mengucapkan selamat ulang tahun yang ke-32 untuk Radio Mas FM. Usia yang menunjukkan kematangan dan juga dedikasi dalam menghibur dan memberikan informasi kepada masyarakat. Selamat ulang tahun dan semoga selalu berjaya, selalu ada di hati masyarakat.

Jadikan aku yang kedua. Kira-kira ya bunda mau gak kalau misalkan dijadikan orang yang kedua gitu ya. Kalau misalkan Umay sih gak mau gitu ya. Ayah bunda jangan sampai. Kalau misalkan soal pasangan gitu ya, Umay gak mau diduain. Kalau misalkan ayah bunda mau gak kalau diduain, uangnya banyak gitu ya, tapi harus diduain gitu ya. Kalau misalkan Umay sih gak mau gitu ya. Umay bisa cari duit sendiri gitu ya ayah bunda. Kalau misalkan ayah bunda gimana nih ya? Kayaknya gak ada ya yang mau diduain, apalagi soal pasangan, soal hubungan gitu ya ayah bunda. Ngeri. Apalagi kalau misalkan awalnya bisa adil gitu ya ayah bunda, tapi lama-lama ya gak tahu deh. Oke, ayah bunda di pagi hari ini yang mungkin ayah bunda lagi di perjalanan ke kantor, atau mungkin sekarang lagi persiapan untuk perjalanan ke kantor gitu ya, hati-hati di jalan ayah bunda. Dan buat ayah bunda yang ada di rumah gitu ya, jangan lupa bawa jas hujan. Kalau misalkan ayah bunda ini bawa motor gitu ya, takutnya makbers gitu ya, karena ini juga tadi Umay OTW tuh sedikit gerimis nya tuh tipis-tipis banget gitu ya ayah bunda. Jadi buat ayah bunda, sedia payung sebelum hujan, sedia jas hujan sebelum hujan gitu ya ayah bunda. Takutnya kalau misalkan basah kuyup, ternyata gak bawa jas hujan, itu kan bisa buat ayah bunda sakit gitu ya, masuk angin gitu ya. Jadi buat ayah bunda jangan sampai lupa buat jas hujan, bawa jas hujan gitu ya. Kalau misalkan naik mobil ya udah gak usah bawa jas hujan gitu ya ayah bunda. Dan mungkin di pagi hari ini ayah bunda ini mau diputerin lagu, boleh banget ya, langsung saja hubungi WhatsApp Radio Mas FM di 0811 3611045, atau bisa melalui Instagram di @radiomasfmmalang ayah bunda. Atau mungkin ayah bunda ini mau kirim salam gitu ya, juga boleh. Akan Umay temani sampai jam 10 nanti.

Radio Mas FM Malang mau ulang tahun yang ke-32 tahun. It's all for you. Mau bagi-bagi hadiah nih? Caranya dengerin terus Radio Mas FM di 104,5 atau lewat streaming di masfm.id.

0: Direktur Universitas Terbuka Malang mengucapkan
1: selamat ulang tahun ke-32 Mas FM Malang. It's all for you, semakin jaya mengudara di Malang Raya dan Indonesia.

0: Waktunya News Flash Mas FM.
1: Pemerintah akan membuka kesempatan bagi masyarakat untuk mengikuti upacara peringatan detik-detik proklamasi HUT ke-81 Republik Indonesia secara langsung di Istana Merdeka, Jakarta pada 17 Agustus 2026. Sebanyak 8.100 kuota disediakan akan diperebutkan melalui mekanisme war tiket secara daring. Jadwal serta tata cara mendaftar akan diumumkan lebih lanjut oleh Kementerian Sekretaris Negara. Selain upacara di sana, pemerintah juga telah menyiapkan rangkaian kegiatan bulan kemerdekaan mulai dari zikir dan doa kebangsaan, ziarah nasional hingga berbagai agenda yang melibatkan masyarakat. Peringatan HUT ke-81 Republik Indonesia tahun ini mengusung tema Indonesia Berdaulat, Adil dan Makmur. Dengan harapan semakin banyak masyarakat dapat berpartisipasi dalam merayakan kemerdekaan secara langsung. Kebakaran hutan dan lahan kembali melahap kawasan Taman Nasional Bromo Tengger Semeru. Pihak pengelola menutup berbagai pintu akses utama mulai Senin malam pukul 10 waktu Indonesia Barat hingga batas waktu yang belum ditentukan. Jalur yang ditutup total meliputi pintu Jemplang dan Coban Trisula Kabupaten Malang serta Senduro Kabupaten Lumajang. Demikian News Flash pagi ini.
0: Update terus berita terbaru hanya di News Flash Radio Mas FM.

0: Mas FM.
1: Welcome to podcast Happy Klovedia dari Baby Happy. Nah, di sini kita udah bareng sama Joshua Suherman dari Clarin Clay loh.
2: Hai.
1: Apa aja sih pengalaman berkesan kalian jadi new parent?
3: Pengalaman berkesan kita tuh pas si kecil pertama kali jalan.
2: Oh. Iya, sempat khawatir ya sayang. Tapi pas dia jalannya nyaman, duh lega, happy banget. Terus pas kita kumpul keluarga, inget kan?
3: Oh iya, biasanya kan anak-anak suka rewel ya karena ruam. Nah, tapi anak kita ini nggak rewel, nyaman banget karena kita pakai popok anti ruam dari Baby Happy Body Fit Pants.
1: Oh ya, terus?
2: Karena ada air through teknologinya, bikin permukaan lembut dan menyerap lebih cepat.
3: Ah, udah gitu daya tampungnya sampai 500 ml, anti bocor pokoknya.
1: Ah, worth it banget ya. Tapi Jo, kamu ayah yang selalu gantiin diapers gak sih?
3: Pasti dong, kan Baby Happy pakainya gampang banget. Tinggal shoot, udah selesai.
1: Gampang
3: Baby Happy tuh bikin kita happy sebagai orang tua dan anak kita.
1: Wah, Baby Happy beneran bikin setiap momen kalian jadi berkesan ya.
3: Pastinya.

0: Wah, bentar lagi jam istirahat. Waktunya bikin tijus nih buat anak-anak. Kalau es tehnya tijus, bikin biang tehnya cepet.
1: Mau tijus! Mau!
0: Tenang anak-anak, semuanya kebagian. Mau rasa apa?
2: Aku mau tijus lemon.
3: Kalau aku mau tijus madu.
2: Aku gula batu.
3: Mau melati.
2: Apel-apel.
0: Oh siap, tijus kan banyak rasanya.
1: Asik!
0: Nah, gimana? Enak es tehnya?
3: Enak.
2: Mau dong.
3: Tijus,

0: Opi Jus lagi.
1: Mau.
0: Nyaji Inti Jus cepet, gak ribet, banyak untungnya.
2: Panas-panas enaknya minum Tijus.
3: Semua rasanya enak.
0: Ayo, ganti es tehmu dengan Tijus. Segernya gak nanggung-nanggung.
4: Dari Wings Food.
5: 24 jam memainkan lagu-lagu yang ayah bunda suka dari tahun 90-an sampai tahun 2000. Hanya di 104,5 Radio Mas FM.

0: Traffic Update di Mas FM. Cek dulu yuk kondisi jalanan gimana, hanya di Mas FM.
1: Traffic Update pagi hari ini ayo bunda. Di titik pertama terpantau di Jalan Melati nomor 1 RW 2 Jatimulyo Kecamatan Lowok Waruh, Kota Malang. Tepatnya di Jalan Melati arah selatan. Ini ayo bunda, kondisi lalu lintas terpantau ramai lancar. Arus kendaraan masih bergerak normal sehingga tetap nyaman untuk dilalui ayo bunda. Dan kita beralih ke titik kedua di Jalan Gajayana nomor 25 Ketawang Gede Kecamatan Lowok Waruh, Kota Malang. Tepatnya di Jalan Gajayana arah selatan. Kondisi arus lalu lintas pagi ini juga terpantau ramai lancar. Kendaraan masih berbunda yang akan melintas di kedua ruas jalan tersebut. Tetap utamakan keselamatan dan sesuaikan kecepatan kendaraan dengan kondisi lalu lintas di sekitar ya. Demikian informasi lalu lintas pagi hari ini. Semoga perjalanan ayo bunda lancar, aman, dan selamat sampai tujuan.
0: Update lalu lintas terkini hanya di Mas FM.

0: dari mulai pagi hari, siang, sampai malam. Radio Mas FM selalu setia untuk Ayah Bunda.
1: Pesan untuk Ayah Bunda.
2: Bullying terjadi pada sekolah-sekolah di mana terjadi pembiaran. Artinya tidak ada langkah yang tegas, tidak ada peraturan yang tegas, tidak ada pengumuman yang tegas bahwa sekolah ini harusnya sekolah ramah anak. Nah, dialog-dialog ini memang harus diberikan kepada anak sejak tahun ajaran baru. Bahwa sekolah ini mengikuti amanat dari Undang-Undang Perlindungan Anak. Iya, makanya kita harus kampanye bahwa kita semua, baik guru, kepala sekolah, petugas sekolah, kemudian juga orang tua adalah sahabat anak. Betul-betul sahabat anak yang peduli pada pemenuhan hak anak. Hak anak untuk bisa tumbuh dan berkembang optimal di lingkungan sekolah, karena hak anak untuk mendapatkan perlindungan dari berbagai tindak kekerasan, termasuk oleh teman-temannya, dan hak anak juga didengarkan suaranya. Jangan sampai suara anak yang jadi korban bullying ini diacuhkan. Nah, ini justru akan berdampak yang jauh lebih negatif pada perkembangan jiwa anak tadi. Betul.

0: Pesan untuk ayah bunda.
1: Kalau COVID memang adalah jenis virus yang masih baru kan ya. Nah, kalau HMPV ini adalah singkatannya Human Metapneumovirus yang sebenarnya sudah ada di dunia sejak tahun 2001. Virus HMPV ini salah satu virus yang bisa menyebabkan infeksi saluran pernafasan akut. Jadi ISPA, virus ini sembuh sendiri. Tapi bila terkena pada balita kecil atau balita muda dan usia-usia lansia di atas 60 tahun serta pada penderita yang memiliki kekebalan yang rendah, begini bisa memberikan manifestasi yang berat. Gejalanya apa? Batuk, kemudian hidung tersumbat, kemudian demam, kemudian ada rasa kelelahan. Kemudian yang terakhir, kalau dia memberikan komplikasi bisa terjadi sesak. Gimana kalau sesak itu karena infeksi virus ini sudah mengenai ISPA bagian bawah. Pencegahannya sama ya dengan COVID maupun virus-virus influenza yang lain. Nah, mungkin perilaku PHBS ya, perilaku hidup bersih dan sehat. Nomor kedua, rajin cuci tangan. Terus yang ketiga, kalau memang kita sedang sakit, pakai masker. Jangan bertukar alat makan juga. Karena penularannya tadi melalui droplet atau sekresi dari bersin dan bebatuk, kontak erat dari berjabat tangan dan sebagainya. Kemudian yang keempat, mungkin ada imunisasi. Tidak ada salahnya kita melindungi anak-anak kita untuk dari yang virus yang sudah ada vaksinnya. Seperti virus influenza kan sudah ada vaksinnya, namanya vaksin influenza, yang bisa dimulai sejak usia 6 bulan dan diulang setiap tahun.

Sudah memasuki jam kedua ini Ayah Bunda di Inspirasi Pagi di pagi hari ini. Dan terlihat masih mendung gitu ya Ayah Bunda. Dan buat Ayah Bunda yang sekarang lagi di perjalanan ke kantor, hati-hati di jalan. Dan mungkin kalau misalkan sekarang Ayah Bunda sudah ada di kantor gitu ya, Umi ucapkan semangat gitu ya, karena sekarang juga masih hari Selasa gitu ya Ayah Bunda. Dan di pagi hari ini Umi mau menanyakan sesuatu hal gitu ya sama Ayah Bunda, dimanapun Ayah Bunda berada gitu ya, yang mungkin sekarang lagi santai atau mungkin lagi sibuk-sibuknya gitu ya Ayah Bunda di pagi hari ini. Kalau misalkan sibuk Ayah Bunda jangan lupa tarik nafas gitu ya. Takutnya kalau misalkan sibuk Ayah Bunda lupa tarik nafas dan gak nafas gitu ya Ayah Bunda. Dan di pagi hari ini sesuai dengan yang Umay share di WhatsApp Radio Mas FM ataupun Instagram Radio Mas FM gitu ya Ayah Bunda, di zaman sekarang itu kan mendengarkan radio kan gak cuma di radio konvensional aja gitu ya Ayah Bunda. Tapi sekarang juga sudah banyak aplikasi-aplikasi yang bisa mendengarkan radio gitu ya. Atau kalau misalkan di Mas FM sendiri itu bisa di aplikasi namanya aplikasi On Ears gitu ya Ayah Bunda. Jadi di situ tuh Ayah Bunda bisa download aplikasinya di Play Store namanya aplikasi On Ears. Dan juga ada bisa didengarkan di website, di website di Google gitu ya Ayah Bunda, bisa aja dicari yaitu masfm.id gitu ya. Nah, kalau misalkan di zaman sekarang nih Ayah Bunda, kan sudah beregenerasi gitu ya sedemikian rupa sampai akhirnya di titik ini Ayah Bunda itu paling suka dengerin radio di mana gitu ya. Boleh sharing di WhatsApp Radio Mas FM di 0811-3611045 atau bisa melalui Instagram di @radiomasfmmalang Ayah Bunda. Kalau misalkan Umay sih suka dengerin di website gitu ya Ayah Bunda, karena gak tahu ya, lebih simple aja. Sama kalau misalkan Umay juga punya aplikasi di On Ears, jadi gak bingung gitu ya harus cari radio gitu ya Ayah Bunda. Kalau misalkan Ayah Bunda apa nih

0: Di 32 tahun Radio Mas FM, mau kasih ayah bunda hadiah yang sangat spesial deh pokoknya. Kirim video ucapan paling kreatif, jangan lupa mention Instagram dan TikTok di @radiomasfmmalang. 6 pemenang terbaik bakal kita kasih hadiah. Mulai tanggal 1 sampai 8 Agustus, jangan sampai ketinggalan ya.
1: Segernya kelewatan! Baru!
2: Oh, dan seger banget! Dari Wings Food!
3: Fresh banget rasanya!
2: Ini favoritku! Lemon tea yang manis madunya pas dan enak banget! Tak lagi ragu, beda dari yang lain ya!
4: Iya lagi!
5: Gak expect rasa lemon tea senyegerin ini!
2: Fresh! Penasaran kan? Buruan cobain! Lemon madu yang segernya kelewatan! Dari Wings Food!
1: Segernya kelewatan!
2: Baru! Teh lemon madu! Lemon tea yang gak asem, manisnya smooth dan seger banget. Dari Wings Food.
3: Fresh banget.

0: banget rasanya.
1: Iya, di favoritku. Lemon tea yang manis madunya pas dan enak banget. Tak lagi ragu, beda dari yang lain ya.
2: Iya lagi.
3: Gak expect rasa lemon tea senyegerin ini.
1: Fresh, penasaran kan? Buruan cobain lemon madu yang segernya kelewatan dari Wings Food.
4: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Rekam Peri Wangga Prasetyo, Kasalantas Polresta Malang Kota. Di momen yang sangat spesial ini, saya ingin mengucapkan selamat ulang tahun yang ke-31 untuk Radio Mas FM. Terima kasih karena telah setia mengudara menjadi jendela informasi yang faktual, edukatif, serta selalu menghadirkan hiburan yang berkualitas bagi seluruh pendengar dimanapun berada, khususnya di Kota Malang. Saya berharap di usia yang semakin bertambah ini, Radio Mas FM dapat terus berjaya, semakin inovatif dalam menyajikan program-program unggulan dan senantiasa menjadi inspirasi positif bagi masyarakat khususnya Kota Malang. Sekali lagi, selamat ulang tahun untuk Radio Mas FM. Maju dan sukses selalu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

Masih bingung menentukan kampus yang tepat untuk masa depanmu? Institut Teknologi Nasional Malang hadir sebagai kampus teknologi dan inovasi, serta dipercaya sebagai kampus swasta peraih Anugerah Kampus Unggulan 2026. Dengan pembelajaran berbasis industri, fasilitas modern, serta didukung dosen yang kompeten dan berpengalaman, ITN Malang berkomitmen menghadirkan pendidikan berkualitas untuk mencetak lulusan yang siap menjawab tantangan dunia kerja. ITN Malang menghadirkan 15 program studi jenjang sarjana, magister, dan doktor yang berfokus pada bidang teknik dan bisnis. Didukung berbagai center of excellence seperti smart grid dan IoT, manufacturing, building information modeling atau BIM, trading and business simulation, hingga metaverse and immersive technology, serta kesempatan magang di dunia industri. Dan yang tak kalah penting, kamu juga berkesempatan memperoleh sertifikasi nasional maupun internasional sebagai bekal untuk memasuki dunia kerja. Kabar baiknya, saat ini masih tersedia 5 pilihan beasiswa, yaitu beasiswa KIP kuliah, beasiswa saudara dan alumni, beasiswa bagi putra-putri guru, TNI, dan Polri, beasiswa bagi alumni SMA atau SMK nasional, serta program cashback 1,5 juta rupiah untuk jalur reguler. Jangan lewatkan kesempatan emas ini. Daftarkan dirimu sekarang melalui pmb.itn.ac.id atau hubungi admin di 081-232-262-354. Institut Teknologi Nasional Malang, inspiring your future.

0: Pesan untuk Ayah Bunda.
1: Bullying terjadi pada sekolah-sekolah di mana terjadi pembiaran. Artinya tidak ada langkah yang tegas, tidak ada peraturan yang tegas, tidak ada pengumuman yang tegas bahwa sekolah ini harusnya sekolah ramah anak. Nah, dialog-dialog ini memang harus diberikan kepada anak sejak tahun ajaran baru. Bahwa sekolah ini mengikuti amanat dari Undang-Undang Perlindungan Anak. Iya, makanya kita harus kampanye bahwa kita semua, baik guru, kepala sekolah, petugas sekolah, kemudian juga orang tua adalah sahabat anak. Betul-betul sahabat anak yang peduli pada pemenuhan hak anak. Hak anak untuk bisa tumbuh dan berkembang optimal di lingkungan sekolah, karena hak anak untuk mendapatkan perlindungan dari berbagai tindak kekerasan, termasuk oleh teman-temannya, dan hak anak juga didengarkan suaranya. Jangan sampai suara anak yang jadi korban bullying ini diacuhkan. Nah, ini justru akan berdampak yang jauh lebih negatif pada perkembangan jiwa anak tadi. Itu.

0: Kamu lagi dengerin Mas FM 104,5.
1: Selalu di Mas FM.
2: Hi hi, it's Yeriko Angeline. Jujur nih ya, every day I feel so special. Tahu nggak kenapa? Karena aku nemu body wash baru dari GIF yang wanginya aku love banget. GIF Perfume Beauty Charming Peach Blossom. Wanginya tuh manis dan juga seger banget. Kayak khas buah peach gitu loh. Terus, kulitku jadi lebih wangi karena ada GIF Perfume Lock. Tiap mandi tuh ya, aku tuh berasa kayak dikasih extra love gitu ke kulit aku. GIF Perfume Beauty Charming Peach Blossom juga punya shea butter dan vitamin E. Jadi kulit tuh berasa halus, lembut lagi. It's everything I need to feel special every day. Pokoknya, kalau aku mandi pakai GIF Perfume Beauty Charming Peach Blossom, I feel so sweet and so special. Kamu juga bisa loh feel special. Buktiin deh.
3: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera, salam sehat, salam bahagia. Kota Malang, boys berkelas. Saya Muhammad Nur Widianto, Kepala Dinas Kominfo Kota Malang, mengucapkan selamat ulang tahun ke-32 kepada Radio Mas FM. Sebagai radio dengan mengedepankan radio keluarga, semoga Mas FM senantiasa berada di garda terdepan untuk memberikan informasi, memberikan inspirasi, memberikan berita-berita yang mengedukasi, memberikan penguatan terhadap pilar-pilar keluarga, memberikan pencerahan kepada bapak-bapak, memberikan pencerahan kepada ibu-ibu, memberikan literasi yang mencerdaskan kepada anak-anak, sehingga Mas FM mampu memberikan warna bagi warga Kota Malang. Sekali lagi saya sampaikan selamat ulang tahun ke-32. Sukses membersamai. Wabillahi taufik walhidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: kamu udah daftar kuliah belum?
1: Belum nih, masih bingung cari kampus yang bagus, tapi biayanya nggak bikin pusing.
0: Kalau gitu, kamu wajib cek Universitas Wisnuwardana Malang.
1: Emang kenapa nih?
0: Karena biaya kuliahnya terjangkau. UKT mulai dari 2.700.000 per semester untuk kelas reguler dengan fasilitas yang mendukung.
1: Wow. Wah, ringan juga ya. Ada beasiswa nggak?
0: Tentu ada. Mulai dari beasiswa yayasan, beasiswa KIP kuliah, sampai jalur prestasi. Bahkan ada program RPL buat yang sudah punya pengalaman kerja, jadi kuliahnya bisa lebih cepat dan lebih hemat.
1: Terus, pilihan jurusannya ada apa aja?
0: Lengkap dong, ada psikologi, manajemen, akuntansi, ilmu hukum, teknik sipil, teknik industri, teknik elektro, agribisnis, agroteknologi, pendidikan matematika, pendidikan bahasa dan sastra Indonesia, hingga program pascasarjana.
1: Wah, pendaftarannya masih dibuka?
0: Masih, gelombang kedua dibuka sampai 5 September 2026. Biaya pendaftarannya juga terjangkau. Hanya Rp300.000 untuk S1 dan Rp500.000 untuk S2.
1: Oke banget nih, kampus berkualitas, biaya bersahabat, cocok banget buat masa depan.
0: Yuk, wujudkan mimpimu bersama Universitas Wisnuwardana Malang. Ayo mendaftar di bit.ly/pmb/unida. Informasi lebih lengkap di www.wisnuwardana.ac.id atau hubungi di 08-0822-6220-049. Universitas Wisnuwardana Malang, biaya kuliah terjangkau, kualitas membanggakan.
2: Bunda, jangan kemana-mana ya. Tetap di 104,5 Radio Mas FM, Radio Keluarga Anda.

0: ayah bunda.
1: Nah Kak Seto, sebenarnya apa sih ya dampaknya membentak bagi perkembangan emosi anak itu?
2: Dampaknya tentu saja ibarat apa ya, kekerasan ya, itu melukai. Nah ini yang dilukai adalah hati anak, emosi anak juga, kepercayaan anak juga. Nah kalau sudah melakukan kekerasan, baik kekerasan fisik maupun kekerasan emosional, yaitu misalnya membentak, maka itu terjadi sebuah luka, luka di hatinya, luka di emosinya, dan ini bisa membuat anak-anak fight atau flight. Artinya fight-nya melawan orang tua, menentang orang tua, bisa melakukan juga kekerasan, artinya membentak juga, atau flight artinya dia kabur, tidak mau dengar orang tuanya, kabur ke media sosial, ke gadgetnya, bisa juga kabur juga keluar rumah dan sebagainya, nggak dia menghindar dari komunikasi yang efektif dengan orang tuanya. Dalam hal menghadapi emosi anak, maka orang tua juga harus memiliki kecerdasan emosional. Artinya apa? Menjelaskan dengan tenang kepada anak, menjelaskan itu emosinya. Misalnya dia merenung sedih, kamu sedih ya, jadi memberikan judul emosinya itu. Kalau dia misalnya tantrum marah-marah, kamu marah-marah ya, kamu kecewa ya, didekati, apa yang membuat kamu kecewa, apa yang membuat kamu marah. Jadi dihadapi dengan tenang, kemudian diurai emosinya itu dengan dialog yang lembut, yang komunikatif, sehingga akhirnya anak tercerahkan, anak menjadi sadar. Lalu dia mungkin menjelaskan, ya habis begini, habis bunda selalu sibuk, habis bunda gak pernah mendongeng lagi, dan sebagainya. Jadi dalam hal ini, mendidik atau mengembangkan kecerdasan emosional anak, itu harus dimulai dari orang tua yang juga cerdas secara emosional. Bisa mengelola emosinya dengan lebih cerdas lagi, begitu.

0: Radio Mas FM Malang mau ulang tahun yang ke-32 tahun. It's all for you. Mau bagi-bagi hadiah nih? Caranya dengerin terus Radio Mas FM di 104,5 atau lewat streaming di masfm.id. Pemerintah Kota Malang terus mengoptimalkan pemanfaatan dana bagi hasil cukai hasil tembakau atau DBHCHT untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat melalui berbagai program yang tepat sasaran. Pada tahun 2026, Pemkot Malang mengalokasikan untuk pembiayaan BPJS Kesehatan sebesar 17,1 miliar, BPJS Ketenagakerjaan 3 miliar, bantuan langsung tunai 9,3 miliar, pembangunan jalan kawasan industri tembakau 3,8 miliar, serta pelatihan keterampilan kerja 1,4 miliar. Ayo Nawa, stop peredaran rokok ilegal. Rokok ilegal tidak hanya melanggar hukum, tetapi juga merugikan negara dan masyarakat. Kenali ciri-cirinya, yaitu menggunakan pita cukai palsu, pita cukai bekas, pita cukai yang tidak sesuai, atau bahkan tanpa pita cukai. Apabila Anda menemukan peredaran rokok ilegal, segera laporkan ke kantor Bea Cukai Malang melalui nomor 0851-1747-7876. Peredaran rokok ilegal dapat dikenai sanksi pidana berupa penjara paling singkat 1 tahun dan paling lama 5 tahun, serta denda paling sedikit 2 kali hingga paling banyak 10 kali nilai cukai. Mari bersama hentikan peredaran rokok ilegal demi Kota Malang yang lebih sejahtera.
1: Saya Farid Valetehan, Kepala OJK Malang, mengucapkan selamat ulang tahun yang ke-32 untuk Mas FM. 32 tahun bukan merupakan waktu yang singkat, tapi selama 32 tahun Mas FM telah setia menemani keluarga di Malang dan hal ini patut kita banggakan bersama. Semoga sinergi antara OJK Malang dan Mas FM dapat terus berlanjut demi mewujudkan masyarakat Malang Raya yang melek keuangan. Selamat ulang tahun Mas FM. Teruslah mengudara, teruslah menginspirasi, dan teruslah bermanfaat bagi ayah bunda di Malang Raya.

0: Pesan untuk ayah bunda.
1: Di era sekarang itu emang banyak sekali hubungan atau suami istri itu yang semuanya bekerja. Itu yang akhirnya ketika pulang itu semua pada capek gitu kan. Akhirnya dia butuh ruang justru gimana ya caranya untuk tetap harmonis gitu. Nah kalau physical touch sendiri itu perannya emang penting banget bagi individu yang karakternya itu seneng banget dengan pola sentuhan secara fisik. Peran pentingnya seperti apa? Dia ada di dalam tubuh kita itu ada yang namanya hormon. Kalau di psikologi lagi bilangnya hormon cinta, hormon ikatan gitu. Itu menjadi timbul rasa kebahagiaan tersendiri. Ketika kita merasa capek, sibuk, habis itu pulang gitu kan, ketemu suami, ketemu istri, bawaannya itu seneng karena ada pelukan nih, ya kan? Ada pegangannya, ada sandarannya kayak gitu. Gimana gitu ya sebenarnya physical touch bisa membantu gitu. Nah kalau bisa membantu, jelas physical touch itu ibaratnya sebuah alat vital, alat penting gitu untuk menjalin suatu keharmonisan dalam suatu hubungan keluarga. Karena physical touch sendiri itu bisa memberikan rasa aman, bisa memberikan rasa nyaman, merasa dihargai, merasa ada gitu. Nah kemudian juga ini sebagai pengalihan dari stresor, physical touch sendiri. Nah itu pentingnya untuk menurunkan stres dalam suatu hubungan di

0: Pesan untuk ayah bunda.
1: Misalkan penggunaan gadget ini juga perlu ada manajemen waktunya, perlu ada waktunya. Kalau misalkan di bawah 2 tahun itu diharapkan untuk tidak menggunakan gadget gitu. Nah, kalau misalkan di atas 2 tahun itu penggunaannya itu maksimal 1 jam dan itu pun dibagi dengan beberapa segmen. Yang mana itu kita juga perlu mengatur rutinitas yang seimbang gitu. Jadi misalkan kita pagi kita sarapan dulu, terus habis itu kita berinteraksi, setelah itu baru kita kenalkan dan berikan gadget itu selama 15 menit gitu. Jadi kita perlu memberikan gadget itu dengan pembagian waktu, dengan total nanti di 1 jam. Jadi kita tidak bisa untuk memberikan gadget tersebut oke, kamu boleh nonton dalam 1 jam. Nah, itu diharapkan jangan dilakukan. Tapi kita bagi dalam berbagai segmen dan kita juga perlu mengatur rutinitas seimbang bagi anaknya untuk kita melatih motorik-motorik yang lainnya dan tahapan perkembangan yang lainnya untuk bersosialisasi, lalu untuk perkembangan vestibularnya anak tersebut, motorik halus, motorik kasar, seperti itu.

di Radio Mas FM. Ruang buat kamu yang selalu ingin update tapi tetap santai. Di sini kita punya kurasi musik terbaik dari hits mancanegara sampai karya anak bangsa yang bakal jadi favorit baru kamu. Kita tahu kok kalau hidup butuh keseimbangan, makanya Mas FM hadir membawa informasi yang kamu butuhkan. Obrolan yang menginspirasi dan energi positif untuk menjaga harimu tetap stabil. Mau di jalan, di kantor, atau lagi santai di rumah? Yuk, jadi bagian dari kami, karena bareng Mas FM, setiap detik jadi punya cerita. Gak usah pindah kemana-mana, cukup di sini aja, teman.

saya Farid Valetehan, Kepala OJK Malang, mengucapkan selamat ulang tahun yang ke-32 untuk Mas FM. 32 tahun bukan merupakan waktu yang singkat, tapi selama 32 tahun Mas FM telah setia menemani keluarga di Malang dan hal ini patut kita banggakan bersama. Semoga sinergi antara OJK Malang dan Mas FM dapat terus berlanjut demi mewujudkan masyarakat Malang Raya yang melek keuangan. Selamat ulang tahun Mas FM, teruslah mengudara, teruslah menginspirasi, dan teruslah bermanfaat bagi Ayah Bunda di Malang Raya.

0: Pesan untuk ayah bunda.
1: Oke, ketidakpastian ekonomi itu Mbak Umay, saya menempatkan sebagai hal di luar kontrol kita. Kan kita nggak pernah tahu ya tahun depan akan ada gejolak apa di luar atau di dalam, kita nggak akan pernah tahu. Jadi itu memang hal-hal yang di luar prediksi kita, hal-hal di luar kontrol kita. Nah, apa yang masih dalam under control kita, kalau menurut saya itu yang harus kita fokuskan. Contoh satu, dana darurat kita aja dipertebal. Misalnya diperkuat dana darurat kita. Dana darurat itu adalah pondasi gitu ya. Pondasi utama kita itu harus kita kuatin dulu. Misalnya saya punya anak Mbak, saya punya istri, punya anak. Istri saya tidak bekerja, di rumah saya, di keluarga kami, saya adalah single income misalnya. Nah kalau single income mungkin bisa 9 sampai 12 bulan pengeluaran bulanan itu diperkuat dulu. Atau misalnya Mbak anak saya masih satu, dua-duanya bekerja misalnya, tapi pekerjaan suami saya itu cukup rentan Mbak sektornya. Nah itu juga mungkin harus diperkuat juga gitu, dana daruratnya misalnya di 6 bulan pengeluaran atau di 9 bulan boleh Mbak, pokoknya harus diperkuat dulu semua dana daruratnya. Yang kedua ayah bunda, hal yang bisa kita kontrol adalah lunasi utang yang berbunga tinggi dulu. Gitu, karena itu tetap menurut saya adalah sebuah ancaman ya. Misalnya kayak misalnya kartu kredit atau mungkin ayah bunda punya pay letter, usahain itu dulu difokusin gitu. Nah kemudian selain kita punya utang yang tinggi, jangan lupa adalah disiplin Mbak, tetap disiplin dalam kita menabung misalnya. Okay. Tetap ya tadi sisihkan ya, jangan disisakan, tetap harus nabung. Kemudian untuk jangka panjang juga kan itu mau nggak mau ya. Terus kalau misalnya kita rasa Mbak income saya kayaknya nggak cukup nih Mbak, karena kayaknya tahun depan agak bermasalah misalnya atau apa, gejolak ekonomi lah atau seperti apa, coba dengan cari income lain aja ya bunda. Mungkin bisa dengan side job, kalau misalnya kaki kita lebih banyak kan lebih enak ya Mbak, jadi ada income dari sana, income dari sini, itu mungkin bisa membantu kita untuk jauh lebih tenang gitu. Pokoknya intinya pesan saya pada ayah bunda semuanya, kita harus ingat ya ayah bunda, warisan terbaik yang bisa kita berikan pada anak-anak itu sebenarnya adalah bukan memiliki segala-galanya gitu ya pada saat ini, tapi adalah kita tuh bagaimana sebagai orang tua tuh bisa memberikan contoh nyata gitu Mbak, tentang kemandirian finansial dan bisa bebas dari beban finansial nanti di masa tua gitu. So rencanakan ayah bunda keuangan kita dengan sebaik-baiknya, karena bagaimanapun keputusan finansial kita hari ini itu akan menentukan kehidupan finansial kita di masa depan gitu.

0: Pernah nggak sih lagi di jalan atau lagi asik sendiri, terus kerasa sepi banget? Tenang, kamu nggak sendirian kok. Ada Mas FM yang siap nemenin aktivitas kamu dari pagi sampai ketemu malam lagi. Kita tahu banget gimana cara bikin mood kamu balik lagi lewat lagu-lagu hits yang asik dan obrolan yang nggak bosenin. Gak perlu ribet nyari info yang lagi viral atau tips-tips keren buat gaya hidup kamu. Karena di sini semuanya udah kita siapin. Spesial buat kamu dong. Mau request lagu buat si dia? Atau mau titip salam biar harinya makin ceria? Langsung aja, karena di sini kita semua keluarga. Jadi gak usah bingung lagi cari teman ngobrol. Pasang telinga, nikmatin musiknya, dan biarin kita jadi penyemangat hari-hari kamu. Apapun suasananya, Mas FM tetap paling pas buat kamu. Radio Mas FM, radio keluarga Anda.
1: Dunia Anak Radio Mas FM. Kali ini akan ada pemenang dari penyiar cilik yang akan menceritakan dongeng untuk kalian semua nih.
2: Halo teman-teman semuanya, perkenalkan nama saya Bilqis Basyasha Berlianti, dipanggil Belin. Umur saya 10 tahun. Saya sekolah di NIN 1, Kota Malang, kelas 4. Hari ini saya akan menceritakan tentang sekuntum bunga merah yang ada di taman. Berjudul Silami Aku Agar Tak Layu, ditulis oleh Dian Dahlia. Pagi yang indah, sinar matahari menghangatkan sebuah taman. Dedaunan dan bunga-bunga bermekaran, kupu-kupu berterbangan. Bunga-bunga itu tersenyum, namun sekuntum bunga merah tampak sedih. Batangnya lemah dan daunnya layu.
3: Hai merah, mengapa engkau bersedih?
2: Sapa bunga ungu iba.
3: Aku belum disiram sejak kemarin,
2: keluh bunga merah.
3: Mengapa?
2: Tanya bunga ungu.
3: Kami juga tidak setiap hari disiram, tetapi kami tetap segar.
4: Itu karena akarmu sudah mampu menyerap air, sedangkan akarku terhalang pop. Aku tidak bisa menyerap air banyak-banyak,
2: jawab bunga merah. Tiba-tiba seorang anak datang dengan tergesa-gesa.
4: Maafkan aku merah, kemarin aku sibuk sekali hingga lupa menyiramimu.
2: Lalu dia menyirami bunga merah.
4: Ah segar,
2: ujar bunga merah senang. Batang bunga merah kembali tegak, daunnya menjadi segar. Ia tersenyum berseri.
4: Terima kasih, besok jangan lupa menyiramiku ya.
2: Pesan yang dapat kita ambil dari cerita ini adalah makhluk hidup manapun mempunyai rasa lapar dan haus, termasuk tumbuhan. Jadi, hargailah tumbuhan dan jangan lupa merawatnya setiap hari ya. Terima kasih.
5: Semusim telah kulalui.
6: Halo ya Bunda, saya Marcel Siahaan. Jangan lupa untuk selalu mendengarkan Radio Mas FM di 104,5 Radio Mas FM Malang.

0: Pesan untuk ayah bunda.
1: Betul, karena tadi pengalaman-pengalaman yang kita punya di masa lalu, kita digembleng terlalu keras dengan standar yang tinggi, sehingga kita juga standar yang tinggi untuk diri sendiri. Padahal, ya kalau bukan kita yang nyayangin diri kita sendiri, siapa lagi sih? Kalau bukan kita yang berlaku gentle, kind ke diri sendiri, siapa lagi sih? Gitu. Itu sebab ketika sadar nih ada self-talk negatif, satu aja. Ya saat kita lihat ke cermin, aduh kok gue goblok banget sih tadi gitu kan ya. Atau di jalan lagi ngasuh anak. Ya satu aja self-talk negatif, coba imbuhi. Cari, ya aduh gue bego banget. Ya meskipun tadi gue ngerasa bego, tapi memang itu kesini sulit. Jadi aku tuh butuh hati-hati, sehingga butuh lebih banyak waktu. Lihat, jadi lihat kita bahwa kita mengangkat aspek bahwa kita cenderung hati-hati dalam bekerja. Ketika kita punya self-talk yang munculnya negatif, ya sesekali coba deh pertanyakan self-talknya. Bukan mempertanyakan diri ya. Jangan pernah think atau meragukan diri atau mempertanyakan diri kita sendiri. Yang kita pertanyakan adalah ini self-talk punya siapa ya? Ini self-talk dari mana ya? Pertanyaan kayak gini sebuah landasan awal untuk mulai punya new awareness, new attitude tentang self. Ini adalah landasan untuk bisa berubah jadi diri yang lebih baik, kau Mei. Mudah-mudahan semua mampu ya melakukannya, ada bunda, semua pendengar Mas FM Malang.

0: Dengarkan hanya di 104,5 Radio Mas FM.
1: Halo sahabat, mau kuliah di kampus multikultural berakreditasi unggul? Ke Universitas PGRI Kanjuruhan Malang atau Unikama aja. Pilihan jurusannya lengkap banget. Ada Fakultas Ilmu Pendidikan, Sains dan Teknologi, Bahasa dan Sastra, Ekonomika dan Bisnis, Hukum, hingga Peternakan. Mulai dari PGSD, Teknik Informatika, Sistem Informasi, Manajemen, Akuntansi, sampai Ilmu Hukum. Semua ada di sini. Mau lanjut studi? Tersedia juga sekolah pasca sarjana, Magister Manajemen, Magister Pendidikan IPS, Magister Pendidikan Bahasa Inggris, dan Magister Pendidikan Matematika. Yuk buruan gabung, daftar online sekarang di pmb.unikama.ac.id atau kepoin WhatsApp resminya di 0811-3404-848.
2: Ayah Bunda, saya Firza. Jangan lupa dengerin terus 104,5 Mas FM, radio keluarga Anda.

0: Wah, bentar lagi jam istirahat. Waktunya bikin tea juice nih buat anak-anak. Kalau es tehnya tea juice, bikin biang tehnya cepet.
1: Mau tea juice? Mau.
0: Tenang anak-anak, semuanya kebagian. Mau rasa apa?
2: Aku mau tea juice lemon.
3: Kalau aku mau tea juice madu.
4: Aku gula batu.
3: Mau melati.
4: Atau lapar.
0: Oh siap, tea juice kan banyak rasanya.
1: Asik.
0: Wah. Nah, gimana? Enak es tehnya?
3: Enak.
2: Mau dong.
3: Tea juice, rasa tehnya berasa enak banget.
4: Iya, segernya tea juice bikin mau lagi.
0: Mau tea juice lagi?
1: Mau.
0: Nyajiin tea juice cepet, gak ribet, banyak untungnya.
3: Panas-panas, enaknya minum tea juice.
4: Semua rasanya enak.
0: Ayo, ganti es tehmu dengan tea juice. Segernya gak nanggung-nanggung.
5: Dari Wings Food.
6: Pesan untuk ayah bunda.
7: Nah, kenapa sih stimulasi itu penting? Penting banget. Karena sebenarnya pohon kehidupan di setiap manusia itu adalah sensorik maupun motorik gitu. Jadi ayo stimulasi anaknya dari usia dini, dari 0 bulan sampai 5 tahun lah setidaknya kita optimalkan dulu. Nanti ini akan berpengaruh di usianya dia yang udah 10 sampai 20 tahun gitu ya. Jadi sangat penting banget nih untuk stimulasi. Nah, karena pentingnya stimulasi di masa golden age ini, jadi ayah bunda tidak boleh meremehkan nih. Ayo kita sama-sama semangat untuk menstimulasi anaknya. Kemudian juga jangan lupa untuk membacakan buku. Ini juga stimulasi yang luar biasa penting. Jadi silakan bisa beli buku, board book misalkan yang menarik, yang visualnya juga lucu-lucu gitu ya. Visualnya misalkan hewan atau tentang keluarga gitu yang bisa diceritakan ke anak. Itu juga bagus sekali untuk stimulasi bahasa anak. Dan jangan lupa juga untuk menjaga regulasi emosi anak nih. Karena usia 0-5 tahun ini masa mereka untuk mengenali perasaan mereka gitu. Nah, ini juga perlu distimulasi. Tetap semangat untuk stimulasi dan juga jangan lupa nih tetap dengarkan Radio Mas FM di masfm.id.

dimanapun, kapanpun dengerinnya Radio Mas FM selalu ada untuk Ayah Bunda dengan lagu-lagu yang Ayah Bunda mau, hanya di 104,5.

0: kami dari
1: Morning Station.
0: Jangan lupa untuk dengerin terus 104,5 Mas FM.
2: Dan jangan lupa untuk streaming di masfm.id.
3: Atau bisa juga melalui aplikasi On Ears.
0: Radio Mas FM, radio keluarga Anda.

104,5 Mas FM, radio keluarga Anda. Selamat pagi Ayah Bunda, hari ini tanggal 4 Agustus 2026 ya. Wah, gak kerasa kita sudah menginjakkan kaki di bulan Agustus nih ya. Biasanya suasana kemerdekaan itu semakin terasa. Bisa jadi Ayah Bunda sudah mengibarkan bendera merah putih ya di depan rumah. Dan biasanya itu identik dengan kumpul-kumpul bareng keluarga, sahabat, ataupun orang-orang tercinta ya Ayah Bunda. Nah, kalau kumpul-kumpul gini tuh biasanya kita semua itu berburu promo dan diskon. Nah, pas banget nih Ayah Bunda, selama 1 jam ke depan ya, kita bakal ada special talk show bersama Gets Hotel Malang. Ada promo apa aja sih di Gets Hotel Malang? Penasaran ya? Tetap stay tune di 104,5 Mas FM, radio keluarga Anda. Karena setelah satu lagu ini Lia putar, Lia bakal balik lagi di ruang dengar Ayah Bunda. Dan selalu di Mas FM.

0: Balik lagi bareng Lia ya, Ayah Bunda di 104,5 Mas FM, Radio Keluarga Anda. Sesuai janji Lia tadi ya Ayah Bunda, hari ini kita akan ngobrol-ngobrol santai dan seru ya bersama Gets Hotel Malang. Dan sekarang di depan Lia sudah ada dua orang narasumber nih Ayah Bunda. Ada Kak Aureli dan Chef Fandi. Mungkin bisa menyapa Ayah Bunda dulu?
1: Halo semuanya, Keluarga Mas FM. Salam kenal ya.
0: Nah sekarang di depan Lia tuh sudah ada Kak Aureli Yoniansyah yang cantik banget nih Ayah Bunda. Sebagai self eksekutif ya Kak?
1: Iya betul sekali okay. Kak Lia.
0: Dan kemudian ada Chef Fandi Tatung sebagai show chef. Oke okay, siap chef. Dan luar biasa banget ya Ayah Bunda energinya. Oke okay, langsung aja nih ya. Di bulan Agustus ini dengar-dengar Gets Hotel Malang punya promo F&B ya Kak?
1: Iya betul sekali. Jadi bulan-bulan Agustus ini bulan yang penuh promo ya Kak Lia ya, betul ya.
0: Nah, apa tuh namanya? Angkringan Pawon Serawung ya?
1: Betul.
0: Oke. Okay.
1: Jadi di Gets Hotel ini kita special event sih Kak, karena menyambut ulang tahunnya RI juga ya, yang ke-81. Jadi kita menghadirkan nih Angkringan Pawon Serawung.
0: Oke.
1: Okay. Gitu.
0: Kemudian yang ingin ditawarkan kepada masyarakat tuh apa sih dengan adanya Angkringan Pawon Serawung ini?
1: Oh oke, okay. Jadi gini Kak Lia, jadi yang pertama-tama kita mau kasih tahu dulu ke keluarga Mas FM. Jadi apa sih Angkringan Pawon Serawung? Nah nanti akan dijelasin sama Pak Fandi ya, okay. Selaku sous chef. Silakan Pak.
2: Untuk Pawon Serawung sendiri, kita ini kemas tema angkringan yang berbeda. Kalau umum angkringan itu kan identik dengan nasi kucing.
0: Iya betul.
2: Ini kita

0: Dan kita pakai sego goreng.
1: Sego
0: goreng yang apa ya? Terlalu Jawa-Jawa banget sego gorengnya. Terus dengan mie, terus ada tambahan yang tusuk-tusuk yang kayak sate usus, sate puyuh sama pitik bakar, itu yang jadi lumayan enak lah.
1: Oke, pitik bakar. Pitik wah, bakar. Menarik nih ayah bunda, ada sego goreng Jawa ya?
2: Iya.
0: Goreng, namanya sego goreng Serawung.
1: Oh, sego goreng Serawung.
2: Jadi nasi goreng yang kekinian lah kak. Jadi bisa, harapan kita kan untuk tidak sekedar tamu yang menginap di kami. Harapan kita juga masyarakat luar itu juga ikut ambil andil seperti itu. Okay. Ke Gas, bahwasannya di Gas nih ada angkringan di tengah-tengah kota Malang kayak gitu.
1: Asik ya. Betul. Berarti nggak cuma tamu aja ya yang bisa menikmati angkringan Paun Serawung ini.
2: Betul sekali.
1: Oke. Okay. Kemudian dari menu yang paling jadi andalan tadi, ayam pitik bakar tadi ya?
2: Betul.
1: Wih, menarik. Jadi, tuh ayah bunda. Betul.
0: Ada juga wedangan-wedangan.
2: Wedang tradisional seperti itu.
0: Wedang seruni.
1: Wedang seruni. Seruni itu dari apa tuh, Chef?
0: Kita bisa es atau hangat dari serai jeruk nipis.
1: Seruni, iya, serai dan jeruk nipis.
2: Betul.
0: Terus ada juga kencur laras.
1: Kencur laras, apa tuh Chef?
0: Beras kencur.
2: Jadi unik-unik ya, iya, kali ya.
1: Namanya menarik.
0: Ada juga asri kuning ini.
1: Asri kuning. Bahasa Malangannya masuk ya?
2: Iya, masuk.
1: Oke, asri kuning.
0: Terus ada juga kita yang lagi itu kopi pawon. Kopi legi.
1: Kopi pawon, kopi legi, bedanya apa tuh Chef?
0: Kopi pawon ini lebih ke kopi tubruk. Ke kopi lebih ini kopi susu, tapi kalau sering ngopi di Malang itu KSTG, kopi susu tanpa gula.
1: Kopi susu tanpa gula. Wah, cocok banget buat penderita diabetes ya.
2: Iya.
1: Oke, okay. Ataupun ayah bunda yang ingin menghindari gula yang berlebih. Oke, okay, mantap sekali. Kalau untuk minumannya nih, menu yang paling favorit apa nih, Chef?
0: Kalau minumannya lebih wedang seruni. Sama kopi legi.
1: Wedang seruni dan kopi legi. Oke, jadi nanti ayah bunda kalau pengen ke sana ya, ke angkringan Paun Serawung, wajib beli asri kuning sama apa tadi Chef?
0: Wedang seruni.
1: Oke, wajib itu ya ayah bunda, dicatat ya.
2: Jangan sampai nih, jangan sampai ketingin, lupa nih.
1: Nah, kalau harganya berapa nih?
2: Kalau untuk harga kita dibanderol untuk dari start 10.000 aja sampai di 25. Sangat-sangat affordable
1: ya,
2: kan?
1: Murah banget, kaget nih.
2: Betul, betul. Okay. Nah, jangan lupa kalau makanan itu kali ya. Jadi kita tuh punya highlight itu namanya pitik bakar tentrem itu tadi.
1: Pitik bakar tentrem.
2: Betul. Jadi untuk ayamnya itu juga ada dibalut dengan bumbu rahasianya chef ya. Aduh, tentunya. Kemudian
1: enak banget
2: kayaknya. Betul. Sama kayak ada madunya gitu.
1: Aduh, enak.
2: Jadi kayak pedas manis gitu. Jadi untuk anak-anak dari anak-anak sampai dewasa bisa mencoba.
1: Aduh, ngiler.
2: Iya, Kak Alia mampir sama keluarga Mas FM ini.
1: Murah banget nih soalnya ya, ayah bunda, cuma 10 sampai 25.000 loh.
2: Betul.
1: Maksimal 25.000.
2: Maksimal. Wah, itu.
1: Ini ya rasa makan di hotel tapi serasa makan di kaki lima ya, Chef.
2: Betul.
1: Waduh, menarik nih ayah bunda. Dan untuk apakah ada syarat ketentuannya nih kalau misal ke sana?
2: Nah, kebetulan kita ini ada openingnya itu di tanggal 8.
1: Oke, okay, hari Sabtu besok.
2: Betul,
1: ya.
2: Betul, hari Sabtu besok itu start di jam 5 sore sampai selesai. Jadi untuk entry-nya cuma untuk bayar dari angkringan itu tadi sih kak. Jadi kita tidak membuka untuk entry masuknya seperti itu. Cuma nanti untuk tamu yang khusus menginap kita ada diskon khusus.
1: Ada diskon.
2: Betul,
1: lagi.
2: Betul, ada diskon. Semua harganya, promo.
1: Oke, harganya sudah murah nanti masih dapat diskon lagi nih. Betul. Ayah bunda, kapan lagi sih kita nongkrong di angkringan tapi di hotel ya?
2: Iya, betul.
1: Waduh, pasti makanannya enak-enak. Betul. Tuh ayah bunda. Oke, dengar konsep dan sajian kulinernya tuh udah bikin kebayang ya gimana syahdunya nongkrong di sana ya.
2: Betul, betul.
1: Oke, okay. Dan untuk promo kulinernya tadi kan di angkringan Paun Serawung ini tiap hari apa aja nih kak?
2: Kalau untuk tiap harinya kita membuka untuk weekend.
1: Weekend aja, weekend. Sabtu Minggu berarti.
2: Betul,
1: ya.
2: Betul, Sabtu Minggu. Okay. Tapi tidak menutup kemungkinan ya Kak, kalau semisal weekday ternyata beberapa ada yang request, "Kak, dibuka dong, dibuka dong weekday." Nah, kita buka khusus untuk weekday, betul.
1: Oke, okay, menarik nih Ayah Bunda. Jadi Ayah Bunda enggak usah perlu bingung ya cari tempat malam mingguan di mana ya.
2: Betul, khusus sudah di guest aja, kita udah di untuk acaranya juga di depan pool. Nah, syahdu banget enggak sih?
1: Aduh, di depan pool.
2: Di depan pool, betul.
1: Asoy banget ya Ayah Bunda. Nah, ini tadi kita sudah membahas tentang angkringan Pawon Serawungnya ya Ayah Bunda. Setelah ini kita akan ke segmen kedua, tapi jangan kemana-mana dulu ya. Setelah satu lagu ini Lia putar, Lia bakal balik lagi. Dan mungkin buat Ayah Bunda yang ingin bertanya tentang Gets Hotel ataupun promo-promo angkringan Pawon Serawung ini, langsung aja WA ya Ayah Bunda ke 0811 3611 045.

0: Welcome to podcast Happy Klobedia dari Baby Happy. Nah, di sini kita udah bareng sama Joshua Suherman dari Clarin Clay loh.
1: Hai.
0: Apa aja sih pengalaman berkesan kalian jadi new parent?
2: Pengalaman berkesan kita tuh pasti kecil pertama kali jalan.
1: Oh. Iya, sempat khawatir ya sayang. Tapi pas dia jalannya nyaman, duh lega, happy banget. Terus pas kita kumpul keluarga, inget kan?
2: Oh iya, biasanya kan anak-anak suka rewel ya karena ruam. Nah, tapi anak kita nih gak rewel, nyaman banget. Karena kita pakai popok anti ruam dari Baby Happy Body Fit Pants.
0: Oh ya? Terus-terus?
1: Karena ada air through teknologinya, bikin permukaan lembut dan menyerap lebih cepat.
2: Wah, udah keren. Gitu daya tampungnya sampai 500 ml, anti bocor pokoknya.
0: Wah, worth it banget ya. Tapi Jo, kamu ayah yang selalu gantiin diapers gak sih?
2: Pasti dong, kan Baby Happy pakainya gampang banget, tinggal shoot, udah selesai.
0: Gampang,
2: Baby Happy tuh bikin kita happy sebagai orang tua dan anak kita.
0: Wah, Baby Happy beneran bikin setiap momen kalian jadi berkesan ya?
2: Pastinya, pakai Baby Happy Body Fit Pants ya.
1: Baby Happy, Mom Happy. Wings Care.
3: Hai guys, gue Wilgos. Kalau lagi ngumpul keluarga kayak gini, biar makin seru, yuk masak yang pasti diserbu. Dan semua wajib masak pakai kecap sedap kedelai hitam spesial.
4: Nih, cobain semur jiutan pakai kecap sedap kedelai hitam spesial. Siap-siap, bikin lidah auto party.
3: Oke. Bener-bener meresap di lidah. Good job.
5: Berani diadu sama tumis cumi kecap buatan tante. Aromanya menggoda, sedapnya. Nggak ada duanya.
4: Nih.
3: So caramelized, Tan. Ini sih Will Goes Approve. Giliranku bikin yang specialicious. Nasi goreng petai yang special and delicious. Tuang kecap sedapnya, lihat deh kentalnya, caramelized-nya. Bikin nasi goreng looks good kan? Ini? Pasti semua mau.
1: Mau dong. Taste good.
3: Kecap sedap kedelai hitam special, looks and taste beyond good. Dari Wings Food.

0: Balik lagi di Special Talk Show bersama Gets Hotel Malang ya Ayah Bunda. Lia ingetin lagi nih buat Ayah Bunda yang ingin bertanya tentang promo-promo yang ada di Gets Hotel Malang, langsung aja WA ya Ayah Bunda ke 0811-3611-045. Nanti pertanyaan-pertanyaan dari Ayah Bunda akan dijawab di segmen ketiga. Setelah tadi di segmen pertama kita sudah membahas tentang angkringan Pawon Serawung ya Ayah Bunda, yang menunya itu beragam banget, mulai dari sate-satean, nasi goreng hingga mie godok ya Ayah Bunda, dan wedang-wedangan yang sangat bikin ngiler ya Ayah Bunda. Dan harganya itu murah banget, mulai dari 10.000 sampai 25.000. Ayah Bunda sudah bisa nongkrong di hotel ya Ayah Bunda, sekali lagi di hotel. Nah, di segmen kedua, oke, apakah ada promo Kak untuk kamar-kamarnya?
1: Jadi untuk Agustusnya kita full promo ya Kak Lia ya.
0: Full promo.
1: Oke, betul.
0: Oke, mantap.
1: Oke, jadi di Gets Hotel ini kita ada 4 tipe Kak. Jadi yang pertama itu tipe superior, kemudian untuk tipe deluxe, tipe suite dan family. Nah, cocok banget enggak sih Kak untuk ayah bunda yang ada di situ? Cocok banget untuk misalnya mau mampir-mampir ke Get, cocok. Untuk kita juga di lobby itu sudah ada fasilitas yang untuk anak-anak itu friendly banget gitu Kak. Jadi kita juga ada playground, seperti itu ada pool. Jadi cocok banget hotel kita ini untuk family gitu.
0: Jadi cocok banget ya, karena kan betul, biasanya Agustus ini momen kumpul-kumpul bersama keluarga.
1: Betul,
0: ya.
1: Betul sekali. Jadi selama di bulan Agustus ini kita juga ada promo Kak untuk kamarnya sendiri. Jadi kita ada untuk startnya di harga 450.
0: Seru banget.
1: Sekalian kita juga kalau misalnya nih ayah bunda yang ada di rumah, kalau misalnya mau reservasi melalui website kita resmi, itu kita ada potongan lagi di 10%. Nah, kayak gitu.
0: Website-nya apa tuh Kak?
1: www.getshotel.com.
0: Oke, getshotel.com. Nanti ayah bunda bakal dapat ekstra diskon lagi ya.
1: Nanti kalau misalnya info lebih lanjut nih apa nih kodenya kayak gitu, nanti bisa aja melalui reservasi kita. Nanti mungkin di akhir ya.
0: Oke, siap. Nah, untuk harganya berapa nih untuk harga-harga tiap tipe kamarnya nih?
1: Kalau tipe superior kita ada di 450, sudah include breakfast untuk 2 orang. Kemudian untuk tipe deluxe-nya kita ada di 550, sudah include breakfast, kemudian juga plus private balcony.
0: Asik, dapat gitu, private balcon ayah bunda.
1: Betul. Kemudian ada tipe suite. Itu juga untuk fasilitasnya ada 1.200.000. Kemudian ada tipe family. Nah, tipe family itu di dalam kamarnya ada playground lagi Kak.
0: Loh, asik sekali.
1: Ya, betul. Jadi di lobby kita ada playground, di dalam kamar nih juga ada playground kayak
0: asik
1: gitu.
0: Asik banget nih ayam
1: untuk
0: bunda.
1: Harganya itu di 1.500.000, sudah include breakfast 4 orang.
0: Udah breakfast 4 orang nih ayam bunda. Jadi cocok banget buat memang family ya.
1: Family banget. Family banget gitu.
0: Jadi enggak usah perlu bingung-bingung nanti anakku mainan gimana.
1: Iya, betul.
0: Sudah ready di kamar.
1: Sudah ready di kamar, ready-nya juga di lobby nih. Mau renang-renang boleh, silakan.
0: Boleh bebas ya. Bebas. Meskipun malam renang enggak apa-apa ya, Kak?
1: Malam sampai jam 9 ya, Kak.
0: Oh, sampai jam 9. Oke, sampai jam 9 ya, Ayah Bunda.
1: Nanti kedinginan lagi, bening-bening.
0: Iya, masuk angin nanti ya. Nah, kalau lokasinya

0: Dari Gates Hotel sendiri nih ada di mana sih kak?
1: Kalau untuk lokasinya kita di Jalan Brigjen Slamet Kuliner ya? Lagi. Mm-mm. 200 meter lagi ketemu sama Kayu Tangan Heritage.
0: Waduh.
1: Jadi kalau misalnya ayah bunda yang ada di luar kota, mm-mm, mau naik kereta, kereta sama jarak hotel juga dekat. Kalau mau ke balai kota juga dekat. Jadi kemana-mana kita dekat nih kak. Gitu.
0: Jadi memang aksesnya mudah ya.
1: Akses
0: ayah bunda?
1: Mudah, tengah kota kak. Mm-mm. Tengah-tengah kota Malang, hotel dengan ada pohon durennya lagi. Gitu, ikonik ya.
0: Iya loh, jadi kalau di daerah sana tuh memang dekat kemana-mana.
1: Betul,
0: ya.
1: Betul, betul sekali.
0: Fasilitas kesehatan juga dekat.
1: Betul,
0: betul.
1: Mana-mana dekat deh.
0: Betul. Nah, kalau untuk promo kemerdekaan nih sampai tanggal berapa nih kak?
1: Kalau kita start di tanggal 1 Agustus kemarin, mm-hmm, sampai di 30 Agustus.
0: Sampai di 30 Agustus.
1: Betul.
0: Oke. Okay. Jadi misal nih, kalau aku datang berdua ya, kemudian ada anakku dua, kalau misal aku cuma ngambil yang deluxe aja atau yang superior, berarti untuk dua anak-anakku bayar lagi kalo untuk breakfastnya.
1: Oh, untuk breakfast. Uh-uh. Untuk breakfast itu kita untuk anak di usia 5 sampai 10 itu baru dikenakan charge. Charge-nya di 50% dari harga. Jadi kan kita per pax-nya di 85.000. Jadi kalau misalnya anak-anak cuma di 42.500 udah bisa breakfast, udah macam-macam breakfastnya.
0: Udah all you can eat ya pastinya. Gitu ya ayah bunda, jadi untuk anak usia sampai 5 tahun ya kak.
1: Betul.
0: Sampai 5 tahun masih gratis. Jadi buat ayah bunda yang punya anak yang masih anak-anak banget ya, sebelum usia 5 tahun sudah bisa gratis.
1: Betul.
0: Oke, dan hotelnya tuh friendly untuk anak-anak ya.
1: Betul, anak-anak. Jadi orang tua sangat-sangat bisa mendampingin anak-anaknya, mau ke playground bisa, mau renang bisa, semuanya deh.
0: Semuanya aman.
1: Semuanya deh
0: ya.
1: Aman.
0: Nah, untuk hotelnya sendiri nih kan deket banget ya sama tempat-tempat wisata. Apakah
1: betul
0: menyediakan apakah menyediakan kayak apa ya? Charteran shuttle mungkin?
1: Oh,
0: untuk
1: ada banget kak. Jadi betul. Jadi kalau misalnya memang untuk dari ayah bunda yang ada di luar kota yang menginap di kita, seandainya mau ke Kayu Tangan boleh nggak ya? Minta tolong, boleh banget, kita private banget. Jadi sudah dapat shuttle, cuma untuk drop aja kak itu. Tapi nanti untuk kembalinya nanti mungkin siapa tahu ayah bunda mau kemana-mana lagi.
0: Iya betul.
1: Gitu. Jadi kalau kita udah langsung ke Kayu Tangan aja. Gitu.
0: Jadi semakin dipermudah ya ayah
1: betul
0: bunda. Kalau ayah bunda pengen-pengen staycation, kemudian pengen jalan-jalan ke Kayu Tangan, boleh banget ya di drop.
1: Boleh banget, boleh
0: okay,
1: banget. Nanti
0: mantep
1: infokan
0: nih
1: aja ke kita, kita semuanya provide kok.
0: Mantap sekali nih pelayanannya. Prima ya.
1: Wah,
0: ayah
1: betul
0: bunda. Waduh. Nah, buat ukuran hotel yang lokasinya strategis ya, di tengah kota Malang, penawaran harga, kamar, dan fasilitas sarapannya itu benar-benar cuan ya.
1: Betul.
0: Oke, karena cuma mulai dari 450 ya kak.
1: Betul,
0: Sudah dapat breakfast.
1: Sudah dapat breakfast, sudah dekat sama Kayu Tangan. Aduh, enak banget.
0: Aduh,
1: kak.
0: Enak banget sih, enak banget sih. Jadi buat ayah bunda yang pengen staycation atau mungkin dari luar kota ya, ingin jalan-jalan di Malang, kayaknya Gates Hotel ini bisa jadi list nomor satu ya.
1: Betul.
0: Yang harus dituju oleh ayah bunda.
1: Harus ya, dicatat ayah bunda ya.
0: Dicatat ya ayah bunda di Gates Hotel Malang. Hotelnya udah di tengah-tengah kota, dekat kemana-mana. Oke, setelah ini kita lanjut ke segmen ketiga ya ayah bunda. Di segmen ketiga nanti kita akan mendapatkan info tentang gimana sih caranya mau reservasi, nomor kontak yang bisa dihubungi tuh berapa gitu ya.
1: Betul.
0: Oke, jangan kemana-mana ya ayah bunda, dan pertanyaan-pertanyaan dari ayah bunda akan dijawab di segmen ketiga. Nah, jangan kemana-mana, tetap stay tune terus di 104,5 Mas FM dan selalu di Mas FM.

0: sedap ramen, yes.
1: Si seruput gak putus.
0: Hakata Chicken Ramen.
1: Wah, paitannya putih dan creamy.
0: Flavorful khas Hakata. Oishi.
1: Tokyo Chicken Yakitori. Ramen goreng manis gurih umami khas Tokyo.
2: Crispy tempurannya crunchy.

0: Masih bareng Lia ya Ayah Bunda di 104,5 Mas FM, Radio Keluarga Anda. Dan hari ini kita di special talk show bersama Gets Hotel Malang ya Ayah Bunda. Gak kerasa nih kita sudah masuk di segmen terakhir ya, di segmen ketiga. Nah buat Ayah Bunda yang dari tadi sudah menyimak ya dan udah gak sabar pengen langsung reservasi kamar ya, dan rencana nongkrong-nongkrong di pawon angkringan Serawung ini gimana sih caranya Mbak Lia? Nah ini di segmen ketiga akan dijawab. Nah langsung aja nih, buat masyarakat yang mau bikin acara kumpul-kumpul ya Kak, ataupun kalau misal ngadain arisan gitu, boleh gak sih ngadain arisan di angkringan Pawon Serawung, dan tempatnya apakah bisa dibuking untuk beberapa orang?
1: Oke, pertanyaannya bagus ya Kak Lia ya.
0: Oke.
1: Jadi untuk reservasi itu kita katakanlah untuk 20 orang, minimal untuk 20 orang itu udah bisa banget nih Kak. Jadi kita minimal 5 sampai berkelipatan gitu masih bisa. Jadi nanti kita juga ada diskon khusus. Betul. Jadi kita ada potongan di 10% nih Kak.
0: Diskon lagi.
1: Betul.
0: Ya ampun banyak banget.
1: Banyak
0: ya,
1: banget diskonnya. Betul. Nanti kalau misalnya memang untuk acara tertentu, katakanlah Kak aku pengen nih di angkringan Pawon Serawung, boleh banget. Jadi kita package-nya itu ada di 100 sudah bisa all you can eat kayak gitu.
0: Oke.
1: Betul.
0: Jadi gitu ya Ayah Bunda, langsung aja bisa banget borongan.
1: Langsung banget. Nanti untuk reservasinya bisa melalui di nomor 082-335-955-996.
0: Dicatat. Betul. Ya Ayah Bunda.
1: Dicatat nih.
0: Di 082-335-955.

0: 5996.
1: Betul
0: nah,
1: sekali.
0: Ini ada, itu gak sih kan sekarang momennya kemerdekaan ya?
1: Betul.
0: Apakah ada, kan ibu-ibu kan sukanya capture momen ya kak?
1: Betul.
0: Apakah ada dekorasi-dekorasi khusus di kemerdekaan?
1: Kalau misalnya kita lebih ke point of view-nya ada di angkringan itu tadi kak. Nanti,
0: okay.
1: Nah jangan lupa ayah bunda catat lagi nih tanggalnya. Tanggal 8, okay. Itu nanti kita ada untuk acara. Khususnya untuk openingnya angkringan Pawon Serawung,
0: okay.
1: Itu dimulai dari di jam 5 sampai jam 8 malam, okay. Sampai selesai lah, sampai selesai. Itu nanti kita menggunakan adat Jawa.
0: Wih,
1: nah,
0: menarik
1: gitu.
0: Ini.
1: Jadi okay. BNF-nya memang ada di angkringan karena kan kita tempatnya juga di outdoor. Jadi di depan pool.
0: Aduh,
1: jadi kerasa banget syahdunya, kerasa banget Jawanya gitu.
0: Jadi gitu ya, ayah bunda wajib banget datang di tanggal Sabtu ya, di Sabtu tanggal 8 Agustus 2026 mulai jam 5 sampai selesai. Nanti di sana akan ada suguhan tari-tarian Jawa.
1: Kalau untuk tari enggak. Cuma untuk kita staffnya pakai adat
0: okay.
1: Jawa gitu.
0: Kalau misal tamu datang pakai baju adat Jawa boleh,
1: boleh
0: juga?
1: Banget.
0: Okay.
1: Boleh banget. Nanti abadikan momen ya. Untuk kalau misalnya memang menghadiri di Guest Hotel, nanti abadikan momen, nanti juga ada giveaway nih kak.
0: Oh ada giveaway.
1: Ada giveaway betul. Khusus di tanggal 8 ya, catat nih. Jadi nanti giveaway-nya bisa loh menginap di Guest Hotel.
0: Ih, menarik
1: satu
0: banget.
1: Satu voucher kayak gitu.
0: Aduh banyak banget promo ya ayah bunda.
1: Promo.
0: Udah harganya murah, promonya dapat berkali-kali lipat.
1: Betul.
0: Dan ayah bunda masih bisa dapat kesempatan mendapatkan giveaway.
1: Betul sekali.
0: Aduh mantap sekali sih ya. Ayah bunda. Dan promo ini kan sampai Agustus aja nih kak ya.
1: Betul.
0: Nah kapan sih waktu terbaik buat ayah bunda untuk melakukan reservasi biar nggak kehabisan?
1: Nah nanti untuk melakukan reservasi bisa di hamin 3 gitu kak. Di hamin 3 itu udah maksimal ya kak ya. Untuk melakukan reservasi, untuk reservasi di 20 atau berapa kayak gitu. Jadi untuk berkelipatan lagi, kembali lagi berkelipatan. Nanti kita bantu untuk reservasikan untuk tempat yang benar-benar point of view-nya langsung nih.
0: Langsung ya.
1: Langsung ke tempatnya ya.
0: Jadi
1: gitu,
0: untuk
1: langsung
0: dapet,
1: di depan pool langsung
0: okay,
1: gitu.
0: Oke, biar dapat best spot ya.
1: Ah, best spot. Nanti bisa memberikan momen dapat giveaway kayak gitu.
0: Mantap. Udahlah ayah bunda tinggal datang reservasi, foto-foto di-upload nanti bisa dapat giveaway.
1: Betul sekali.
0: Ih, mantap sekali ayah bunda. Nah, kalau untuk reservasi tadi bisa di nomor yang berapa nih kak tadi?
1: Di 082-335-955-996.
0: Oke, kalau yang buat di web getshotel.com itu untuk kamar aja ya?
1: Untuk kamar aja, nanti ada diskon di 10%. Nanti bisa bisa info lagi ke nomor yang tadi. Nanti kita bantu untuk kodenya kayak gitu.
0: Kalau misal reservasinya lewat akun Instagramnya gitu boleh gak sih?
1: Boleh banget, nanti by DM kayak gitu. Nanti kita balas kok kak. Nanti kita pasti arahkan ke WA lagi untuk konfirmasi kayak gitu.
0: Oke, nah akun Instagramnya apa nih kak?
1: Akun Instagramnya Gets Hotel Malang MLG.
0: Gets Hotel MLG ya
1: betul.
0: Ayah bunda. Jadi ayah bunda sudah bisa tuh lihat menu-menunya ya.
1: Betul sekali. Okay, nanti kita
0: upload
1: untuk menu-menunya, untuk harga-harganya cocok deh pokoknya.
0: Oke, okay, tadi Lia udah sempat lihat sih di IG. Ada nggak sih udah diupload kan ya
1: sudah
0: chef
1: diupload,
0: ya?
1: Sudah betul.
0: Ada sate-satean,
1: oh,
0: ada mie, ada nasi goreng. Aduh.
1: Cocok sekali nih.
0: Jadi selain ayam tadi, nasi gorengnya ya chef ternyata yang jadi andalan ya. Wih mantap sekali ayah bunda. Tadi Lia tuh dapat info ya, nasi gorengnya tuh nasi goreng Jawa yang ayah bunda itu gak akan bisa dapat di tempat lain. Jadi khusus cuma ada di Gets Hotel Malang. Rasanya
1: betul,
0: lain ya.
1: Rasanya
0: aduh,
1: lain.
0: Ngiler
1: pasti
0: ya. Oke, tadi untuk alamatnya tadi di mana kak? Bisa
1: di Jalan Brigjen Slamet Riyadi nomor 38. Jadi sebelahnya Majesty itu kak.
0: Di Ororo Dowo berarti ya.
1: Betul, di Ororo Dowo.
0: Oke, gitu ya ayah bunda, dicatat di Jalan Brigjen Slamet Riyadi. Oke. Nah, ini sudah ada beberapa pertanyaan masuk ya kak.
1: Boleh.
0: Oke, ini pertanyaan pertama nih. Ada dari, selamat pagi Mbak Lia, saya Pak Heru di Lowok Waru. Kalau dari kantor saya ada rencana mau bikin acara syukuran kemerdekaan atau kumpul komunitas, apakah di Gates Hotel ada paket khusus untuk reservasi rombongan? Terima kasih banyak.
1: Langsung dijawab aja ya kali ya.
0: Boleh, boleh, langsung aja.
1: Selamat pagi nih Pak Heru, kalau misalnya mendengarkan di Mas FM ya. Jadi gini Pak Heru, kalau misalnya untuk package acara syukuran kantor itu nanti bisa melalui package-nya Angkringan Pawon Serawung, atau mungkin nanti Pak Heru jika ada budget terkait bisa diinfokan aja nih ke Aurel, jadi nanti kita bisa bantu banget. Jadi budget Pak Heru berapa kita bisa bantu provide kayak gitu. Kalau kita kan tadi untuk pembahasannya kan di 100.000 udah all you can eat nih. Nanti kalau misalnya Pak Heru kak ini kayaknya enggak budgetnya kita di bawah 100 gimana, bisa nanti kita bantu kayak gitu. Tapi tetap dapat makanan dari Angkringan Pawon Serawung. Gitu.
0: Jadi masih bisa disesuaikan.
1: Betul sekali.
0: Wih, mantap sekali nih Pak Heru, udah langsung aja sih kalau kata Lia sih langsung aja reservasi ya ke 082-335-955-996.
1: Betul.
0: Oke, kemudian kita lanjut ke pertanyaan kedua. Selamat pagi Mbak Lia, saya Rian di Blimbing. Mau tanya dong, konsep Angkringan Pawon Serawung ini kan menarik ya. Nah, lokasinya itu di area outdoor atau indoor hotel ya Kak? Soalnya rencana mau ajak anak-anak dan keluarga besar nongkrong di sana pas malam minggu. Matur nuwun.
1: Aduh, cocok sekali ya Kak ya.
0: Malam mingguan nih.
1: Malam mingguan terdekat berarti tanggal 8. Nah, cocok nih
0: cocok
1: Kak. Betul.
0: Saat
1: cocok
0: opening.
1: Sangat betul, pas saat opening. Kemudian untuk lokasi kita juga di outdoor nih, Ayah Bunda. Jadi di outdoor depan pool langsung, jadi benar-benar kerasa untuk vibes-nya, view-nya udah ke pool, vibes-nya udah santai, yang benar-benar bersama keluarga tuh udah cocok banget sih Kak, kayak gitu.
0: Oke, berarti kalau kata Lia sih Pak Rian ya, nanti langsung aja reservasi kamarnya sekalian kan sama keluarga nih.
1: Iya, betul sekali Pak
0: nanti
1: Rian.
0: Nanti malamnya turun ya ke Pawon Angkringan Serawung. Wih, mantap sekali. Ini ada lagi nih pertanyaan ketiga, udah banyak banget nih pertanyaan yang masuk nih. Mbak Lia, saya Agung di Kedung Kandang. Titip tanya dong ke Gates Hotel. Untuk promo kamar kemerdekaan yang ditawarkan itu, apakah ada syarat atau ketentuan khusus buat dapat harganya? Misalnya harus menunjukkan KTP Malang atau harganya berlaku sama buat semua tamu dari luar kota juga? Terima kasih.
1: Pertanyaan yang bagus juga nih ya kalian dari tadi ya.
0: Bagus semua nih pertanyaannya.
1: Betul. Jadi just info aja nih Kak Lia, untuk harga yang kita bantu promosikan selama bulan Agustus ini tidak ada ketentuan khusus. Jadi semisal untuk semua dari kota Malang maupun luar kota itu masih bisa mendapatkan diskon tersebut begitu. Nanti kalau misalnya mau tambahan lagi nih diskon ya melalui website begitu. Jadi kalau website kan nanti penambahannya di 10% tuh lumayan kan.
0: Lumayan sih.
1: Sudah include 2 breakfast, kemudian udah dapat view-nya, vibes-nya udah cocok deh untuk staycation di kita.
0: Gitu. Langsung aja ya buat Pak Agung ya, langsung aja reservasi melalui website di www.getshotel.com. Nanti Ayah Agung bisa dapat diskon langsung 10%.
1: Betul sekali.
0: Mantap sekali. Kemudian ini pertanyaan keberapa? 1, 2, 3, keempat.
1: Oke.
0: Halo Mbak, saya Hengki di Sukun. Kalau saya ambil promo kamar kemerdekaan dan bawa anak kecil, untuk fasilitas sarapannya itu dikenakan biaya tambahan lagi atau untuk anaknya sudah free dari hotel juga? Mohon penjelasannya.
1: Oke, terima kasih banyak untuk pertanyaannya ya. Jadi untuk anak-anak di usia 5 sampai 10 itu baru dikenakan charge di 50%. Jadi untuk umur 0 sampai 5 tahun itu masih free begitu.
0: Gitu ya Pak Hengki. Langsung aja sih, udah langsung aja
1: udah
0: booking
1: langsung
0: ya
1: aja.
0: Langsung booking.
1: Kalau bisa weekend nanti dapat angkringan lagi nih Pak Hengki.
0: Di 082 ya, reservasinya di 082-335-955-996. Oke, kita lanjut ke pertanyaan selanjutnya. Halo Mbak Lia, saya Alfi di Klojen. Mau tanya dong, kalau mau nongkrong di Angkringan Pawon Serawung itu sistem pembayarannya seperti apa ya? Apakah bisa pakai kris, debit, dan apakah perlu booking tempat dulu atau bisa langsung datang di lokasi?
1: Oke. Kalau untuk reservasi katakanlah untuk family, kalau misalnya memang kak aku pingin deh carikan tempat yang view-nya bagus, bisa langsung reservasi. Kalau misalnya untuk on the spot juga bisa nih kak. Nah, jangan khawatir, pembayaran kita bisa menerima QRIS boleh, debit boleh, cash juga boleh, semuanya kita bisa terima.
0: Oke. Pay letter mungkin?
1: Jangan dulu.
0: Jangan dulu ya. Kalau pay letter jangan ya.
1: Jangan ya kak.
0: Oke, kemudian kalau misal ada ayah bunda yang membawa anak nih, menu apa sih yang jadi rekomendasi? Kan biasanya kalau anak kecil kan gak suka pedes ya. Itu apakah ada rekomendasi menu?
1: Nah, kalau rekomendasi menu itu nanti semua makanan kita sebenarnya sih masih friendly untuk anak-anak ya, Kak. Khususnya anak-anak kan paling suka ayam, begitu ya, kayak ayam. Nah, ayamnya kita itu juga tidak pedas, Kak. Jadi ada rasa manis dari madunya itu tadi. Nah, kayak gitu. Tadi sempat spill-spill dikit ya, Kak, kali ya. Jadi gini, ayah bunda, untuk ayamnya sendiri itu ada resep rahasia dari tangan-tangannya Pak Fandi gitu ya, dari Chef Fandi. Kemudian nanti dibalut dengan madu.
0: Oke. Okay.
1: Betul. Katakanlah nanti untuk ayah bunda yang pengen request pedas dikit boleh-boleh banget. Jadi tidak kita campur untuk bumbunya gitu, Kak. Jadi bisa untuk friendly untuk anak-anak sampai ke kalangan dewasa yang menyukai makanan pedas gitu.
0: Oke. Okay. Mungkin kalau orang dewasanya nanti apakah ada sambelnya, Chef? Ada. Wih, mantep.
1: Aneka sambel dari Chef Fandi. Mantap.
0: Aneka sambelnya lengkap berarti
1: lengkap
0: ya.
1: Lengkap banget.
0: Wih, menarik banget nih ayah bunda. Jadi gak cuma manis aja ya. Betul. Kalau buat dewasa juga bisa masih pedes-pedes dapat dari sambelnya.
1: Betul, pecinta pedes juga masih aman sih, Kak. Kita juga untuk nasi gorengnya kan juga bisa by request untuk level kepedasannya. Jadi aman ya, Kak, untuk pecinta pedes.
0: Nah, sudah disediakan aneka sambal. Oke, terakhir nih, apakah ada pesan untuk ayah bunda?
1: Pesannya jangan lupa nih ayah bunda untuk datang di tanggal 8 di Gates Hotel Malang, mulai dari jam 5 sampai selesai kita opening untuk angkringan Pawon Serawung.
0: Oke, gitu ya ayah bunda. Langsung aja ayah bunda booking di 082-335-955-996. Lia, ulangin nih, ulangin terus nih. Jangan lupa langsung aja langsung reservasi di sana. Nanti ayah bunda akan mendapatkan lokasi yang best spot ya, Kak. Kalau reservasi dulu. Betul. Kemudian nanti harganya juga murah banget nih, mulai dari 10 sampai 25.000 saja. Betul. Wih, itu mantep banget sih ayah bunda. Dan untuk kamarnya ya ayah bunda juga banyak sekali promo dan diskon. Betul. Jadi kalau ayah bunda reservasinya melalui www.getshotel.ge. Langsung aja sih ayah bunda, mumpung bulan Agustus ini baru berjalan ya, dan promonya itu masih anget, langsung aja amankan reservasi kamarnya dan ajak keluarga ataupun komunitas ke Gets Hotel Malang. Terima kasih banyak ya Kak Aurel dan Chef Fandi.
1: Jangan lupa Kak Lia ya, ditunggu di tanggal 8.
0: Siap. Terima kasih sudah meluangkan waktunya ke sini gitu ya, dan membagikan info-info promo. Wah, sukses terus ya untuk Gets Hotel Malang. Oke, dan semoga lancar di acaranya di opening di tanggal 8 Agustus.
1: Amin.
0: Oke. Terima kasih ya buat ayah bunda yang sudah setia mendengarkan sampai di segmen ketiga ini. Akhir kata ya, Lia pamit undur diri. Selamat melanjutkan aktivitas dan sampai jumpa.

0: Ayah bunda, bayangin deh, kalau misalnya di dunia ini gak ada musik. Gak usah dibayangin. Tenang aja, Radio Mas FM akan selalu memutarkan lagu-lagu terbaik untuk ayah bunda.
1: Pesan untuk ayah bunda.
2: Kesalahan umum yang saya lihat dalam pengasuhan anak adalah kita kalau mengasuh anak, kita kan juga menggunakan cerminan diri kita sendiri, tolak ukur. Oh, dulu saya diperlakukan begini oleh orang tua saya tidak mau, maka saya tidak akan memperlakukan anak saya seperti saya diperlakukan dulu. Tapi anaknya jadinya, kok anak saya jadi malas belajar, gak ada motivasi. Nah, salahnya di mana? Salahnya adalah boleh kita menggunakan tolak ukur. Dan memang kita menggunakan tolak ukur pengalaman kita di masa lalu. Tetapi kita juga harus punya visi ke depan. Kita harus juga melihat anak kita disesuaikan dengan zaman seperti ini, apakah masih relevan atau tidak, cocok apa tidak. Dan kita juga harus membuat takaran sendiri. Kita harus tegas dan berani untuk mengakui bahwa, oh ini gak benar, kita harus mengubah. Nah, seperti itu. Bu, bagaimana saya tahu bahwa pola pengasuhan saya ini sudah tepat? Itu gampang sekali terlihat dari hasilnya. Artinya apa? Di sekolah dia anak yang berprestasi walaupun dia bukan menonjol, katakanlah tidak juara pun tidak apa-apa, yang penting dia masih ada prestasi. Kemudian secara sosialisasi diterima oleh semua orang. Dia pendiam gak apa-apa, tapi semua orang suka. Kenapa? Karena dia kalau dimintain tolong, dia mau langsung menolong. Kemudian dia juga sopan, bisa mengucapkan terima kasih, mengucapkan salam. Jadi kita lihat dari hasilnya. Kalau dari anak, berarti sedini mungkin kita terapkan aturan yang jelas. Cinta dan disiplin porsinya harus seimbang. Jadi ini akan dibawa sampai ke depan. Penerimaan, menghargai, mencintai, mendukung, itu diterima, tapi dengan cara yang berbeda sesuai dengan level usia mereka. Kalau kita masuk mulai masa remaja, tentu saja usahanya lebih besar. Tetapi kalau menunjukkan konsistensi, penerimaan, itu bisa berjalan. Hanya memang negosiasinya lebih banyak karena anak sudah remaja. Kemudian lebih bisa dibuat kesepakatan karena anak sudah punya pendapat sendiri, anak sudah punya keinginan sendiri. Nah, itu dilibatkan, berarti kau harus bertanggung jawab atas konsekuensi dari pilihanmu. Seperti itu.
3: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

warahmatullahi wabarakatuh. Saya Indra Kuspriadi, Kepala Kantor Perwakilan Bank Indonesia Malang, mengucapkan selamat ulang tahun yang ke-32 untuk Radio Mas FM. Usia yang menunjukkan kematangan dan juga dedikasi dalam menghibur dan memberikan informasi kepada masyarakat. Selamat ulang tahun dan semoga selalu berjaya, selalu ada di hati masyarakat.

0: Bunda harus tahu. Bisa pensiun dini dan menikmati kehidupan di masa tua sudah pasti jadi keinginan semua orang. Memiliki masa tua yang damai dan sejahtera, tidak lagi berurusan dengan dunia pekerjaan serta biaya kehidupan sudah harus Ayah Bunda pikirkan dari sekarang. Tentunya, Ayah Bunda perlu mempersiapkan dana guna menunjang kesejahteraan hidup di masa tua nanti. Untuk mempersiapkannya, alangkah lebih baik jika Ayah Bunda sudah mulai menyusun rencana keuangan dengan jelas. Setelah semua rencana itu jelas dan matang, barulah Ayah Bunda mulai menyisihkan 10-15% penghasilan bulanan untuk dana pensiun. Dana pensiun yang Ayah Bunda sisihkan bisa dimasukkan ke dalam tabungan atau alangkah lebih baiknya kalau diinvestasikan. Selain itu, mulailah membangun aset-aset produktif yang bisa mendatangkan pendapatan pasif seperti penyewaan properti. Apabila Ayah Bunda punya aset sewa properti, Ayah Bunda bisa menyewakan aset tersebut dan mendapatkan pendapatan secara rutin tanpa harus bekerja lagi. Jangan lupa, untuk amankan kebutuhan asuransi keluarga sejak dini, baik asuransi kesehatan atau asuransi jiwa. Karena semakin kita tua, premi asuransi tentu semakin mahal. Maka dari itu, di saat kondisi masih muda dan sehat, Ayah Bunda bisa lebih leluasa memilih asuransi yang tepat untuk kondisi keuangan saat ini.
1: 104,5 Mas FM di On Ears.

0: Direktur Universitas Terbuka Malang mengucapkan
1: selamat ulang tahun ke-32 Mas FM Malang. It's all for you. Semakin jaya mengudara di Malang Raya dan Indonesia.

Halo, saya Kak Seto, Ketua Umum LPAI, Lembaga Perlindungan Anak Indonesia, ingin mengucapkan selamat ulang tahun yang ke-32 untuk Radio Mas FM. Semoga semakin sukses, semakin digemari oleh para pendengar-pendengarnya yang setia. Maju terus dan dirgahayu Radio Mas FM. Terima kasih.

Warahmatullahi wabarakatuh. Saya rekan Peri Wangga Prasetyo, Kasal Lantas Polresta Malang Kota. Di momen yang sangat spesial ini, saya ingin mengucapkan selamat ulang tahun yang ke-31 untuk Radio Mas FM. Terima kasih karena telah setia mengudara menjadi jendela informasi yang faktual, edukatif, serta selalu menghadirkan hiburan yang berkualitas bagi seluruh pendengar dimanapun berada, khususnya di Kota Malang. Saya berharap di usia yang semakin bertambah ini, Radio Mas FM dapat terus berjaya, semakin inovatif dalam menyajikan program-program unggulan dan senantiasa menjadi inspirasi positif bagi masyarakat khususnya Kota Malang. Sekali lagi, selamat ulang tahun untuk Radio Mas FM, maju dan sukses selalu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: Jangan rindu ayah bunda, rindu itu berat. Apalagi rindu sama lagu-lagu tahun 90 sampai 2005. Dengerin Ruang Nostalgia Radio Mas FM.
1: Hai hai, it's Yeriko Angelin. Jujur nih ya, every day I feel so special. Tahu gak kenapa? Karena aku nemu body wash baru dari GIF yang wanginya aku love banget. GIF Perfume Beauty Charming Peach Blossom. Wanginya tuh manis dan juga seger banget. Kayak khas buah peach gitu loh. Terus, kulitku jadi lebih wangi karena ada GIF Perfume Lock. Tiap mandi tuh ya, aku tuh berasa kayak dikasih extra love gitu ke kulit aku. GIF Perfume Beauty Charming Peach Blossom juga punya shea butter dan vitamin E. Jadi kulit tuh berasa halus, lembut lagi. It's everything I need to feel special every day. Pokoknya, kalau aku mandi pakai GIF Perfume Beauty Charming Peach Blossom, I feel so sweet and so special. Kamu juga bisa loh feel special. Buktiin deh.
2: Radio Mas FM Malang mau ulang tahun yang ke-32 tahun. It's all for you. Mau bagi-bagi hadiah nih? Caranya dengerin terus Radio Mas FM di 104,5 atau lewat streaming di masfm.id.

bunda capek ya? Tenang aja, Radio Mas FM akan selalu ada untuk ayah bunda dengan lagu-lagu yang ayah bunda mau. Jangan lupa streaming ya di masfm.id atau lewat aplikasi On Ears.

0: Hai guys, gue Wilgos. Kalau lagi ngumpul keluarga kayak gini, biar makin seru, yuk masak yang pasti diserbu. Dan semua wajib masak pakai kecap sedap kedelai hitam spesial.
1: Nih, cobain semur jiutan pakai kecap sedap kedelai hitam spesial. Siap-siap, bikin lidah auto party.
0: Oke. Bener-bener meresap di lidah. Good job.
2: Berani diadu sama tumis cumi kecap buatan tante. Aromanya menggoda, sedapnya. Nggak ada duanya. Nih.
0: So caramelized, Tans. Ini si Will Goes Approve. Giliranku bikin yang specialicious. Nasi goreng pete yang special and delicious. Tuang kecap sedapnya, lihat deh kentalnya, caramelized-nya. Bikin nasi goreng looks good kan? Ini? Pasti semua mau.
3: Mau dong. Taste good.
0: Kecap sedap kedelai hitam special, looks and taste beyond good. Dari Wings Food.
4: Pesan untuk ayah bunda.
5: Pada anak, kesehatan jantung tentu saja sangat penting ya, karena memang jantung ini organ yang vital ya. Dan kalau pada anak, kelainan jantung itu bisa penyakit jantungnya itu didapat ya. Jadi pada saat lahir jadi ada dua macam kelainan jantung pada anak. Kelainan jantung bawaan dan kelainan jantung yang didapat. Bagaimana cara kita menjaga ya supaya jantung kita sehat? Tentu saja yang pertama, kalau dari konsumsi makanan ya kita hindari ya yang kolesterol tinggi ya. Kemudian yang manis-manis, karena bagaimanapun diabetes ini ya. Kemudian dengan zat pengawet juga hati-hati. Jangan terlalu sering makan makanan yang ultra processed food atau processed foodnya. Kemudian yang kedua, aktivitas. Aktivitas juga demikian, itu diharapkan anak-anak ini beraktivitas dalam seminggu itu minimal 1,5 jam, 3 kali seminggu ya, itu harus dilaksanakan. Anak-anak ini seminggu 3 kali, mungkin orang tuanya juga harus memberikan contoh. Karena gini, anak itu kalau disuruh contoh, untuk anak dengan penyakit jantung bawaan ya berkonsultasi dulu kalau untuk olahraganya.

Dimanapun, kapanpun dengerinya Radio Mas FM selalu ada untuk Ayah Bunda dengan lagu-lagu yang Ayah Bunda mau. Hanya di 104,5.

0: Di 32 tahun Radio Mas FM, mau kasih ayah bunda hadiah yang sangat spesial deh pokoknya. Kirim video ucapan paling kreatif, jangan lupa mention Instagram dan TikTok di @radiomasfmmalang. 6 pemenang terbaik bakal kita kasih hadiah. Mulai tanggal 1 sampai 8 Agustus, jangan sampai ketinggalan ya.
1: Dunia Anak Radio Mas FM. Kali ini akan ada anak-anak hebat yang akan membacakan dongeng untuk kalian semua nih.
2: Hai, perkenalkan namaku Humaira. Kali ini Humaira akan menceritakan sebuah legenda dari Kalimantan Barat yang berjudul Batu Menangis. Di sebuah bukit yang jauh dari pedesaan, ada seorang ibu yang tinggal bersama satu anak perempuannya. Paras wajah anak itu sangatlah cantik jelita. Meskipun anak itu terlihat cantik dan sempurna, anak itu adalah anak yang pemalas. Ia juga sangat manja. Pada suatu hari, ibunya mengajak anaknya pergi ke pasar. Jarak pasar dari rumahnya sangatlah jauh. Di sepanjang perjalanan, banyak sekali orang yang terpesona dengan kecantikan anaknya. Ia juga memakai baju yang cantik dan terlihat mahal. Sedangkan ibunya yang berjalan di belakangnya memakai baju yang lusuh, jelek, kotor, terlihat seperti pesuruh. Hai gadis cantik, siapa wanita tua yang ada di belakangmu itu? Apakah itu ibumu? Seorang pemuda bertanya. Tentu saja bukan, dia adalah pesuruh, jawab sang anak dengan sombong. Setiap ada yang bertanya kepada sang anak, ia selalu menjawabnya seperti itu. Pada awalnya, ibunya masih bisa menahan diri. Tetapi karena hal itu berulang-ulang, akhirnya ibunya merasa sakit hati.
1: Gimana? Seru kan ceritanya? Stay tune terus di Radio Mas FM untuk tahu kelanjutan dongengnya.
3: Bunda, jangan kemana-mana ya. Tetap di 104,5 Mas FM, Radio Keluarga Anda.

0: Pesan untuk ayah bunda.
1: Di era sekarang itu emang banyak sekali hubungan atau suami istri itu yang semuanya bekerja. Itu yang akhirnya ketika pulang itu semua pada capek gitu kan. Akhirnya dia butuh ruang justru gimana ya caranya untuk tetap harmonis gitu. Nah kalau physical touch sendiri itu perannya emang penting banget bagi individu yang karakternya itu seneng banget dengan pola sentuhan secara fisik. Peran pentingnya seperti apa? Dia ada di dalam tubuh kita itu ada yang namanya hormon. Kalau di psikologi lagi bilangnya hormon cinta, hormon ikatan gitu. Itu menjadi timbul rasa kebahagiaan tersendiri. Ketika kita merasa capek, sibuk, habis itu pulang gitu kan, ketemu suami, ketemu istri, bawaannya itu seneng karena ada pelukan nih, ya kan? Ada pegangannya, ada sandarannya kayak gitu. Gimana gitu ya sebenarnya physical touch bisa membantu gitu. Nah kalau bisa membantu, jelas physical touch itu ibaratnya sebuah alat vital, alat penting gitu untuk menjalin suatu keharmonisan dalam suatu hubungan keluarga. Karena physical touch sendiri itu bisa memberikan rasa aman, bisa memberikan rasa nyaman, merasa dihargai, merasa ada gitu. Nah kemudian juga ini sebagai pengalihan dari stresor, physical touch sendiri. Nah itu pentingnya untuk menurunkan stres dalam suatu hubungan di rumah tangga khususnya, kayak gitu.

0: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera, salam sehat, salam bahagia. Kota Malang, Boys Berkedinas Kominfo Kota Malang mengucapkan selamat ulang tahun ke-32 kepada Radio Mas FM. Sebagai radio dengan mengedepankan radio keluarga, semoga Mas FM senantiasa berada di garda terdepan untuk memberikan informasi, memberikan inspirasi, memberikan berita-berita yang mengedukasi, memberikan penguatan terhadap pilar-pilar keluarga, memberikan pencerahan kepada bapak-bapak, memberikan pencerahan kepada ibu-ibu, memberikan literasi yang mencerdaskan kepada anak-anak, sehingga Mas FM mampu memberikan warna bagi dan selamat ulang tahun ke-32. Sukses membersamai. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Dunia Anak Radio Mas FM. Kali ini akan ada anak-anak hebat yang akan membacakan dongeng untuk kalian semua nih.
2: Hai gadis cantik, siapa wanita tua yang ada di belakangmu itu? Apakah itu ibumu? Seorang pemuda bertanya. Tentu saja bukan, dia adalah pesuruh, jawab sang anak dengan sombong. Setiap ada yang bertanya kepada sang anak, ia selalu menjawabnya seperti itu. Pada awalnya ibunya masih bisa menahan diri, tetapi karena hal itu berulang-ulang, akhirnya ibunya merasa sakit hati. Ia berhenti sejenak. Ayo lanjutkan perjalanan, bentak sang anak. Tetapi ibunya diam saja. Justru ibunya mengangkat tangan ke atas dan berdoa. Ya Tuhan, ampunilah aku yang tidak bisa mendidik anakku. Dan anakku menjadi anak yang sombong. Hukumlah anakku. Hukum.

0: Datanglah anak durhaka itu. Tiba-tiba langit menjadi mendung dan gelap. Petir menyambar dan hujan pun turun. Perlahan-lahan tubuh anak itu menjadi batu, kakinya kaku dan tidak bisa menggerakkan tubuhnya lagi. Ia memohon kepada ibunya, tapi ibunya tetap menangis. Ia terus memohon, tapi semuanya sudah terlambat. Sebelum kepalanya menjadi batu, ia menangis dan menyesali perbuatannya. Semua orang melihatnya. Sesudah kepalanya menjadi batu, kedua matanya masih meneteskan air mata seperti sedang menangis. Lalu masyarakat sekitar menyebutnya batu menangis. Sekian dari Humaira, sampai jumpa lagi ya. Dadah!
1: Mas FM semakin eksis di On Ears.

0: Bunda harus tahu.
1: Selain mengalokasikan untuk dana darurat ayah bunda juga bisa mengalokasikan untuk tabungan, investasi, dan juga asuransi. Karena beberapa kegiatan tadi bisa membantu kita untuk memenuhi kebutuhan di masa yang akan datang ayah bunda. Asuransi juga bisa bermanfaat untuk melindungi diri dari bahaya dan juga kesehatan ayah bunda.
2: Wah, bentar lagi jam istirahat. Waktunya bikin teh jus nih buat anak-anak. Kalau es tehnya teh jus, bikin biang tehnya cepet.
3: Mau teh jus? Mau.
2: Tenang anak-anak, semuanya kebagian. Mau rasa apa?
4: Aku mau teh jus lemon.
5: Kalau aku mau teh jus madu.
6: Aku gula batu.
5: Mau melati.
6: Apel apel.
2: Oh siap, teh jus kan banyak rasanya.
3: Asik.
2: Wah. Nah, gimana? Enak es tehnya?
5: Enak.
6: Mau dong.
5: Teh jus, rasa tehnya berasa enak banget.
6: Iya, segernya teh jus bikin mau lagi.
2: Mau teh jus lagi?
3: Mau.
2: Nyajiin teh jus cepet, gak ribet, banyak untungnya.
5: Panas-panas enaknya minum teh jus.
6: Ah. Semua rasanya enak.
2: Ayo, ganti es tehmu dengan teh jus. Segernya gak nanggung-nanggung.
7: Dari Wings Food.
1: Memainkan musik pilihan ayah bunda,

Saya Farid Valetehan, Kepala OJK Malang, mengucapkan selamat ulang tahun yang ke-32 untuk Mas FM. 32 tahun bukan merupakan waktu yang singkat, tapi selama 32 tahun Mas FM telah setia menemani keluarga di Malang dan hal ini patut kita banggakan bersama. Semoga sinergi antara OJK Malang dan Mas FM dapat terus berlanjut demi mewujudkan masyarakat Malang Raya yang melek keuangan. Selamat ulang tahun Mas FM, teruslah mengudara, teruslah menginspirasi, dan teruslah bermanfaat bagi Ayah Bunda di Malang Raya.

FM telah tumbuh dan berakar bersama di tengah masyarakat. Mas FM telah melampaui sekadar radio dan membuktikan perannya yang kuat sebagai radio yang hangat untuk keluarga. Semoga Mas FM senantiasa percaya, terus berinovasi, menjadi sumber inspirasi. Selamat dan sukses selalu untuk Mas FM, radio keluarga Anda.

0: Pesan untuk ayah bunda.
1: Lebih baik ini fokus untuk menabung atau mulai berinvestasi nih Bapak?
2: Itu bisa dua-duanya sebetulnya, tapi yang langkah pertama adalah nabung dulu. Nanti kalau tabungannya ada cukup, dibagi dua, sebagian diinvestasikan. Instrumen apa yang Anda investasikan? Misalnya pertama kalau Anda takut-takut di reksadana dulu, nanti kalau Anda ngerti sedikit pergerakan saham, misalnya reksadana saham, main di saham lagi sedikit, dibagi lagi dari reksadana, dibagi sebagian ke saham. Terus kalau udah kalau mau langsung juga tapi lebih aman, Anda juga bisa beli ori retail, jadi obligasi retail yang dikeluarkan pemerintah yang aman, bunganya cukup. Kayak gini, investasi itu bisa memberikan return yang tinggi kalau Anda ngerti betul apa yang Anda investasikan dan instrumennya apa dan gimana risiko yang Anda hadapi, yang teman-teman Gen Z hadapi. Itu jadi bisa bareng tabungan dan investasi, tapi tabungan nggak boleh hilang, itu untuk seperti pangkalannya lah. Kalau misalnya ada gangguan investasi, Anda masih punya tabungannya itu. Mungkin begitu, Mbak.

Keluarga besar Polresta Malang Kota mengucapkan selamat ulang tahun ke-32 untuk Radio Mas FM, radio keluarga Anda. Semoga Radio Mas FM selalu menghadirkan informasi, edukasi, hiburan, serta inspirasi bagi masyarakat Kota Malang.

104,5 Mas FM, radio keluarga Anda. Ketemu lagi bareng Lia ya, ayah bunda, di ruang nostalgia dari jam 1 sampai jam 4 sore nanti. Nah, buat ayah bunda yang ingin request lagu Indonesia ya, di tahun 90 sampai 2000-an, langsung aja WA ke 0811-3611-045 atau DM melalui Instagram di @radiomasfmmalang ya, ayah bunda. Dan untuk membuka perjumpaan kita di siang hari ini ya, ini dia, ada Band dengan Pemain Cinta.

0: itu semua hanya ada di Ruang Nostalgia. Setiap Senin sampai Jumat, jam 1 siang sampai jam 4 sore.
1: Selalu di Mas FM.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Indra Kuspiadi, Kepala Kantor Perwakilan Bank Indonesia Malang, mengucapkan selamat ulang tahun yang ke-32 untuk Radio Mas FM. Usia yang menunjukkan kematangan dan juga dedikasi dalam menghibur dan memberikan informasi kepada masyarakat. Selamat ulang tahun dan semoga selalu berjaya, selalu ada di hati masyarakat.

Balik lagi bareng Lia ya, Ayah Bunda di 104,5 Mas FM, Radio Keluarga Anda. Dengerin lagu dari Ari Lasso, Arti Cinta ya Ayah Bunda. Jadinya Lia itu pengen ngajakin Ayah Bunda buat ngobrolin tentang salah satu momen yang paling berdebar ya dalam hidup, yaitu momen lamaran. Jadi setiap pasangan itu pasti punya cerita yang berbeda-beda ya Ayah Bunda. Ada yang lamarannya itu sederhana di rumah bersama keluarga, ada yang penuh kejutan gitu ya seperti L kemarin ya bersama Syifa Haju. Dan ada juga yang prosesnya itu penuh perjuangan sebelum akhirnya mendapat restu. Tapi ya yang pasti momen lamaran itu selalu menjadi kenangan yang sulit banget buat dilupakan. Nah kalau Ayah Bunda dulu, seperti apa sih momen lamarannya? Siapa yang paling gugup? Atau apakah mungkin ya ada kejadian lucu atau kejadian yang paling berkesan ya Ayah Bunda? Boleh banget ya ceritanya ke Lia di 0811-3611-045. Atau mau DM di Instagram juga boleh ya Ayah Bunda di @radio_masfmmalang.

0: anak-anak Radio Mas FM. Kali ini akan ada anak-anak hebat yang akan membacakan dongeng untuk kalian semua nih.
1: Halo teman-teman, perkenalkan aku Aksara Adisti. Hari ini aku akan bercerita loh.
2: Hah? Cerita tentang apa?
1: Tentang timun emas yang berasal dari Jawa Tengah.
2: Emangnya ada timun warna emas?
1: Nah, penasaran kan? Yuk dengerin ceritanya.
2: Oke.
1: Pada zaman dahulu, tinggallah seorang janda tua bernama Mbok Rondo. Sejak lama ia menginginkan kehadiran seorang anak.
3: Ya ampun, seandainya aku memiliki seorang anak.
1: Tiba-tiba seorang raksasa mendengar ucapannya dan berkata,
4: Hei Mbok Rondo, aku akan memberikanmu seorang anak, tapi kamu harus membalikannya padaku saat ia dewasa.
3: Ini kesempatan dah.
1: Kemudian raksasa memberinya benih timun.
4: Tanamlah ini di sekitar rumahmu dan kamu akan mendapatkan apa yang kamu inginkan.
1: Ia pergi meninggalkan Mbok Rondo. Mbok Rondo segera menanamnya dan merawatnya dengan penuh kasih sayang. Tak lama kemudian, ajaib, sebuah timun berwarna emas besar tumbuh. Ia memetiknya dan membelahnya. Betapa terkejutnya Mbok Rondo saat mengetahui bahwa di dalamnya adalah seorang bayi perempuan.
0: Gimana? Seru kan ceritanya? Stay tune terus di Radio Mas FM untuk tahu kelanjutan dongengnya.

0: Dunia Anak Radio Mas FM. Kali ini akan ada anak-anak hebat yang akan membacakan dongeng untuk kalian semua nih.
1: Tak lama kemudian, ajaib, sebuah timun berwarna emas besar tumbuh. Ia membatiknya dan membelahnya. Betapa terkejutnya Mbok Rondo saat mengetahui bahwa di dalamnya adalah seorang bayi perempuan.
2: Ya ampun, ini adalah seorang bayi. Akan kuberi nama dia Timun Mas.
1: Timun Mas tumbuh menjadi gadis yang cantik dan cerdas. Tahun berganti tahun, Mbok Rondo perjanjiannya dengan sang raksasa. Ia tidak ingin berpisah dengan Timun Mas. Ia pun menceritakan itu kepada Timun Mas dan ia memberikan 3 kantong ajaib untuk melawan raksasa itu.
2: Timun Mas, ketika raksasa itu datang, sebarkanlah satu bersatu kantong ini.
1: Baik, Bu, aku berjanji aku akan selamat dan kembali ke rumah ini. Tak lama kemudian, raksasa itu pun datang.
3: Hei, Mbok Rondo, berikanlah, serahkanlah anak itu.
1: Dengan itu, Timun Mas langsung lari menuju hutan. Raksasa melihatnya dan segera meluncurkan.
3: Hei, jangan lari.
1: Jangan berharap kau bisa menangkapku. Ia pun melemparkan bungkusan pertama. Biji mentimun. Biji itu berubah menjadi ladang mentimun yang luas. Tapi raksasa itu memakannya dan membuatnya menjadi lebih kuat. Selanjutnya, ia melemparkan bungkusan kedua. Garam. Kali ini, garam itu berubah menjadi lautan yang luas dan besar. Tapi lagi dan lagi, raksasa itu bisa lolos. Yang melemparkan terasi dan terasi itu berubah menjadi lumpur yang panas.
3: Bu, apa ini? Tolong aku, tolong, tidak.
1: Akhirnya raksasa pun tenggelam di dalamnya. Timun Mas selamat dan dia pun kembali pulang bertemu Mbok Rondo. Selesai.

104,5 Mas FM, Radio Keluarga Anda. Masih bareng Lia ya, Ayah Bunda di Ruang Nostalgia. Kalau kita ngomongin tentang lamaran ya, dulu itu pasti persiapannya juga cukup panjang ya Ayah Bunda. Mulai dari menentukan baju ya, ataukah beli baju jadi, atau mulai dari nol ya kita jahitin beli kain, kemudian dari menentukan hari sampai berdiskusi dengan keluarga. Rasanya ya menjelang hari H itu pasti campur aduk ya Ayah Bunda, antara seneng, gugup, dan gak sabar. Kadang malamnya tuh sampai gak bisa bobo ya. Nah, siapa sih yang dulu susah tidur ya saat semalam sebelum acara lamaran? Boleh ya share ke Lia ceritanya.

Udah 2026, apa nih yang harus baru ayah bunda? Semuanya boleh baru, tapi Radio Masa FM jangan pernah terganti untuk selalu menjadi sahabat keluarga Anda.

0: Rektor Universitas Terbuka Malang mengucapkan
1: selamat ulang tahun ke-32 Mas FM Malang. It's all for you. Semakin jaya mengudara di Malang Raya dan Indonesia.

0: Pesan untuk Ayah Bunda.
1: Pada anak, kesehatan jantung tentu saja sangat penting ya, karena memang jantung ini organ yang vital ya. Dan kalau pada anak, kelainan jantung itu bisa penyakit jantungnya itu didapat ya. Jadi pada saat lahir dia nggak ada penyakit jantung. Ada juga yang kelainan jantungnya bawaan ya. Jadi ada dua macam kelainan jantung pada anak. Kelainan jantung bawaan dan kelainan jantung yang didapat. Bagaimana cara kita menjaga ya supaya jantung kita sehat? Tentu saja yang pertama, kalau dari konsumsi makanan ya kita hindari ya yang kolesterol tinggi ya. Kemudian yang manis-manis, karena bagaimanapun diabetes ini ya. Kemudian dengan zat pengawet juga hati-hati. Jangan terlalu sering makan makanan yang ultra processed food atau processed foodnya. Kemudian yang kedua, aktivitas. Aktivitas juga demikian, itu diharapkan anak-anak ini beraktivitas dalam seminggu itu minimal 1,5 jam, 3 kali seminggu ya, itu harus dilaksanakan. Anak-anak ini seminggu 3 kali, mungkin orang tuanya juga harus memberikan contoh. Karena gini, anak itu kalau disuruh tidak mungkin bisa mengerjakan. Jadi tetap dari orang tua yang harus memberikan contoh. Untuk anak dengan penyakit jantung bawaan ya berkonsultasi dulu kalau untuk olahraganya.

0: Waktunya News Flash Mas FM.
1: News Flash hari ini Ayah Bunda di 4 Agustus 2026. Berita pertama dikutip dari kompas.com. Perdana Menteri Thailand Anutin Chanvirakul mengusulkan peningkatan kerjasama perdagangan dengan Indonesia dalam pertemuan bilateral bersama Presiden Prabowo Subianto di Istana Merdeka Jakarta. Dalam pertemuan tersebut, Thailand menawarkan peningkatan ekspor beras, daging, dan produk susu ke Indonesia. Sebagai imbalannya, Thailand berkomitmen meningkatkan impor pupuk urea dari Indonesia yang ditargetkan naik dari sekitar 60 ribu ton menjadi ratusan ribu ton per tahunnya. Selain membahas perdagangan, kedua negara juga sepakat memperkuat hubungan ekonomi melalui forum kerjasama Joint Trade Committee guna mendorong peningkatan nilai perdagangan antara Indonesia dan Thailand. Berita kedua, dikutip dari Jawa Pos Radar Malang, Fakultas Teknik Universitas Brawijaya terus memperluas pengabdian masyarakat di tingkat internasional melalui International Community Service Program. Pada 26 Juli 2026 di Taiwan, FTUB menggelar edukasi bertema peningkatan kesadaran kesehatan mental bagi pekerja migran Indonesia. Program ini bertujuan meningkatkan literasi kesehatan mental sekaligus membekali peserta dengan kemampuan menjaga kesejahteraan psikologis selama bekerja, juga mendapatkan pemahaman bahwa kesehatan mental berpengaruh terhadap produktivitas, keselamatan kerja, kemampuan beradaptasi, serta membangun hubungan sosial yang sehat. Demikian News Flash hari ini.
0: Update terus berita terbaru hanya di News Flash Radio Mas FM.

Di 32 tahun Radio Mas FM, mau kasih ayah bunda hadiah yang sangat spesial deh pokoknya. Kirim video ucapan paling kreatif, jangan lupa mention Instagram dan TikTok di @radiomasfmmalang. 6 pemenang terbaik bakal kita kasih hadiah. Mulai tanggal 1 sampai 8 Agustus, jangan sampai ketinggalan ya.

0: Cheers.
1: Halo, saya Kak Seto, Ketua Umum LPAI, Lembaga Perlindungan Anak Indonesia, ingin mengucapkan selamat ulang tahun yang ke-32 untuk Radio Mas FM. Semoga semakin sukses, semakin digemari oleh para pendengar-pendengarnya yang setia. Maju terus dan dirgahayu Radio Mas FM. Terima kasih.

0: Hi, it's Yuriko Angeline. Jujur nih ya, every day I feel so special. Tahu nggak kenapa? Karena aku nemu body wash baru dari GIF yang wanginya aku love banget. GIF Perfume Beauty Charming Peach Blossom. Wanginya tuh manis dan juga seger banget. Kayak khas buah peach gitu loh. Terus, kulitku jadi lebih wangi karena ada GIF Perfume Lock. Tiap mandi tuh ya, aku tuh berasa kayak dikasih extra love gitu ke kulit aku. GIF Perfume Beauty Charming Peach Blossom juga punya shea butter dan vitamin E. Jadi kulit tuh berasa halus, lembut lagi. It's everything I need to feel special every day. Pokoknya, kalau aku mandi pakai GIF Perfume Beauty Charming Peach Blossom, I feel so sweet and so special. Kamu juga bisa loh feel special. Buktiin deh.
1: Pesan untuk ayah bunda.
2: Kalau dalam suami istri itu, kalau dalam keluarga, siapapun yang merasa memiliki kemampuan untuk mengelola uang, mengelola investasi keluarga, ya dialah yang berhak menjadi menteri keuangan. Sebenarnya nggak harus istri, sepakat aja. Jadi memang saya sarankan ya, dalam keuangan keluarga itu harus ada yang namanya financial intimate, Mbak. Financial intimate itu apa? Adanya si istri itu harus nurut ke suami, suami harus nurut ke istri, enggak. Tapi lebih ke bagaimana kita menemukan sepakat, sadar penuh bahwa keuangan saya dengan suami itu berbeda. Pola pandang saya dengan suami berbeda. Value yang saya miliki dengan value yang dimiliki suami itu berbeda. Tapi yang penting adalah kita menemukan titik tengahnya. Ini yang kadang susah, gitu ya. Banyak banget yang kita masih ribut, yang masih ngomongin duit sama suami itu kayak sesuatu yang gak enak banget gitu ya, butuh waktu gitu. Nah, yang penting adalah itu, temukan financial intimate itu. Ngobrol dulu sama suami, enaknya ini gimana, siapa yang memegang keuangan, apakah saya yang bagian investasinya, ayah yang bagian untuk pengelolaan sehari-harinya, atau seperti apa, apakah saya yang pengelolaan sehari-harinya, ayah yang bagian investasi, itu boleh. Nah, saya sarankan adakan yang namanya money date, Mbak. Money date dengan pasangan, misalnya. Jadi setiap bulan sampaikan ke suami, keuangan kita sekarang seperti ini, investasi kita yang kita miliki berdua seperti ini, aset-aset yang kita miliki seperti ini. Jadi harus ada financial check up berdua.

0: Hai guys, gue Wilgos. Kalau lagi ngumpul keluarga kayak gini, biar makin seru, yuk masak yang pasti diserbu. Dan semua wajib masak pakai kecap sedap kedelai hitam spesial.
1: Nih, cobain semerjutan pakai kecap sedap kedelai hitam spesial. Siap-siap, bikin lidah auto party.
0: Oke. Bener-bener meresap di lidah. Good job.
2: Berani diadu sama tumis cumi kecap buatan tante. Aromanya menggoda, sedapnya. Nggak ada duanya. Nih.
0: So caramelized, Tan. Ini sih Will Goes Approve. Giliranku bikin yang specialicious. Nasi goreng pete yang special and delicious. Tuang kecap sedapnya, lihat deh. Kentalnya, caramelized-nya, bikin nasi goreng looks good kan? Ini? Pasti semua mau.
3: Mau dong.
4: Taste good.
0: Kecap sedap kedelai hitam special, looks and taste beyond good. Dari Wings Food. Identify.
5: Lagu-lagu dari Mas FM emang paling jago buat bikin mood kamu bahagia.
6: Ini kan namanya cinta, ini kan cinta.
5: Iya, lagu yang kayak gini kan. Atau yang kayak gini. Ada di 104,5 Radio Mas FM.
7: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Rekam Peri Wangga Prasetyo, Kasalantas Polresta Malang Kota. Di momen yang sangat spesial ini, saya ingin mengucapkan selamat ulang tahun yang ke-31 untuk Radio Mas FM. Terima kasih karena telah setia mengudara menjadi jendela informasi yang faktual, edukatif, serta selalu menghadirkan hiburan yang berkualitas bagi seluruh pendengar dimanapun berada, khususnya di Kota Malang. Saya berharap di usia yang semakin bertambah ini, Radio Mas FM dapat terus berjaya, semakin inovatif dalam menyajikan program-program unggulan dan senantiasa menjadi inspirasi positif bagi masyarakat khususnya Kota Malang. Sekali lagi, selamat ulang tahun untuk Radio Mas FM. Maju dan sukses selalu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

Radio Mas FM Malang mau ulang tahun yang ke-32 tahun. It's all for you. Mas 4,5 atau lewat streaming di masfm.id.

0: Sayang, ntar sore kamu jadi main ke rumah kan? Mamaku udah masak nih buat kamu.
1: Wah, masak apa aja tuh? Jadi gak sabar main?
0: Ini, ada sate kerang, udang asam manis, kepiting saus tiram. Duh, banyak deh.
1: Aduh, sayang. Aku bawa makanan dari luar aja ya.
0: Loh, kok gitu?
1: Aku takut badanku jadi gatel-gatel. Aku kan alergi makanan laut, Yang.
0: Ya ampun, lupa sayang. Tapi tenang aja, aku punya solusinya nih buat kamu. Minum aja Kapsida secara rutin.
1: Secara rutin? Emang nyaman?
0: Pastinya dong. Kapsida kan terbuat dari ekstrak bahan alam tanpa bahan kimia obat. Selain itu, Kapsida udah dipercaya sejak tahun 1995. Mamaku aja minum.
1: Ya, percaya deh. Manfaatnya apa aja?
0: Kapsida mampu menyeimbangkan sel imun tubuh agar tidak mudah bereaksi terhadap alergi, seperti gatal, jerawat, atau bisul. Dan lebih kerennya lagi, Kapsida ngeluarin produk baru nih, namanya Kapsida HS, dengan konsentrat lebih tinggi dari Kapsida yang biasa, serta dilengkapi habatus sauda atau jinten hitam yang membuat imunitas tubuh kita jadi makin oke.
1: Wah, makasih ya sayang. Nanti aku minta punya kamu aja deh.
0: Yoga, beli sendiri dong.
1: Yah, sayang.
0: Gatal jerawat bisul, Kapsida aja.
2: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera, salam sehat, salam bahagia. Ahmad Nur Widianto, Kepala Dinas Kominfo Kota Malang, mengucapkan selamat ulang tahun ke-32 kepada Radio Mas FM. Sebagai radio dengan mengedepankan radio keluarga, semoga Mas FM senantiasa berada di garda terdepan untuk memberikan informasi, memberikan inspirasi, memberikan berita-berita yang mengedukasi, memberikan penguatan terhadap pilar-pilar keluarga, memberikan pencerahan kepada bapak-bapak, memberikan pencerahan kepada ibu-ibu, memberikan literasi yang mencerdaskan kepada anak-anak, sehingga Mas FM mampu memberikan warna bagi warga Kota Malang. Sekali lagi saya sampaikan selamat ulang tahun ke-32. Sukses membersamai. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: akhirnya bisa liburan juga kita bareng teman-teman.
1: Iya nih.
0: Kok duduknya mepet aku banget sih?
1: Sorry, malu sih mau bilang.
0: Hailah, santai aja.
1: Gini, aku lagi gejala wasir.
0: Oh, wasir. Coba minum ini.
1: Hah? Ambesir?
0: Iya, ambesir. Ambesir dibuat dari bahan herbal yang membantu mengatasi masalah ambeien atau wasir. Aku sendiri udah minum, dan hasilnya gejala ambeien teratasi. Ini buat kamu, aku masih ada lagi kok.
1: Wah, mumpung belum take off, aku minum dulu deh. Tapi ingat, jangan bilang teman-teman lainnya ya.
2: Ambeien wasir, minum Ambesir.
3: Capek ya ayah bunda, coffee time dulu yuk. Bikin santai dengan lagu-lagu yang ayah bunda mau, cuma ada di Mas FM.

Masih di 104,5 Mas FM, Radio Keluarga Anda. Ngomongin tentang momen lamaran dulu ya Ayah Bunda. Ini sudah ada pesan masuk nih melalui DM Instagram Ayah Bunda di @radiomasfmmalang. Ini ada dari Ayah Firhan di Kepanjen. Halo Ayah Firhan. Ini kata Ayah Firhan, Mbak Lia, waktu lamaran saya gugup sekali sampai kebalik-balik waktu mau buka cincin di depan pacar saya saat itu. Terus calon istri saya langsung tertawa, untung suasananya jadi cair. Waduh Ayah Firhan, namanya juga gugup ya, justru kejadian seperti itu tuh yang sekarang jadi cerita seru setiap kumpul bersama keluarga ya, atau bernostalgia tentang cerita-cerita dulu. Terima kasih ya Ayah Firhan sudah berbagi ceritanya. Oke, dan Ayah Firhan ini request lagu Kahitna Cerita Cinta nih Ayah Bunda. Oke, langsung aja Lia puterin Kahitna Cerita Cinta.

0: Gimana, enak es tehnya?
1: Enak.
2: Mau dong.
1: Tijus, rasa tehnya berasa enak banget.
2: Iya, segernya Tijus bikin mau lagi.
0: Mau Tijus lagi?
2: Mau.
0: Nyajiin Tijus cepet, gak ribet, banyak untungnya.
1: Panas-panas enaknya minum Tijus.
2: Semua rasanya enak.
0: Ayo, ganti es tehmu dengan Tijus. Segernya gak nanggung-nanggung.
3: Dari Wings Food.
4: Saya Farid Valetehan, Kepala OJK Malang, mengucapkan selamat ulang tahun yang ke-32 untuk Mas FM. 32 tahun bukan merupakan waktu yang singkat, tapi selama 32 tahun Mas FM telah setia menemani keluarga di Malang dan hal ini patut kita banggakan bersama. Semoga sinergi antara OJK Malang dan Mas FM dapat terus berlanjut demi mewujudkan masyarakat Malang Raya yang melek keuangan. Selamat ulang tahun Mas FM. Teruslah mengudara, teruslah menginspirasi, dan teruslah bermanfaat bagi ayah bunda di Malang Raya.

0: Hanya di Mas FM, kamu bisa mendengarkan lagu-lagu yang kamu mau. Selalu di Mas FM.
1: Pesan untuk mulai berinvestasi nih Bapak.
2: Itu bisa dua-duanya sebetulnya, tapi yang langkah pertama adalah nabung dulu. Nanti kalau tabungannya udah cukup, dibagi dua, sebagian diinvestasikan. Yang penting waktu investasi nanti jangan sampai ketipu. Pelajarin dulu instrumen apa yang Anda investasikan. Misalnya pertama kalau Anda takut-takut di reksadana dulu, nanti kalau Anda ngerti sedikit pergerakan saham, misalnya reksadana saham, main di saham lagi sedikit, dibagi lagi dari reksadana, dibagi sebagian ke saham. Terus kalau udah kalau mau langsung juga tapi lebih aman, Anda juga bisa beli ori retail, jadi obligasi retail yang dikeluarkan pemerintah yang aman, bunganya cukup. Kayak gini, investasi itu bisa memberikan return yang tinggi. Kalau Anda ngerti betul apa yang Anda investasikan dan instrumennya apa, dan gimana risiko yang bunga dan investasi, tapi tabungan nggak boleh hilang, itu untuk seperti pangkalannya lah. Kalau misalnya ada gangguan investasi, Anda masih punya tabungannya itu. Mungkin begitu, Mbak.

Masih bareng Lia ya, Ayah Bunda di 104,5 Mas FM, Radio Keluarga Anda. Nah, kalau ngomongin tentang proses lamaran dulu ya Ayah Bunda. Nah, dulu tuh Ayah Bunda deg-degan gak sih? Apakah ada ketakutan ya, terutama dari ayah-ayah ya yang melamar Bunda nih? Apakah ada ketakutan kalau, jangan-jangan nih sama pasanganku gak diterima nih? Gimana tuh? Atau mungkin Ayah Bunda itu langsung happy gitu ya setelah mendengar "Yes, I do." Ya, aku mau menerima lamaranmu gitu. Dan pastinya Ayah Bunda itu, pastinya Ayah itu akan lebih happy ya dan sudah membayangkan untuk menyiapkan tradisi lamaran yang berbeda-beda. Ada yang membawa hantaran sederhana, ada yang membawa berbagai macam bingkisan, dan semuanya itu punya makna sebagai bentuk penghormatan kepada kedua keluarga. Nah, kalau dari Ayah Bunda dulu gimana sih tradisi lamaran di keluarganya masing-masing ya? Boleh ya share ke Lia di 0811 3611 045.

0: Di 32 tahun Radio Mas FM, mau kasih ayah bunda hadiah yang sangat spesial deh pokoknya. Kirim video ucapan paling kreatif, jangan lupa mention Instagram dan TikTok di @radiomasfmmalang. 6 pemenang terbaik bakal kita kasih hadiah. Mulai tanggal 1 sampai 8 Agustus, jangan sampai ketinggalan ya.
1: Mewakili keluarga besar Universitas Macung, saya menyampaikan selamat ulang tahun ke-32 untuk Radio Mas FM. Selama 32 tahun, Radio Mas FM telah tumbuh dan berakar bersama di tengah masyarakat. Mas FM telah melampaui sekadar radio dan membuktikan perannya yang kuat sebagai radio yang hangat untuk keluarga. Semoga Mas FM senantiasa percaya, terus berinovasi, menjadi sumber inspirasi. Selamat dan sukses selalu untuk Mas FM, Radio Keluarga Anda.

0: Welcome to podcast Happy Klomedia dari Baby Happy. Nah, di sini kita udah bareng sama Joshua Suherman dari Clarin Clay loh.
1: Hai.
0: Apa aja sih pengalaman berkesan kalian jadi new parent?
2: Pengalaman berkesan kita tuh pas si kecil pertama kali jalan.
1: Oh. Iya, sempat khawatir ya sayang. Tapi pas dia jalannya nyaman, duh lega, happy banget. Terus pas kita kumpul keluarga, inget kan?
2: Oh iya, biasanya kan anak-anak suka rewel ya karena ruam. Nah, tapi anak kita nih nggak rewel, nyaman banget karena kita pakai popok anti ruam dari Baby Happy Body Fit Pants.
0: Oh ya, terus?
1: Karena ada air through teknologinya, bikin permukaan lembut dan menyerap lebih cepat.
2: Wah, udah keren. Gitu daya tampungnya sampai 500 ml, anti bocor pokoknya.
0: Wah, worth it banget ya. Tapi Jo, kamu ayah yang selalu gantiin diapers gak sih?
2: Pasti dong, kan Baby Happy pakainya gampang banget. Tinggal shoot, udah selesai.
0: Gampang,
2: Baby Happy
0: ya?
2: Tuh bikin kita happy sebagai orang tua dan anak kita.
0: Wah, Baby Happy beneran bikin setiap momen kalian jadi berkesan ya?
2: Pastinya, pakai Baby Happy Body Fit Pants ya.
1: Baby Happy, Mom Happy. Wingscare.

0: Traffic Update di masa PM.
1: Traffic Update hari ini Ayah Bunda di 4 Agustus 2026. Kita mulai dari titik pertama ya Ayah Bunda, ada di kawasan Jalan Jaksa Agung Suprapto, tepatnya di seberang RSSA ya Ayah Bunda. Untuk arus lalu lintas saat ini terpantau ramai lancar untuk kendaraan roda 2 dan roda 4 berjalan dengan kecepatan sedang. Kemudian kita beralih ke titik kedua ya Ayah Bunda, tepatnya di kawasan Jalan Letjen S. Parman di pertigaan SPBU ya Ayah Bunda. Untuk arus lalu lintas saat ini terpantau ramai lancar untuk kendaraan roda 2 dan roda 4 berjalan dengan kecepatan sedang. Kemudian kita beralih ke titik terakhir ya Ayah Bunda, berada di Jalan Ki Ageng Gribik arah selatan, tepatnya di pertigaan Masjid Al-Khairat. Untuk arus lalu lintas saat ini terpantau sedang. Kemudian untuk kendaraan besar seperti truk pengangkut tebu juga berjalan dengan kecepatan sedang. Demikian untuk traffic update hari ini. Untuk Ayah Bunda yang sedang berkendara, tetap hati-hati di jalan, tetap patuhi rambu lalu lintas, dan semoga selamat sampai tujuan.
0: Update lalu lintas terkini hanya di Mas FM.

0: Gagas kurap, jamur, dan kutu air, oleskan saja salep kembang bulan. Diformulasikan dengan zat aktif yang lebih lengkap dan tepat, pastinya lebih efektif mengatasi masalah kulit.
1: Keluarga besar Polresta Malang Kota mengucapkan selamat ulang tahun ke-32 untuk Radio Mas FM, radio keluarga Anda. Semoga Radio Mas FM selalu menghadirkan informasi, edukasi, hiburan, serta inspirasi bagi masyarakat Kota Malang.

0: baru, mie sedap ramen, yes. Si seruput gak putus,
1: Hakata Chicken Ramen.
0: Wah, pahitannya putih dan creamy,
1: flavorful khas Hakata.

0: dari Wings Food.
1: Pesan untuk ayah bunda.
2: Di era sekarang itu emang banyak sekali hubungan atau suami istri itu yang semuanya bekerja. Itu yang akhirnya ketika pulang itu semua pada capek gitu kan. Akhirnya dia butuh ruang justru gimana ya caranya untuk tetap harmonis gitu. Nah kalau physical touch sendiri itu perannya emang penting banget bagi individu yang karakternya itu seneng banget dengan pola sentuhan secara fisik. Peran pentingnya seperti apa? Dia ada di dalam tubuh kita itu ada yang namanya hormon. Kalau di psikologi lagi bilangnya hormon cinta, hormon ikatan gitu. Itu menjadi timbul rasa kebahagiaan tersendiri. Ketika kita merasa capek, sibuk, habis itu pulang gitu kan, ketemu suami, ketemu istri, bawaannya itu seneng karena ada pelukan nih, ya kan? Ada pegangannya, ada sandarannya kayak gitu. Gimana gitu ya sebenarnya physical touch bisa membantu gitu. Nah kalau bisa membantu, jelas physical touch itu ibaratnya sebuah alat vital, alat penting gitu untuk menjalin suatu keharmonisan dalam suatu hubungan keluarga. Karena physical touch sendiri itu bisa memberikan rasa aman, bisa memberikan rasa nyaman, merasa dihargai, merasa ada gitu. Nah kemudian juga ini sebagai pengalihan dari stresor physical touch sendiri. Nah itu pentingnya untuk menurunkan stres dalam suatu hubungan di rumah tangga khususnya kayak gitu.

Duh, capek banget nih. Masih jam 1 siang lagi. Masih panjang banget waktu ngantor.

Mau dengerin Radio Mas FM, tapi di luar kota? Jangan khawatir Ayah Bunda, Radio Mas FM bisa didengarkan melalui on-air dan streaming di masfm.id.

Setiap kisah itu memang berbeda ya ayah bunda, tetapi semuanya itu menjadi langkah awal yang indah dalam membangun rumah tangga dan keluarga. Terima kasih buat ayah bunda yang sudah bergabung ya sampai jam sekarang, dan mohon maaf juga untuk ayah bunda mungkin ada pesan-pesan dari ayah bunda yang belum sempat Lia baca dan sapa di sore hari ini. Tetap stay tune di 104,5 Mas FM, radio keluarga Anda. Ayah bunda juga bisa streaming melalui masfm.id ataupun melalui aplikasi On Ears. Lia pamit undur diri, sehat selalu dan bahagia selalu ya ayah bunda. Untuk menutup perjumpaan kita di sore hari ini dia ada Glenn Fredly dengan Kisah Romantis.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sehat, salam sejahtera bagi kita semua. Salam, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan.

0: Rahayu. Saya, Wahyu Dayat, Wali Kota Malang, mengucapkan selamat ulang tahun ke-32 untuk Radio Mas FM. Selama lebih dari 3 dekade, Radio Mas FM telah menjadi mitra pemerintah dalam menyampaikan informasi pembangunan, memberikan edukasi, sekaligus menghadirkan hiburan bagi warga Kota Malang. Di usia ke-32 ini, semoga Radio Mas FM terus tumbuh menjadi radio yang adaptif, inovatif, dan menjadi salah satu radio pilihan keluarga. Di tengah perkembangan era digital yang pesat, tetaplah menjaga kualitas dan profesionalisme, serta terus menghadirkan siaran yang bermanfaat dan menginspirasi bagi seluruh keluarga di Kota Malang. Sekali lagi, selamat ulang tahun Radio Mas FM. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sehat, salam sejahtera bagi kita semua. Salam, Om Santi Santi Santi Om. Namo Buddhaya, salam kebajikan, Rahayu. Kota Malang,
1: Wali 11.

Lagi capek ya? Santai bareng Radio Mas FM aja ya bunda. Mau dengerin lagu apa? Langsung aja WA di nomor 0811 3611045. Selalu di Mas FM.

0: Waktunya ngopi bareng. Ngobrol santai sambil nikmatin cerita-cerita seru. Coffee Time hadir buat nemenin kamu di sore hari. Biar obrolan kamu gak cuma berhenti di meja kantor atau grup chat aja. Dari tips keluarga, info keuangan, sampai topik ringan yang bisa bikin kamu senyum. Semua ada di Coffee Time.
1: Jadi, jangan lupa setiap hari Senin sampai Jumat, jam 4 sampai jam 7 malam, di Coffee Time Radio Mas FM.

104,5 Mas FM Radio Keluarga Anda. Selamat sore Ayah Bunda. Senang sekali Daniel kembali hadir menemani sore Ayah Bunda di program Coffee Time. Dan Ayah Bunda, setiap rumah itu kan pastinya punya aturan yang berbeda-beda. Ada yang santai, ada yang mungkin boleh dipakai sama siapa aja gitu. Tapi juga ada yang beberapa barangnya kalau misal dipinjam jawabannya langsung, yang itu jangan. Dan entah kenapa barang kesayangan yang baru dibeli atau memang sudah punya cerita tersendiri, itu kita nggak boleh dipakai sama orangnya. Nah, dan Daniel penasaran nih, kalau di rumah Ayah Bunda ada nggak barang yang nggak boleh dipinjam? Nah, kira-kira apa itu? Boleh langsung aja di-sharingkan lewat WhatsApp kita di 0811 3611045 atau melalui Instagram kita di Radio Mas FM Malang.

0: Dimanapun, kapanpun dengerinya Radio Mas FM selalu ada untuk Ayah Bunda dengan lagu-lagu yang Ayah Bunda mau, hanya di 104,5.
1: Dunia Anak Radio Mas FM. Kali ini akan ada anak-anak hebat yang akan membacakan dongeng untuk kalian semua nih.
2: Halo teman-teman, perkenalkan aku Aksara Adisti. Hari ini aku akan bercerita loh.
3: Hah? Cerita tentang apa?
2: Tentang timun emas yang berasal dari Jawa Tengah.
3: Emangnya ada timun warna emas?
2: Nah, penasaran kan? Yuk dengerin ceritanya.
3: Oke.
2: Pada zaman dahulu, tinggallah seorang janda tua bernama Mbok Rondo. Sejak lama ia menginginkan kehadiran seorang anak.
4: Ya ampun, seandainya aku memiliki seorang anak.
2: Tiba-tiba seorang raksasa mendengar ucapannya dan berkata,
5: Hei Mbok Rondo, aku akan memberikanmu seorang anak, tapi kamu harus mengembalikannya padaku saat ia dewasa.
4: Ini kesempatan bagus. Baik, saya setuju.
2: Tanpa berpikir panjang, ia setuju. Kemudian raksasa memberinya benih timun.
5: Tanamlah ini di sekitar rumahmu dan kamu akan mendapatkan apa yang kamu inginkan.
2: Ia pergi meninggalkan Mbok Rondo. Mbok Rondo segera menanamnya dan merawatnya dengan penuh kasih sayang. Tak lama kemudian, ajaib, sebuah timun berwarna emas besar tumbuh. Ia memetiknya dan membelahnya. Betapa terkejutnya Mbok Rondo saat mengetahui bahwa di dalamnya adalah seorang bayi perempuan.
1: Gimana? Seru kan ceritanya? Stay tune terus di Radio Mas FM untuk tahu kelanjutan dongengnya.
6: Waktunya ngopi bareng. Ngobrol santai sambil nikmatin cerita-cerita seru. Coffee Time hadir buat nemenin kamu di sore hari. Biar obrolan kamu gak cuma berhenti di meja kantor atau grup chat aja. Dari tips keluarga, info keuangan, sampai topik ringan yang bisa bikin kamu senyum. Semua ada di Coffee Time.
0: Jadi, jangan lupa setiap hari Senin sampai Jumat, jam 4 sampai jam 7 malam, di Coffee Time Radio Mas FM.

0: Dunia Anak Radio Mas FM. Kali ini akan ada anak-anak hebat yang akan membacakan dongeng untuk kalian semua nih.
1: Tak lama kemudian, ajaib, sebuah timun berwarna emas besar tumbuh. Ia membatiknya dan membelahnya. Betapa terkejutnya Mbok Rondo saat mengetahui bahwa di dalamnya adalah seorang bayi perempuan.
2: Ya ampun, ini adalah seorang bayi. Akan kuberi nama dia Timun Mas.
1: Timun Mas tumbuh menjadi gadis yang cantik dan cerdas. Tahun berganti tahun, dan ibu ingat perjanjiannya dengan sang raksasa. Dia tidak ingin berpisah dengan Timun Mas. Ia pun menceritakan itu kepada Timun Mas, dan ia memberikan 3 kantong ajaib untuk melawan raksasa itu.
2: Timun Mas, ketika raksasa itu datang, sebarkanlah satu persatu kantong ini.
1: Baik, Bu, aku berjanji aku akan selamat dan kembali ke rumah ini. Tak lama kemudian, raksasa itu pun datang.
3: Hei, Mbok Rondo, berikanlah, serahkanlah anak itu.
1: Dengan itu, Timun Mas langsung lari menuju hutan. Raksasa melihatnya dan segera meluncurkan.
3: Hei, jangan lari.
1: Jangan berharap kau bisa menangkapku. Ia pun melemparkan bungkusan pertama. Biji mentimun. Biji itu berubah menjadi ladang mentimun yang luas. Tapi raksasa itu memakannya dan membuatnya menjadi lebih kuat. Selanjutnya, ia melemparkan bungkusan kedua. Garam. Kali ini, garam itu berubah menjadi lautan yang luas dan besar. Tapi lagi dan lagi, raksasa itu bisa lolos. Gawat. Ini bungkusan terakhir. Ini harus berhasil. Ia melemparkan terasi, dan terasi itu berubah menjadi lumpur yang panas.
3: Bu, apa ini? Tolong aku, tolong, tidak.
1: Akhirnya bertemu Mbak Rondo. Selesai.

Malang atau Unikama aja. Pilihan jurusannya lengkap banget. Ada Fakultas Ilmu Pendidikan, Sains dan Teknologi, Bahasa dan Sastra, Ekonomika dan Bisnis, Hukum, hingga Peternakan. Mulai dari PGSD, Teknik Informatika, Sistem Informasi, Manajemen, Akuntansi, sampai Ilmu Hukum. Semua ada di sini. Mau lanjut studi? Tersedia juga sekolah pasca sarjana, Magister Manajemen, Magister Pendidikan IPS, Magister Pendidikan Bahasa Inggris, dan Magister Pendidikan Matematika. Yuk buruan gabung, daftar online sekarang di pmb.unikama.ac.id atau kepoin WhatsApp resminya di 0811 3404 848.

Masih bersama Daniel di 104,5 Mas FM, radio keluarga Anda, ayah bunda. Kalau bicara tentang hal ini ya, uniknya itu kadang bukan karena kita pelit, kita gak mau minjemin barang kita. Tapi karena sudah pernah punya pengalaman, misalkan charger pernah dipinjem, minggu depannya gak balik nih. Payung dipinjem, malah bolong, aduh, atau mungkin gunting dapur, tiba-tiba bisa pindah ke garasi. Nah, akhirnya ada beberapa barang yang mungkin pemiliknya ya, entah itu ayahnya, entah itu budanya, atau mungkin adiknya gitu ya, si kecil, gak boleh mama, gak boleh ini, gak boleh dipinjam gitu ya. Kalau yang ini jangan. Nah, kalau misalnya ayah bunda kira-kira gimana nih?

Hanya di Mas FM, kamu bisa mendengarkan lagu-lagu yang kamu mau. Selalu di Mas FM.

0: Waktunya ngopi bareng, ngobrol santai sambil nikmatin cerita-cerita seru. Coffee Time hadir buat nemenin kamu di sore hari, biar obrolan kamu gak cuma berhenti di meja kantor atau grup chat aja. Dari tips keluarga, info keuangan, sampai topik ringan yang bisa bikin kamu senyum, semua ada di Coffee Time.
1: Jadi, jangan lupa setiap hari Senin sampai Jumat, jam 4 sampai jam 7 malam, di Coffee Time Radio Mas FM.

0: Arsitektur Universitas Terbuka Malang mengucapkan
1: selamat ulang tahun ke-32 Mas FM Malang. It's all for you, semakin jaya mengudara di Malang Raya dan Indonesia.

Wah, ayah bunda sudah ada satu gabungan dan juga cerita yang masuk ini dari Pak Dedi di Blimbing. Katanya, Mas Daniel, di rumah saya ada satu bantal yang nggak boleh dipakai siapapun. Kalau sampai ada yang pakai, saya malah susah tidur. Pak Dedi, gimana nih? Kayaknya memang ini sudah jadi bantal favorit ya, dari kecil gitu mungkin ya. Dan Daniel yakin banyak ayah bunda yang juga punya barang kesayangan seperti Pak Dedi yang tadi udah kirim gabungan. Dan kira-kira ayah bunda yang lainnya, apakah ada barang kesayangan? Mungkin bisa dong di-spill apa barang kesayangannya beserta alasan. Tanya ya, ya bunda.

0: Radio Mas FM Malang mau ulang tahun yang ke-32 tahun. It's all for you. Mau bagi-bagi hadiah nih? Caranya dengerin terus Radio Mas FM di 104,5 atau lewat streaming di masfm.id. Pemerintah Kota Malang terus mengoptimalkan pemanfaatan dana bagi hasil cukai hasil tembakau atau DBHCHT untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat melalui berbagai program yang tepat sasaran. Pada tahun 2026, Pemkot Malang mengalokasikan untuk pembiayaan BPJS Kesehatan sebesar 17,1 miliar, BPJS Ketenagakerjaan 3 miliar, bantuan langsung tunai 9,3 miliar, pembangunan jalan kawasan industri tembakau 3,8 miliar, serta pelatihan keterampilan kerja 1,4 miliar. Ayo Nawa, stop peredaran rokok ilegal. Rokok ilegal tidak hanya melanggar hukum, tetapi juga merugikan negara dan masyarakat. Kenali ciri-cirinya, yaitu menggunakan pita cukai palsu, pita cukai bekas, pita cukai yang tidak sesuai, atau bahkan tanpa pita cukai. Apabila Anda menemukan peredaran rokok ilegal, segera laporkan ke kantor Bea Cukai Malang melalui nomor 0851-1747-7876. Peredaran rokok ilegal dapat dikenai sanksi pidana berupa penjara paling singkat 1 tahun dan paling lama 5 tahun, serta denda paling sedikit 2 kali hingga paling banyak 10 kali nilai cukai. Mari bersama hentikan peredaran rokok ilegal demi Kota Malang yang lebih sejahtera.
1: Waktunya ngopi bareng, ngobrol santai sambil nikmatin cerita-cerita seru. Coffee Time hadir buat temenin kamu di sore hari, biar obrolan kamu gak cuma berhenti di meja kantor atau grup chat aja. Dari tips keluarga, info keuangan, sampai topik ringan yang bisa bikin kamu senyum, semua ada di Coffee Time.
0: Jadi, jangan lupa setiap hari Senin sampai Jumat, jam 4 sampai jam 7 malam, di Coffee Time Radio Mas FM.

0: Welcome to podcast Happy Klovedia dari Baby Happy. Nah, di sini kita udah bareng sama Joshua Suherman dari Clarin Clay loh.
1: Hai.
0: Apa aja sih pengalaman berkesan kalian jadi new parent?
2: Pengalaman berkesan kita tuh pas si kecil pertama kali jalan.
1: Oh. Iya, sempat khawatir ya sayang. Tapi pas dia jalannya nyaman, duh lega, happy banget. Terus pas kita kumpul keluarga, inget kan?
2: Oh iya, biasanya kan anak-anak suka rewel ya karena ruam. Nah, tapi anak kita nih gak rewel, nyaman banget. Karena kita pakai popok anti ruam dari Baby Happy Body Fit Pants.
0: Oh iya? Terus-terus?
1: Karena ada air through teknologinya, bikin permukaan lembut dan menyerap lebih cepat.
2: Wah, udah keren. Gitu daya tampungnya sampai 500 ml, anti bocor pokoknya.
0: Wah, worth it banget ya. Tapi Jo, kamu ayah yang selalu gantiin diapers gak sih?
2: Pasti dong, kan Baby Happy pakainya gampang banget. Tinggal shoot, udah selesai.
0: Gampang,
2: Baby Happy tuh bikin kita happy sebagai orang tua dan anak kita.
0: Wah, Baby Happy beneran bikin setiap momen kalian jadi berkesan ya?
2: Pastinya, pakai Baby Happy Body Fit Pants ya.
1: Baby Happy, Mom Happy.
3: Wingscare.
4: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Rekam Peri Wangga Prasetyo, Kasalantas Polresta Malang Kota. Di momen yang sangat spesial ini, saya ingin mengucapkan selamat ulang tahun yang ke-31 untuk Radio Mas FM. Terima kasih karena telah setia mengudara, menjadi jendela informasi yang faktual, edukatif, serta selalu menghadirkan hiburan yang berkualitas bagi seluruh pendengar dimanapun berada, khususnya di Kota Malang. Saya berharap di usia yang semakin bertambah ini, Radio Mas FM dapat terus berjaya, semakin inovatif dalam menyajikan program-program unggulan dan senantiasa menjadi inspirasi positif bagi masyarakat khususnya Kota Malang. Sekali lagi, selamat ulang tahun untuk Radio Mas FM. Maju dan sukses selalu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: Pesan untuk ayah bunda.
1: Kesalahan umum yang saya lihat dalam pengasuhan anak adalah kita kalau mengasuh anak, kita kan juga menggunakan cerminan diri kita sendiri, tolak ukur. Oh, dulu saya diperlakukan begini oleh orang tua saya tidak mau, maka saya tidak akan memperlakukan anak saya seperti saya diperlakukan dulu. Tapi anaknya jadinya, kok anak saya jadi malas belajar, gak ada motivasi. Nah, salahnya di mana? Salahnya adalah boleh kita menggunakan tolak ukur. Dan memang kita menggunakan tolak ukur pengalaman kita di masa lalu. Tetapi kita juga harus punya visi ke depan. Kita harus juga melihat anak kita disesuaikan dengan zaman seperti ini, apakah masih relevan atau tidak, cocok apa tidak. Dan kita juga harus membuat takaran sendiri. Kita harus tegas dan berani untuk mengakui bahwa, oh ini gak benar, kita harus mengubah. Nah, seperti itu. Bu, bagaimana saya tahu bahwa pola pengasuhan saya ini sudah tepat? Itu gampang sekali terlihat dari hasilnya. Artinya apa? Di sekolah dia anak yang berprestasi walaupun dia bukan menonjol, katakanlah tidak juara pun tidak apa-apa, yang penting dia masih ada prestasi. Kemudian secara sosialisasi diterima oleh semua orang, dia pendiam gak apa-apa, tapi semua orang suka. Kenapa? Karena dia kalau dimintain tolong, dia mau langsung menolong. Kemudian dia juga sopan, bisa mengucapkan terima kasih, mengucapkan salam. Jadi kita lihat dari hasilnya. Kalau dari anak, berarti sedini mungkin kita terapkan aturan yang jelas. Cinta dan disiplin porsinya harus seimbang. Jadi ini akan dibawa sampai ke depan. Penerimaan, menghargai, mencintai, mendukung, itu diterima, tapi dengan cara yang berbeda sesuai dengan level usia mereka. Kalau kita masuk mulai masa remaja, tentu saja usahanya lebih besar. Tetapi kalau menunjukkan konsistensi, penerimaan, itu bisa berjalan. Hanya memang negosiasinya lebih banyak karena anak sudah remaja. Kemudian lebih bisa dibuat kesepakatan karena anak sudah punya pendapat sendiri, anak sudah punya keinginan sendiri. Nah, itu dilibatkan, berarti kau harus bertanggung jawab atas konsekuensi dari pilihanmu. Seperti itu.

0: Di 32 tahun Radio Mas FM, mau kasih ayah bunda hadiah yang sangat spesial deh pokoknya. Kirim video ucapan paling kreatif, jangan lupa mention Instagram dan TikTok di @radiomasfmmalang. 6 pemenang terbaik bakal kita kasih hadiah. Mulai tanggal 1 sampai 8 Agustus, jangan sampai ketinggalan ya.
1: Hai hai, it's Jericho Angeline. Jujur nih ya, every day I feel so special. Tahu gak kenapa? Karena aku nemu body wash baru dari GIF yang wanginya aku love banget. GIF Perfume Beauty Charming Peach Blossom. Wanginya tuh manis dan juga seger banget. Kayak khas buah peach gitu loh. Terus, kulitku jadi lebih wangi karena ada GIF Perfume Lock. Tiap mandi tuh ya, aku tuh berasa kayak dikasih extra love gitu ke kulit aku. GIF Perfume Beauty Charming Peach Blossom juga punya shea butter dan vitamin E. Jadi kulit tuh berasa halus, lembut lagi. It's everything I need to feel special every day. Pokoknya, kalau aku mandi pakai GIF Perfume Beauty Charming Peach Blossom, I feel so sweet and so special. Kamu juga bisa loh feel special. Buktiin deh.
2: Waktunya ngopi bareng. Ngobrol santai sambil nikmatin cerita-cerita seru. Coffee Time hadir buat temenin kamu di sore hari. Biar obrolan kamu gak cuma berhenti di meja kantor atau grup chat aja. Dari tips keluarga, info keuangan, sampai topik ringan yang bisa bikin kamu senyum. Semua ada di Coffee Time.
3: Jadi, jangan lupa setiap hari Senin sampai Jumat, jam 4 sampai jam 7 malam, di Coffee Time Radio Mas FM.

0: Hai guys, gue Wilgos. Kalau lagi ngumpul keluarga kayak gini, biar makin seru, yuk masak yang pasti diserbu. Dan semua wajib masak pakai kecap sedap kedelai hitam spesial.
1: Nih, cobain. Semur giutan pakai kecap sedap kedelai hitam spesial. Siap-siap, bikin lidah auto party.
0: Oke. Bener-bener meresap di lidah. Good job.
2: Berani diadu sama tumis cumi kecap buatan tante. Aromanya menggoda, sedapnya. Gak ada duanya. Nih.
0: So caramelized, Tan. Ini sih Will Goes Approve. Giliranku bikin yang specialicious. Nasi goreng pete yang special and delicious. Tuang kecap sedapnya, lihat deh kentalnya, caramelize-nya. Bikin nasi goreng looks good kan? Ini? Pasti semua mau.
3: Mau dong.
4: Taste good.
0: Kecap sedap kedelai hitam special, looks and taste beyond good. Dari Wings Food.
5: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera, salam sehat, salam bahagia. Kota Malang, boys berkelas. Saya Muhammad Nurwidi.

Dinas Kominfo Kota Malang mengucapkan selamat ulang tahun ke-32 kepada Radio Mas FM. Sebagai radio dengan mengedepankan radio keluarga, semoga Mas FM senantiasa berada di garda terdepan untuk memberikan informasi, memberikan inspirasi, memberikan berita-berita yang mengedukasi, memberikan penguatan terhadap pilar-pilar keluarga, memberikan pencerahan kepada bapak-bapak, memberikan pencerahan kepada ibu-ibu, memberikan literasi yang mencerdaskan kepada anak-anak, sehingga Mas FM mampu memberikan warna bagi warga Kota Malang. Sekali lagi saya sampaikan selamat ulang tahun ke-32. Sukses membersamai. Wabillahi taufik walhidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

104,5 Mas FM, radio keluarga Anda dan ayah bunda. Kalau misalkan dipikir-pikir ya, setiap orang tuh memang punya barang yang rasanya sudah nyaman sekali dipakai. Ada yang gak bisa lepas dari mungkin mak favoritnya ya, yang biasa buat ngopi gitu. Ada juga yang perlu pakai headset kemanapun ayah bunda berada sambil dengerin radio Mas FM. Ada juga yang mungkin punya kursi langganan di ruang keluarga, bisa jadi kursi pijat ya, atau mungkin kursi goyang ayah bunda. Kalau dipakai orang lain rasanya kayak ada yang kurang, dan padahal kita pengen pakai gitu ya. Padahal barangnya sederhana, tapi sudah menjadi bagian dari kebiasaan sehari-hari. Dan kira-kira nih ya, kalau misalkan kita berbicara soal barang favorit, apa nih barang favorit yang mungkin ayah bunda miliki?

0: mau dengerin Radio Mas FM, tapi di luar kota? Jangan khawatir Ayah Bunda, Radio Mas FM bisa didengarkan melalui on ears dan streaming di masfm.id.
1: Segernya kelewatan! Baru teh lemon madu. Lemon tea yang gak asem, manisnya smooth dan seger banget. Dari Wings Food.
2: Fresh banget rasanya.
1: Iya, di favoritku. Lemon tea yang manis madunya pas dan enak banget. Tak lagi ragu, beda dari yang lain ya.
3: Iya lagi.
4: Gak expect rasa lemon tea senyegerin ini.
1: Fresh, penasaran kan? Buruan cobain. Lemon madu yang segernya kelewatan. Dari Wings Food. Segernya kelewatan. Baru teh lemon madu. Lemon tea yang gak asem, manisnya smooth dan seger banget. Dari Wings Food.
2: Fresh banget rasanya.
1: Iya, di favoritku. Lemon tea yang manis madunya pas dan enak banget. Tak lagi ragu, beda dari yang lain ya.
3: Iya lagi.
4: Gak expect rasa lemon tea senyegerin ini.
1: Fresh, penasaran kan? Buruan cobain lemon madu yang segernya kelewatan. Dari Wings Food.
5: Waktunya ngopi bareng, ngobrol santai, sambil nikmatin cerita-cerita seru. Coffee Time hadir buat temenin kamu di sore hari, biar obrolan kamu gak cuma berhenti di meja kantor atau grup chat aja. Dari tips keluarga, info keuangan, sampai topik ringan yang bisa bikin kamu senyum, semua ada di Coffee Time.
6: Jadi, jangan lupa setiap hari Senin sampai Jumat, jam 4 sampai jam 7 malam di Coffee Time Radio Mas FM.

0: Kamu udah daftar kuliah belum?
1: Belum nih, masih bingung cari kampus yang bagus, tapi biayanya nggak bikin pusing.
0: Kalau gitu, kamu wajib cek Universitas Wisnuwardana Malang.
1: Emang kenapa nih?
0: Karena biaya kuliahnya terjangkau. UKT mulai dari Rp2.700.000 per semester untuk kelas reguler dengan fasilitas yang mendukung.
1: Wow. Wah, ringan juga ya. Ada beasiswa nggak?
0: Tentu ada, mulai dari beasiswa yayasan, beasiswa KIP kuliah, sampai jalur prestasi. Bahkan ada program RPL buat yang sudah punya pengalaman kerja, jadi kuliahnya bisa lebih cepat dan lebih hemat.
1: Terus, pilihan jurusannya ada apa aja?
0: Lengkap dong, ada psikologi, manajemen, akuntansi, ilmu hukum, teknik sipil, teknik industri, teknik elektro, agribisnis, agroteknologi, pendidikan matematika, pendidikan bahasa dan sastra Indonesia, hingga program pascasarjana.
1: Wah, pendaftarannya masih dibuka?
0: Masih, gelombang kedua dibuka sampai 5 September 2026. Biaya pendaftarannya juga terjangkau. Hanya Rp300.000 untuk S1 dan Rp500.000 untuk S2.
1: Oke banget nih, kampus berkualitas, biaya bersahabat, cocok banget buat masa depan.
0: Yuk, wujudkan mimpimu bersama Universitas Wisnuwardana Malang. Ayo mendaftar di bit.ly/pmb/unida. Informasi lebih lengkap di www.wisnuwardana.ac.id atau hubungi di 0812-6213-1981 dan di 0822-6220-049. Universitas Wisnuwardana Malang, biaya kuliah terjangkau, kualitas membanggakan.
2: Keluarga besar Polresta Malang Kota mengucapkan selamat ulang tahun ke-32 untuk Radio Mas FM, radio keluarga Anda. Semoga Radio Mas FM selalu menghadirkan informasi, edukasi, hiburan, serta inspirasi bagi masyarakat Kota Malang.

ayah bunda, ada satu hal nih yang mungkin menurut Daniel tuh lucu gitu. Kadang satu keluarga tuh udah hafal ya, misalkan itu gelas ayah jadi pakai itu gelas bundanya, atau mungkin headset kakak jangan disentuh dulu, bahkan belum sempat dipinjam pemilik barangnya sudah bilang nanti dibalikin lagi ya ke tempat semula. Sepertinya memang ada barang yang punya pemilik tetap di setiap rumah. Dan kira-kira paling sering ya ini barangnya siapa gitu ya? Apakah si kecil, bundanya kah, atau ayahnya?

Pernah nggak sih lagi di jalan atau lagi asik sendiri, terus ngerasa sepi banget? Tenang, kamu nggak sendirian kok. Ada Mas FM yang siap nemenin aktivitas kamu dari pagi sampai ketemu malam lagi. Kita tahu banget gimana cara bikin mood kamu balik lagi lewat lagu-lagu hits yang asik dan obrolan yang nggak ngebosenin. Nggak perlu ribet nyari info yang lagi viral atau tips-tips keren buat gaya hidup kamu. Karena di sini, semuanya udah kita siapin spesial buat kamu. Mau request lagu buat si dia? Atau cuma mau titip salam biar harinya makin ceria? Langsung aja, karena di sini kita semua keluarga. Jadi, nggak usah bingung lagi cari temen ngobrol. Pasang telinga, nikmati musiknya, dan biarkan kita jadi penyemangat hari-hari kamu. Apapun suasananya, Mas FM teman paling pas buat kamu. Radio Mas FM, radio keluarga Anda.

0: Kadas kurap, jamur, dan kutu air, oleskan saja. Salep Kembang Bulan. Diformulasikan dengan zat aktif yang lebih lengkap dan tepat, pastinya lebih efektif mengatasi masalah kulit.
1: Kembang Bulan, bersih deh.
2: Waktunya ngopi bareng. Ngobrol santai sambil nikmatin cerita-cerita seru. Coffee Time hadir buat temenin kamu di sore hari. Biar obrolan kamu gak cuma berhenti di meja kantor atau grup chat aja. Dari tips keluarga, info keuangan, sampai topik ringan yang bisa bikin kamu senyum. Semua ada di Coffee Time.
3: Jadi, jangan lupa setiap hari Senin sampai Jumat, jam 4 sampai jam 7 malam, di Coffee Time Radio Mas FM.

0: Hai guys, gue Wilgos. Kalau lagi ngumpul keluarga kayak gini, biar makin seru, yuk masak yang pasti diserbu. Dan semua wajib masak pakai kecap sedap kedelai hitam spesial.
1: Nih, cobain semur giutan pakai kecap sedap kedelai hitam spesial. Siap-siap, bikin lidah auto party.
0: Oke. Bener-bener meresap di lidah. Good job.
2: Berani diadu sama tumis cumi kecap buatan tante. Aromanya menggoda, sedapnya. Gak ada duanya. Nih.
0: So caramelized, Tan. Ini sih Wilgos approve. Giliranku bikin yang specialicious. Nasi goreng petai yang special and delicious. Tuang kecap sedapnya, lihat deh kentalnya, caramelize-nya. Bikin nasi goreng looks good kan? Ini? Pasti semua mau.
3: Mau dong. Taste good.
0: Kecap sedap kedelai hitam special.

0: telah menjadi mitra pemerintah dalam menyampaikan informasi pembangunan, memberikan edukasi, sekaligus menghadirkan hiburan bagi warga Kota Malang. Di usia ke-32 ini, semoga Radio Mas FM terus tumbuh menjadi radio yang adaptif, inovatif, dan menjadi salah satu radio pilihan keluarga. Di tengah perkembangan era digital yang pesat, tetaplah menjaga kualitas dan profesionalisme, serta terus menghadirkan siaran yang bermanfaat dan menginspirasi bagi seluruh keluarga di Kota Malang. Sekali lagi, selamat ulang tahun Radio Mas FM. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sehat, salam sejahtera bagi kita semua. Salam, Om Santi, Santi, Santi Om. Namo Buddhaya, salam kebajikan, Rahayu. Kota Malang,
1: Wali 11.

tentunya di program Gavi Time sampai jam 7 malam nanti. Kalau misalkan bahas barang di rumah gitu ya, barang apa yang paling sakral kalau misalkan dipinjam harus izin dulu. Mungkin baju gitu ya ayah bunda ya, atau bahkan gak boleh dipinjam sama sekali gitu. Nah, kalau ayah bunda masih punya cerita dan masih banyak banget hal yang mau dibahas sama Daniel, boleh banget kirim gabungannya aja, atau mungkin kalau mau request lagu aja atau titip salam juga boleh banget loh ayah bunda, lewat WhatsApp kita di 0811 3611045 atau melalui Instagram kita di Radio Mas FM Malang.

Pernah nggak sih lagi di jalan atau lagi asik sendiri, terus kerasa sepi banget? Tenang, kamu nggak sendirian kok. Ada Mas FM yang siap nemenin aktivitas kamu dari pagi sampai ketemu malam lagi. Kita tahu banget gimana cara bikin mood kamu balik lagi lewat lagu-lagu hits yang asik dan obrolan yang nggak bosenin. Gak perlu ribet nyari info yang lagi viral atau tips-tips keren buat gaya hidup kamu. Karena di sini semuanya udah kita siapin. Spesial buat kamu dong. Mau request lagu buat si dia? Atau mau titip salam biar harinya makin ceria? Langsung aja, karena di sini kita semua keluarga. Jadi gak usah bingung lagi cari teman ngobrol. Pasang telinga, nikmatin musiknya, dan biarin kita jadi penyemangat hari-hari kamu. Apapun suasananya, Mas FM tetap paling pas buat kamu. Radio Mas FM, radio keluarga Anda.

0: Waktunya ngopi bareng, ngobrol santai sambil nikmatin cerita-cerita seru. Coffee Time hadir buat temenin kamu di sore hari. Biar obrolan kamu gak cuma berhenti di meja kantor atau grup chat aja. Dari tips keluarga, info keuangan, sampai topik ringan yang bisa bikin kamu senyum, semua ada di Coffee Time.
1: Jadi, jangan lupa setiap hari Senin sampai Jumat, jam 4 sampai jam 7 malam, di Coffee Time Radio Mas FM.

0: sedap ramen, yes.
1: Si seruput gak putus.
0: Hakata Chicken Ramen.
1: Wah, paitannya putih dan creamy.
0: Flavorful khas Hakata. Oishi.
1: Tokyo Chicken Yakitori. Ramen goreng manis gurih umami khas Tokyo.
2: Crispy tempurannya crunchy.

0: Dairy Wings Food.
1: Halo ya bunda, saya Jason Moses. Jangan lupa dengerin terus 104,5 Mas FM, radio keluarga Anda.

104,5 Mas FM dan masih bersama Daniel tentunya di Radio Mas FM Malang sampai jam 7 malam nanti. Daniel bacakan satu gabungan lagi nih, ada dari Bunda Linda di Lewak Waru. Halo Bunda, selamat malam. Dan katanya ya Mas Daniel, yang paling gak boleh dipinjam di rumah itu gelas favorit suami. Pernah dipakai anak terus lupa ditaruh di mana dan hilang. Sejak itu setiap pagi selalu cek dulu marknya masih ada atau enggak, karena biasanya sering dibuat ngopi. Waduh, berarti memang ini udah jadi teman ngopi ya, gelasnya setiap pagi ya mungkin harus dibawa kemana-mana. Karena memang kadang kalau satu mak udah hilang, bisa jadi mak-mak yang lain juga hilang ya Bunda ya. Kalau enggak kadang kita bisa jadi kepikiran. Tapi terima kasih ya Bunda Linda sudah berbagi cerita. Daniel tunggu nih cerita ya Bunda lainnya, kira-kira barang favorit apa yang mungkin ya Bunda punya tapi gak boleh dipinjam sama siapapun juga.

0: Di Radio Mas FM, ruang buat kamu yang selalu ingin update tapi tetap santai. Di sini, kita punya kurasi musik terbaik dari hits mancanegara sampai karya anak bangsa yang bakal jadi favorit baru kamu. Kita tahu kok kalau hidup butuh keseimbangan, makanya Mas FM hadir membawa informasi yang kamu butuhkan. Obrolan yang menginspirasi dan energi positif untuk menjaga harimu tetap stabil. Mau di jalan, di kantor, atau lagi santai di rumah? Yuk, jadi bagian dari kami karena bareng Mas FM, setiap detik jadi punya cerita. Gak usah pindah kemana-mana, cukup di sini aja. Teman curhat, teman request, dan teman setiamu sepanjang waktu. Cuma di Mas FM.
1: Waktunya ngopi bareng, ngobrol santai, sambil nikmatin cerita-cerita seru. Coffee Time hadir buat temenin kamu di sore hari, biar obrolan kamu gak cuma berhenti di meja kantor atau grup chat aja. Dari tips keluarga, info keuangan, sampai topik ringan yang bisa bikin kamu senyum, semua ada di Coffee Time.
2: Jadi, jangan lupa setiap hari Senin sampai Jumat, jam 4 sampai jam 7 malam, di Coffee Time Radio Mas FM.

0: kami dari
1: Morning Station.
0: Jangan lupa untuk dengerin terus 104,5 Mas FM.
2: Dan jangan lupa untuk streaming di masfm.id.
3: Atau bisa juga melalui aplikasi On Ears.
0: Radio Mas FM, radio keluarga Anda.

104,5 Mas FM, radio keluarga Anda. Ayah bunda, kalau misalkan memang ya kita membahas soal benda favorit gitu ya, pasti tiap orang punya bendanya sendiri-sendiri. Ada mungkin ayah bunda yang punya kursi, atau mungkin punya bantal gitu ya, guling, yang setiap hari itu selalu dipakai gitu. Nah kalau misalkan Daniel sendiri, kalau misalkan ngebahas benda kesayangan Daniel ya, yang dari dulu banget kayaknya gak ada di ayah bunda, cuman Daniel tuh sering kebingungan ya kalau misalkan HP kita tuh hilang gitu. Karena memang HP ini udah jadi benda kesayangan yang memang harganya sangat-sangat mahal sekali, dan wajib selalu ada dimanapun kapanpun juga, kayak Mas FM yang selalu setia untuk menemani ayah bunda loh. Jadi buat ayah bunda, jangan lupa, jangan kemana-mana ya, karena Daniel akan menemani ayah bunda sampai jam 7 malam nanti. Tetap selalu di Mas FM.

0: Waktunya ngopi bareng, ngobrol santai sambil nikmatin cerita-cerita seru. Coffee Time hadir buat temenin kamu di sore hari. Biar obrolan kamu gak cuma berhenti di meja kantor atau grup chat aja. Dari tips keluarga, info keuangan, sampai topik ringan yang bisa bikin kamu senyum. Semua ada di Coffee Time.
1: Jadi, jangan lupa setiap hari Senin sampai Jumat, jam 4 sampai jam 7 malam, di Coffee Time Radio Mas FM.

104,5 Mas FM Radio Keluarga Anda. Dan Bunda, tidak terasa Coffee Time di sore hari ini sudah sampai di penghujung program. Dan terima kasih untuk Ayah Bunda yang sudah membagikan cerita-cerita menarik dan seru ya sampai malam hari ini. Dan ternyata di balik barang-barang sederhana di rumah selalu ada cerita yang membuat kita senyum. Entah kapan, karena sudah menemani kita bertahun-tahun ya, punya nilai kenangan atau mungkin juga sudah jadi bagian dari diri kita di rutinitas kita sehari-hari. Hal-hal kecil inilah yang seringkali membuat suasana rumah terasa lebih hangat dan penuh dengan cerita. Dan mengucapkan terima kasih untuk Ayah Bunda yang selalu setia menemani di Coffee Time sore hari ini. Dan Niel pamit undur diri dari ruang dengar Ayah Bunda. Terima kasih, selamat sore dan selamat malam. Dan sampai jumpa.

Ayah bunda capek ya? Tenang aja, Radio Mas FM akan selalu ada untuk ayah bunda dengan lagu-lagu yang ayah bunda mau. Jangan lupa streaming ya di masfm.id atau lewat aplikasi On Ears.

0: Waktunya ngopi bareng. Ngobrol santai sambil nikmatin cerita-cerita seru. Coffee Time hadir buat temenin kamu di sore hari. Biar obrolan kamu gak cuma berhenti di meja kantor atau grup chat aja. Dari tips keluarga, info keuangan, sampai topik ringan yang bisa bikin kamu senyum. Semua ada di Coffee Time.
1: Jadi, jangan lupa setiap hari Senin sampai Jumat, jam 4 sampai jam 7 malam, di Coffee Time Radio Mas FM.

Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera, salam sehat, salam bahagia. Kota Malang, Boys Berkelas. Saya Muhammad Nur Widianto, Kepala Dinas Kominfo Kota Malang, mengucapkan selamat ulang tahun ke-32 kepada Radio Mas FM. Sebagai radio dengan mengedepankan radio keluarga, semoga Mas FM senantiasa berada di garda terdepan untuk memberikan informasi, memberikan inspirasi, memberikan berita-berita yang mengedukasi, memberikan penguatan terhadap pilar-pilar keluarga, memberikan pencerahan kepada bapak-bapak, memberikan pencerahan kepada ibu-ibu, memberikan literasi yang mencerdaskan kepada anak-anak, sehingga Mas FM mampu memberikan warna bagi warga Kota Malang. Sekali lagi saya sampaikan selamat ulang tahun ke-32. Sukses membersamai. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

Radio Mas FM Malang mau ulang tahun yang ke-32 tahun. It's all for you. Mau bagi-bagi hadiah nih? Caranya dengerin terus Radio Mas FM di 104,5 atau lewat streaming di masfm.id.

0: Ayah bunda, bayangin deh, kalau misalnya di dunia ini gak ada musik. Gak usah dibayangin. Tenang aja, Radio Mas FM akan selalu memutarkan lagu-lagu terbaik untuk ayah bunda.
1: Hai hai, it's Yeriko Angeline. Jujur nih ya, every day I feel so special. Tahu gak kenapa? Karena aku nemu body wash baru dari GIF yang wanginya aku love banget. GIF Perfume Beauty Charming Peach Blossom. Wanginya tuh manis dan juga seger banget. Kayak khas buah peach gitu loh. Terus kulitku jadi lebih wangi karena ada GIF Perfume Walk. Tiap mandi tuh ya, aku tuh berasa kayak dikasih extra love gitu ke kulit aku. GIF Perfume Beauty Charming Peach Blossom juga punya shea butter dan vitamin E. Jadi kulit tuh berasa halus, lembut lagi. It's everything I need to feel special every day. Pokoknya, kalau aku mandi pakai GIF Perfume Beauty Charming Peach Blossom, I feel so sweet and so special. Kamu juga bisa loh feel special. Buktiin deh.
2: Di 32 tahun Radio Mas FM, mau kasih ayah bunda hadiah yang sangat spesial deh pokoknya. Kirim video ucapan paling kreatif, jangan lupa mention Instagram dan TikTok di @radiomasfmmalang. 6 pemenang terbaik bakal kita kasih hadiah. Mulai tanggal 1 sampai 8 Agustus, jangan sampai ketinggalan ya.

0: Dadah Bunda.
1: Kalau Bunda sendiri itu ke anak penggunaan gadget gimana nih Bun?
2: Kalau saya sendiri ke anak itu ada waktu. Jadi anak-anak harus punya kapasitas waktu mereka harus pegang gadget nih. Tapi sebagai orang tua kita yang harus punya pakem di sini. Yang perlu di underline lagi di dalam keluarga kami Kak Galuh, yang namanya gadget, mau komputer, laptop, HP gitu ya, tablet itu, anak-anak ini tidak memiliki secara pribadi Kak Galuh. Jadi akadnya kepada kami adalah pinjam. Jadi anak-anak kapan boleh meminjam gadget tersebut, kapan waktunya mereka harus menggunakan gitu. Jadi kami tidak ada akad bahwa ini punya kakak, ini punya adik, gak ada. Semuanya itu adalah punya ayah bunda.
1: Kadang kan ada anggapan ya bahwa anak itu harus menjadi yang terbaik di segala hal. Nah, gimana nih cara ibu dapat membantu anak memahami bahwa semua itu sama dan semua istimewa tanpa menurunkan standar terbaik itu, Bun?
2: Kalau kita berbicara tentang anak harus ahli di segala bidang gitu ya, saya rasa nggak bisa deh. Karena kalau gini maksudnya, anak harus ahli science, harus ahli matematika, harus ahli bahasa, dan semuanya dia harus ahli, saya rasa ini kok kasihan ya otaknya. Bekerjanya akan terlalu berat. Tapi di sini kita sebagai orang tua, itulah pentingnya kita juga harus mengesampingkan dan jangan egois. Coba kita sesekali berpikir kalau saya sebagai anak saya gitu. Jadi oh iya ya, kalau saya jadi anak saya, kira-kira di usia anak saya yang segini ini, mampu nggak ya dia menerima yang saya inginkan gitu. Kadang oknum orang tua yang egois itu karena kegagalannya dia berharap disukseskan sama

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Indra Kuspiadi, Kepala Kantor Perwakilan Bank Indonesia Malang, mengucapkan selamat ulang tahun yang ke-32 untuk Radio Mas FM. Usia yang menunjukkan kematangan dan juga dedikasi dalam menghibur dan memberikan informasi kepada masyarakat. Selamat ulang tahun dan semoga selalu berjaya, selalu ada di hati masyarakat.

0: itu semua hanya ada di Ruang Nostalgia. Setiap Senin sampai Jumat, jam 1 siang sampai jam 4 sore.
1: Selalu di Mas FM.

0: parenting.
1: Fokus atau konsentrasi adalah kemampuan berpikir yang berkaitan dengan bagaimana si kecil menjaga perhatiannya sampai hal tersebut selesai. Ayah bunda bisa melakukan hal ini untuk melatih fokus pada anak. Cara pertama, bunda bisa membagi tugas ke hal-hal kecil yang mudah diselesaikan. Tugas-tugas kecil seperti memasukkan mainan ke dalam box butuh waktu sedikit untuk diselesaikan. Yang kedua, buat si kecil senang ketika ia sedang menyelesaikan tugasnya. Dengan begitu, akan meningkatkan

0: meningkatkan konsentrasinya karena mereka tidak merasa tertekan saat mengerjakan tugas. Cara yang ketiga, yaitu kurangi distraksi atau gangguan saat anak mengerjakan tugasnya. Sebisa mungkin, kurangi suara-suara yang dapat mengganggu konsentrasi anak ya Bunda. Dan cara yang terakhir, sebaiknya ayah bunda menetapkan batas waktu atau deadline untuk satu hal yang dikerjakan si kecil. Dan pastikan tenggat waktunya tidak terlalu pendek atau lama.
1: Dunia Anak Radio Mas FM. Kali ini akan ada anak-anak hebat yang akan membacakan dongeng untuk kalian semua nih.
2: Halo teman-teman, perkenalkan aku Aksara Adisti. Hari ini aku akan bercerita loh.
3: Hah? Cerita tentang apa?
2: Tentang timun mas yang berasal dari Jawa Tengah.
3: Emangnya ada timun warna emas?
2: Nah, penasaran kan? Yuk dengerin ceritanya.
3: Oke.
2: Pada zaman dahulu, tinggallah seorang janda tua bernama Mbok Rondo. Sejak lama, ia menginginkan kehadiran seorang anak.
4: Ya ampun, seandainya aku memiliki seorang anak.
2: Tiba-tiba, seorang raksasa mendengar ucapannya dan berkata,
5: Hei Mbok Rondo, aku akan memberikanmu seorang anak, tapi kamu harus membalikannya padaku saat ia dewasa.
4: Ini kesempatan bagus. Baik, saya setuju.
2: Tanpa berpikir panjang, ia setuju. Kemudian raksasa memberinya benih timun.
5: Tanamlah ini di sekitar rumahmu, dan kamu akan mendapatkan apa yang kamu inginkan.
2: Dia pergi meninggalkan Mbok Rondo. Mbok Rondo segera menanamnya dan merawatnya dengan penuh kasih sayang. Tak lama kemudian, ajaib, sebuah timun berwarna emas besar tumbuh. Ia memetiknya dan membelahnya. Betapa terkejutnya Mbok Rondo saat mengetahui bahwa di dalamnya adalah seorang bayi perempuan.
1: Gimana? Seru kan ceritanya? Stay tune terus di Radio Mas FM.
6: Kamu lagi dengerin Mas FM 104,5. Selalu di Mas FM.

0: Direktur Universitas Terbuka Malang mengucapkan
1: selamat ulang tahun ke-32 Mas FM Malang. It's all for you. Semakin jaya mengudara di Malang Raya dan Indonesia.

0: Dengarkan hanya di 104,5 Radio Mas FM. Dunia Anak Radio Mas FM. Kali ini akan ada anak-anak hebat yang akan membacakan dongeng untuk kalian semua nih.
1: Tak lama kemudian, ajaib, sebuah timun berwarna emas besar tumbuh. Ia memetiknya dan membelahnya. Betapa terkejutnya Mbok Rondo saat mengetahui bahwa di dalamnya adalah seorang bayi perempuan.
2: Ya ampun, ini adalah seorang bayi. Akan kuberi nama dia Timun Mas.
1: Timun Mas tumbuh menjadi gadis yang cantik dan cerdas. Tahun berganti tahun, Berindu ingat perjanjiannya dengan sang raksasa. Dia tidak ingin berpisah dengan Timun Mas. Ia pun menceritakan itu kepada Timun Mas, dan ia memberikan 3 kantong ajaib untuk melawan raksasa itu.
2: Timun Mas, ketika raksasa itu datang, sebarkanlah satu persatu kantong ini.
1: Baik, Bu, aku berjanji aku akan selamat dan kembali ke rumah ini. Tak lama kemudian, raksasa itu pun datang.
3: Hei, Mbok Rondo, berikanlah, serahkanlah anak itu.
1: Dengan itu, Timun Mas langsung lari menuju hutan. Raksasa melihatnya dan segera mengejarkan.
3: Hei, jangan lari.
1: Jangan berharap kau bisa menangkapku. Ia pun melemparkan bungkusan pertama. Biji mentimun. Biji itu berubah menjadi ladang mentimun yang luas. Tapi raksasa itu memakannya dan membuatnya menjadi lebih kuat. Selanjutnya, ia melemparkan bungkusan kedua. Garam. Kali ini, garam itu berubah menjadi lautan yang luas dan besar. Tapi lagi dan lagi, raksasa itu bisa lolos. Gawat. Ini bungkusan terakhir. Ini harus berhasil. Ia melemparkan terasi, dan terasi itu berubah menjadi lumpur yang panas.
3: Apa ini? Tolong aku! Tolong! Tidak!
1: Akhirnya, raksasa pun tenggelam di dalamnya. Timun Mas selamat, dan ia pun kembali pulang bertemu Mbok Rondo. Selesai!
0: Cuma Mas FM yang bisa bikin ayah bunda nostalgia sepanjang hari.

Halo, saya Kak Seto, Ketua Umum LPAI, Lembaga Perlindungan Anak Indonesia, ingin mengucapkan selamat ulang tahun yang ke-32 untuk Radio Mas FM. Semoga semakin sukses, semakin digemari oleh para pendengar-pendengarnya yang setia. Maju terus dan dirgahayu Radio Mas FM. Terima kasih.

0: Welcome to podcast Happy Klovedia dari Baby Happy. Nah, di sini kita udah bareng sama Joshua Suherman dari Clarin Clay loh.
1: Hai.
0: Apa aja sih pengalaman berkesan kalian jadi new parent?
2: Pengalaman berkesan kita tuh pas si kecil pertama kali jalan.
1: Oh. Iya, sempat khawatir ya sayang. Tapi pas dia jalannya nyaman, duh lega, happy banget. Terus pas kita kumpul keluarga, inget kan?
2: Oh iya, biasanya kan anak-anak suka rewel ya karena ruam. Nah, tapi anak kita nih nggak rewel. Nyaman banget karena kita pakai popok anti ruam dari Baby Happy Body Fit Pants.
0: Oh iya? Terus-terus?
1: Karena ada air through teknologinya, bikin permukaan lembut dan menyerap lebih cepat.
2: Ah, udah keren. Gitu daya tampungnya sampai 500 ml. Anti bocor pokoknya.
0: Ah, worth it banget ya. Tapi Jo, kamu ayah yang selalu gantiin diapers gak sih?
2: Pasti dong, kan Baby Happy pakainya gampang banget. Tinggal shoot, udah selesai.
0: Gampang, momen kalian jadi berkesan ya.
2: Pastinya, pakai Baby Happy Body Fit Pants ya.
1: Baby Happy, Mom Happy.
3: Wings Care.
4: Pesan untuk ayah bunda.
5: Misalkan penggunaan gadget ini juga perlu ada manajemen waktunya. Perlu ada waktunya, kalau misalkan di bawah 2 tahun itu diharapkan untuk tidak menggunakan gadget gitu. Nah, kalau misalkan di atas 2 tahun itu penggunaannya itu maksimal 1 jam dan itu pun dibagi dengan beberapa segmen. Yang mana itu kita juga perlu mengatur rutinitas yang seimbang gitu. Jadi misalkan kita pagi kita sarapan dulu, terus habis itu kita berinteraksi, setelah itu baru kita kenalkan dan berikan gadget itu selama 15 menit gitu. Jadi kita perlu memberikan gadget itu dengan pembagian waktu dengan total nanti di 1 jam. Jadi kita tidak bisa untuk memberikan gadget tersebut oke, kamu boleh nonton dalam 1 jam. Nah, itu diharap mengatur rutinitas seimbang bagi anaknya untuk kita melatih motorik-motorik yang lainnya dan tahapan perkembangan yang lainnya untuk bersosialisasi, lalu untuk perkembangan vestibularnya anak tersebut, motorik halus, motorik kasar, seperti itu.

ya bunda, bayangin deh kalau misalnya di dunia ini gak ada musik. Gak usah dibayangin. Tenang aja, Radio Mas FM akan selalu memutarkan lagu-lagu terbaik untuk ayah bunda.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Rekam Peri Wangga Prasetyo, Kasalantas Polresta Malang Kota. Di momen yang sangat spesial ini, saya ingin mengucapkan selamat ulang tahun yang ke-31 untuk Radio Mas FM. Terima kasih karena telah setia mengudara menjadi jendela informasi yang faktual, edukatif, serta selalu menghadirkan hiburan yang berkualitas bagi seluruh pendengar dimanapun berada, khususnya di Kota Malang. Saya berharap di usia yang semakin bertambah ini, Radio Mas FM dapat terus berjaya, semakin inovatif dalam menyajikan program-program unggulan dan senantiasa menjadi inspirasi positif bagi masyarakat khususnya Kota Malang. Sekali lagi, selamat ulang tahun untuk Radio Mas FM, maju dan sukses selalu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

Bikin Ayah Bunda lebih semangat di pagi hari. Bareng Galuh di Inspirasi Pagi. Informasi terupdate. Lagu-lagu yang bikin Ayah Bunda lebih semangat untuk mengawali aktivitas. Selalu di Mas FM.

0: Lagu-lagu dari Mas FM emang paling jago buat bikin mood kamu bahagia.
1: Ini kan namanya cinta, ini kan cinta.
0: Iya, lagu yang kayak gini kan. Atau yang kayak gini. Hanya ada di 104,5 Radio Mas FM.
2: Segernya kelewatan. Baru teh lemon madu. Lemon tea yang gak asem, manisnya smooth dan seger banget. Dari Wings Food.
3: Fresh banget rasanya.
2: Iya, di favoritku. Lemon tea yang manis madunya pas dan enak banget. Tak lagi ragu, beda dari yang lain ya.
4: Iya lagi.
5: Gak expect rasa lemon tea bisa nyegerin ini.
2: Fresh, penasaran kan? Buruan cobain. Lemon madu yang segernya kelewatan. Dari Wings Food. Segernya kelewatan. Dan seger banget. Dari Wings Food.
3: Fresh banget rasanya.
2: Iya, di favoritku. Lemon tea yang manis madunya pas dan enak banget. Tak lagi ragu, beda dari yang lain ya.
4: Iya lagi.
5: Gak expect rasa lemon tea bisa nyegerin ini.
2: Fresh, penasaran kan? Buruan cobain. Lemon madu yang segernya kelewatan. Dari Wings Food.
0: Hanya di Mas FM, kamu bisa mendengarkan lagu-lagu yang kamu mau. Selalu di Mas FM.

0: Pesan untuk ayah bunda.
1: Sebenarnya seberapa berdampak sih Mbak dari anak pendiam ini menjadi kurang percaya diri?
2: Sangat berdampak sekali ya, karena kecenderungannya anak pendiam itu dia tidak bisa mengekspresikan dirinya. Sehingga ketika dia tidak bisa mengekspresikan dirinya, otomatis ada hal yang menahan dia untuk berkreativitas. Ketika mungkin seseorang merasa dirinya tidak memiliki kreativitas dalam diri, merasa tidak memiliki potensi, nanti jatuhnya adalah dia tidak percaya diri. Cara bagaimana untuk merubah anak yang pendiam memiliki kepercayaan diri kembali gitu ya Kak ya. Jadi mungkin yang pertama adalah pola asuh yang diterapkan di rumah, karena segalanya itu kan berawal dari rumah kan. Betul. Ya, lebih difokuskan ke pola asuh yang dimana itu mengajak anak untuk berpikir. Contohnya anak diajak untuk berdiskusi, terus habis itu juga memberikan kepercayaan kepada anak. Jadi jangan mudah membanding-bandingkan anak dengan anak lain gitu. Terus yang kedua, ajari anak untuk mengenali potensinya sendiri. Itu contoh bisa diajak tes minat dan bakatnya mungkin di mana gitu. Jadi minat dan bakat yang sudah diketahui ini bisa nanti lebih diarahkan lagi dan memang benar-benar bisa fokus seperti itu. Yang terakhir ini, lebih dibanyakin untuk berinteraksi dengan lingkungan nyata gitu. Betul. Jadi jangan langsung, apalagi di zaman digital sekarang, anak-anak langsung dikasih gadget. Padahal gadget itu imbasnya pada tumbuh kembang anak itu sangat-sangat tidak baik.

0: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera, salam sehat, salam bahagia. Kota Malang, boys berkelas. Saya Muhammad Nur Widianto, Kepala Dinas Kominfo Kota Malang, mengucapkan selamat ulang tahun ke-32 kepada Radio Mas FM. Sebagai radio dengan mengedepankan radio keluarga, semoga Mas FM senantiasa berada di garda terdepan untuk memberikan informasi, memberikan inspirasi, memberikan berita-berita yang mengedukasi, memberikan penguatan terhadap pilar-pilar keluarga, memberikan pencerahan kepada bapak-bapak, memberikan pencerahan kepada ibu-ibu, memberikan literasi yang mencerdaskan kepada anak-anak, sehingga Mas FM mampu memberikan warna bagi warga Kota Malang. Sekali lagi saya sampaikan selamat ulang tahun ke-32. Sukses membersamai. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Dulu sih saya gak percaya ya sama obat tradisional. Maklum, biar kata sekarang udah praktis, tetap aja kesannya kuno, kayak zaman nenek kita dulu. Tapi waktu jerawat ini gak hilang-hilang juga, teman-teman saya pada bilang, nih cobain Yongsan. Ya udah, saya cobain aja. Ternyata surprise banget loh, jerawat saya gak nongol-nongol lagi. Sekarang jadi percaya deh, Yongsan cocok buat ngobatin jerawat.
2: Yongsan, cara tepat mencegah timbulnya jerawat. Produksi Heptasari Unggul, Surabaya.
1: Surprise-nya lagi, pas saya ketemu sama temannya bokap, dia nanya, SMA kelas berapa sekarang? Ternyata Yongsan bikin awet muda juga ya. Nggak percaya, buktiin.
3: Jangan kemana-mana ya bunda, karena di Mas FM banyak banget kejutannya. Penasaran kan? Selalu di Mas FM.

Duh, capek banget nih. Masih jam 1 siang lagi. Masih panjang banget waktu ngantor.

0: Bunda harus tahu. Tips parenting.
1: Anak-anak penuh rasa ingin tahu tentang hal-hal baru ya, Ayo Bunda. Cara mereka belajar ialah dengan melontarkan pertanyaan kenapa yang tidak ada habisnya kepada Ayo Bunda. Di saat anak terus-menerus bertanya, jawablah dengan jujur, dengan memberi penjelasan yang sederhana dan mudah mereka pahami. Apabila Ayo Bunda tidak mengetahui jawabannya, cobalah berusaha mencari jawaban bersama-sama. Dengan mengajak anak mencari jawaban bersama, Ayo Bunda bisa menumbuhkan motivasi belajar anak untuk mencari hal-hal yang tidak ia ketahui. Pertanyaan balik juga bisa memberi kesempatan anak untuk mencoba menjelaskan teori mereka sendiri dan juga membantu anak dalam mengasah kemampuan berpikir kritis dan kreatifnya.
2: Mas, ayo dong cepetan ambilin mangganya. Loh, kok malah cengar-cengir? Kan tinggal naik aja pas susahnya sih.
3: Kamu ini gak tahu penderitaan suami. Badan udah linu semua, sendiri rasanya nyeri. Lah kok disuruh naik pohon? Emangnya Tarzan?
4: Stop. Jangan biarkan derita linu dan nyeri sendi menyerang Anda. Atasi dengan Linu Stop. Linu Stop, solusi 3-in-1. Meredakan linu dan nyeri sendi, mengurangi kadar asam urat dalam darah, meningkatkan daya tahan, dan menyelaraskan metabolisme tubuh. Linu Stop terbuat dari ekstrak tumbuhan alami, mengatasi linu, nyeri sendi, dan asam urat langsung ke sumbernya.
3: Nah, masih mau diambilin mangganya? Jangankan pohon mangga, Monas pun aku sanggup.
2: Alah gombal.
4: Masalah linu, nyeri sendi, dan asam urat, stop dengan Linu Stop.
5: Join us for your endless happiness.

saya Farid Valetehan, Kepala OJK Malang, mengucapkan selamat ulang tahun yang ke-32 untuk Mas FM. 32 tahun bukan merupakan waktu yang singkat, tapi selama 32 tahun Mas FM telah setia menemani keluarga di Malang dan hal ini patut kita banggakan bersama. Semoga sinergi antara OJK Malang dan Mas FM dapat terus berlanjut demi mewujudkan masyarakat Malang Raya yang melek keuangan. Selamat ulang tahun Mas FM, teruslah mengudara, teruslah menginspirasi, dan teruslah bermanfaat bagi Ayah Bunda di Malang Raya.

0: 24 jam memainkan lagu-lagu yang ayah bunda suka dari tahun 90-an sampai tahun 2000. Hanya di 104,5 Radio Mas FM.
1: Adek, ke mall yuk. Loh, kok mukanya cetek gitu?
2: Aduh, males, Mam. Perutku sakit banget.
1: Loh, kamu kenapa? Oh, Mama tahu. Kamu lagi PMS ya?
2: Sakit banget, Ma. Mana kepala pusing lagi.
1: Nyeri juga kan? Nih, minum Velpo. Nggak usah takut, Velpo aman kok. Kan dibuat dari bahan herbal alami. Jadi, bisa ngurangi nyeri saat kita datang bulan. Nyeri saat datang bulan, sekarang udah nggak zamannya. Minum Velpo. Velpo itu dibuat dari bahan-bahan herbal alami, jadi aman banget. Dan kita nggak perlu khawatir nyeri-nyeri lagi saat kita datang bulan.
3: Mas FM semakin eksis di On Ears.

mewakili keluarga besar Universitas Macung, saya menyampaikan selamat ulang tahun ke-32 untuk Radio Mas FM. Selama 32 tahun, Radio Mas FM telah tumbuh dan berakar bersama di tengah masyarakat. Mas FM telah melampaui sekadar radio dan membuktikan perannya yang kuat sebagai radio yang hangat untuk keluarga. Semoga Mas FM senantiasa percaya, terus berinovasi, menjadi sumber inspirasi. Selamat dan sukses selalu untuk Mas FM, Radio Keluarga Anda.

0: mas.fm.id.
1: Akhirnya bisa liburan juga kita bareng teman-teman.
2: Iya nih.
1: Eh, kok duduknya mepet aku banget sih?
2: Sorry, malu sih mau bilang.
1: Hailah, santai aja.
2: Gini, aku lagi gejala wasir.
1: Oh, wasir. Coba minum ini.
2: Hah? Ambesir?
1: Iya, ambesir. Ambesir dibuat dari bahan herbal yang membantu mengatasi masalah ambeien atau wasir. Aku sendiri udah minum, dan hasilnya gejala ambeien teratasi. Ini buat kamu, aku masih ada lagi kok.
2: Wah, mumpung belum take off, aku minum dulu deh. Tapi ingat, jangan bilang teman-teman lainnya ya.
3: Ambeien wasir, minum Ambesir.
4: Pesan untuk ayah bunda.
5: Mengapa sih konflik finansial ini seringkali terjadi dalam rumah tangga, terutama bagi keluarga muda?
6: Nah gitu. Itu ya, konflik finansial itu biasanya kayak bahasa Jawanya tuh kere-keran gitu ya, Mbak. Banyak lagi, banyak banget terjadi konflik. Apalagi klien-klien saya tuh banyak banget juga yang gak bisa ngomong soal uang sama pasangannya. Ujung-ujungnya ribut gitu ya. Nah itu kenapa? Biasanya yang pertama adalah perbedaan latar belakang dan kebiasaan finansial gitu ya. Yang satu mungkin si suami dibesarkan dengan prinsip hemat, sedangkan yang istri itu dibesarkan dengan menikmati hidup dan belanja. Nah, itu perbedaan-perbedaan itu yang biasanya menimbulkan konflik. Nah, yang kedua, itu adalah biasanya adanya kebiasaan finansial gitu ya, di masa mereka itu masih lajang, yang terbawa sampai di momen pernikahan. Mungkin waktu lajang, si suami itu terbiasa setiap terima gaji langsung nabung dulu gitu. Nah, si istri terbiasa ketika baru terima gaji, itu belanja dulu. Nah, kebiasaan-kebiasaan pengaturan keuangan yang dibawa ya dari masa lajang sampai masa pernikahan itu bisa juga menimbulkan konflik gitu. Terus yang ketiga itu biasanya karena kurangnya komunikasi nih, Mbak. Kurangnya komunikasi terbuka dan jujur gitu ya tentang kondisi keuangan dan juga tujuan keuangan. Ketidakjelasan peran juga nih ya, ketidakjelasan peran dan tanggung jawab gitu ya, siapa yang harus nabung, siapa yang harus bayar tagihan. Nah itu harus ketemu tuh titik tengahnya gitu ya. Misalnya si suami si bagian nabung deh, kamu yang bagian nabung setiap terima uang, aku yang bagian untuk bayar-bayar tagihan. Atau mungkin dari istrinya yang dibalik, misalnya istrinya yang bagian bayar yang bagian nabung, suaminya bayar tagihan. Nah itu boleh. Nah itu memang harus ketemu kata sepakat biar tidak terjadi konflik nih, Mbak.

keluarga besar Polresta Malang Kota mengucapkan selamat ulang tahun ke-32 untuk Radio Mas FM, radio keluarga Anda. Semoga Radio Mas FM selalu menghadirkan informasi, edukasi, hiburan, serta inspirasi bagi masyarakat Kota Malang.

0: Sayang, ntar sore kamu jadi main ke rumah kan? Mamaku udah masak nih buat kamu.
1: Wah, masak apa aja tuh? Jadi gak sabar main?
0: Ini, ada sate kerang, udang asam manis, kepiting saus tiram. Duh, banyak deh.
1: Aduh, sayang, aku bawa makanan dari luar aja ya.
0: Loh, kok gitu?
1: Aku takut badanku jadi gatel-gatel. Aku kan alergi makanan laut, Yang.
0: Ya ampun, lupa sayang. Tapi tenang aja, aku punya solusinya nih buat kamu. Minum aja Kapsida secara rutin.
1: Secara rutin? Emangnya aman?
0: Pastinya dong. Kapsida kan terbuat dari ekstrak bahan alam tanpa bahan kimia obat. Selain itu, Kapsida udah dipercaya sejak tahun 1995. Mamaku aja minum.
1: Ya, percaya deh. Manfaatnya apa aja?
0: Kapsida mampu menyeimbangkan sel imun tubuh agar tidak mudah bereaksi terhadap alergi seperti gatal, jerawat, atau bisul. Dan lebih kerennya lagi, Kapsida ngeluarin produk baru nih, namanya Kapsida HS dengan konsentrat lebih tinggi dari Kapsida yang biasa, serta dilengkapi habatus sauda atau jinten hitam yang membuat imunitas tubuh kita jadi makin oke.
1: Wah, makasih ya sayang. Nanti aku minta punya kamu aja deh.
0: Yoga, beli sendiri dong.
1: Yah, sayang.
2: Gatal jerawat bisul, Kapsida aja.

0: Nyeri juga kan? Nih, minum Velpo. Nggak usah takut, Velpo aman kok. Kan dibuat dari bahan herbal alami. Jadi, bisa ngurangi nyeri saat kita datang bulan. Nyeri saat datang bulan, sekarang udah nggak zamannya. Minum Velpo. Velpo itu dibuat dari bahan-bahan herbal alami, jadi aman banget. Dan kita nggak perlu khawatir nyeri-nyeri lagi saat kita datang bulan.
1: Ayah bunda, gak dengerin radio Mas FM? Gak asik ah.

0: Pesan untuk Ayah Bunda.
1: Nah, kenapa sih stimulasi itu penting? Penting banget. Karena sebenarnya pohon kehidupan di setiap manusia itu adalah sensorik maupun motorik gitu. Jadi ayo stimulasi anaknya dari usia dini, dari 0 bulan sampai 5 tahun lah setidaknya kita optimalkan dulu. Nanti ini akan berpengaruh di usianya dia yang udah 10 sampai 20 tahun gitu ya. Jadi sangat penting banget nih untuk stimulasi. Nah, karena pentingnya stimulasi di masa golden age ini, jadi ayah bunda tidak boleh meremehkan nih. Ayo kita sama-sama semangat untuk menstimulasi anaknya. Kemudian juga jangan lupa untuk membacakan buku. Ini juga stimulasi yang luar biasa penting. Jadi silakan bisa beli buku, board book misalkan yang menarik, yang visualnya juga lucu-lucu gitu ya. Visualnya misalkan hewan atau tentang keluarga gitu yang bisa diceritakan ke anak. Itu juga bagus sekali untuk stimulasi bahasa anak. Dan jangan lupa juga untuk menjaga regulasi emosi anak nih, karena usia 0-5 tahun ini masa mereka untuk mengenali perasaan mereka gitu. Nah, ini juga perlu distimulasi. Tetap semangat untuk stimulasi, dan juga jangan lupa nih tetap dengarkan Radio Mas FM di masfm.id.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sehat, salam sejahtera bagi kita semua. Salam, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan, Rahayu. Saya, Wahyu Dayat, Wali Kota Malang, mengucapkan selamat ulang tahun ke-32 untuk Radio Mas FM. Selama lebih dari 3 dekade, Radio Mas FM telah menjadi mitra pemerintah dalam menyampaikan informasi pembangunan, memberikan edukasi, sekaligus menghadirkan hiburan bagi warga Kota Malang. Di usia ke-32 ini, semoga Radio Mas FM terus tumbuh menjadi radio yang adaptif, inovatif, dan menjadi salah satu radio pilihan keluarga. Di tengah perkembangan era digital yang pesat, tetaplah menjaga kualitas dan profesionalisme, serta terus menghadirkan siaran yang bermanfaat dan menginspirasi bagi seluruh keluarga di Kota Malang. Sekali lagi, selamat ulang tahun Radio Mas FM. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sehat, salam sejahtera bagi kita semua. Salam, Om Santi Santi Santi Om. Namo Buddhaya, salam kebajikan, Rahayu. Kota Malang,
1: Urip Cerdas.
2: Mas, ayo dong cepetan ambilin mangganya. Loh, kok malah cengar-cengir? Kan tinggal naik aja apa susahnya sih?
3: Kamu ini gak tahu penderitaan suami. Badan udah linu semua, sendi rasanya nyeri. Lah kok disuruh naik pohon? Emangnya Tarzan?
4: Stop. Jangan biarkan derita linu dan nyeri sendi menyerang Anda. Atasi dengan Linu Stop. Linu Stop, solusi 3-in-1, meredakan linu dan nyeri sendi, mengurangi kadar asam urat dalam darah, meningkatkan daya tahan, dan menyelaraskan metabolisme tubuh. Linu Stop, terbuat dari ekstrak tumbuhan alami, mengatasi linu, nyeri sendi, dan asam urat langsung ke sumbernya.
3: Nah, masih mau diambilin mangganya? Jangankan pohon mangga, Monas pun aku sanggup.
2: Alah gombal.
4: Masalah linu, nyeri sendi, dan asam urat, stop dengan Linu Stop.
5: Ayah bunda, gak dengerin Radio Mas FM? Gak asik ah.

Jangan rindu ayah bunda, rindu itu berat. Apalagi rindu sama lagu-lagu tahun 90 sampai 2005. Dengerin Ruang Nostalgia Radio Mas FM.

yaitu keterampilan sosial, dengan mengundang teman sebayanya ke rumah dan membiarkan anak bersosialisasi dengan bermain bersama. Ayah bunda juga bisa menstimulasi keterampilan mendengarkan anak supaya dapat mengikuti arahan guru ketika di sekolah. Dan beri waktu anak bermain sendiri ya, karena dengan begitu bisa meningkatkan kreativitas dan juga imajinasi anak.

Kadas kurap, jamur, dan kutu air, oleskan saja salep kembang bulan. Diformulasikan dengan zat aktif yang lebih lengkap dan tepat, pastinya lebih efektif mengatasi masalah kulit.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Indra Kuspriadi, Kepala Kantor Perwakilan Bank Indonesia Malang, mengucapkan selamat ulang tahun yang ke-32 untuk Radio Mas FM. Usia yang menunjukkan kematangan dan juga dedikasi dalam menghibur dan memberikan informasi kepada masyarakat. Selamat ulang tahun dan semoga selalu berjaya, selalu ada di hati masyarakat.

0: Dulu sih saya gak percaya ya sama obat tradisional. Maklum, biar kata sekarang udah praktis, tetap aja kesannya kuno. Kayak zaman nenek kita dulu. Tapi waktu jerawat ini gak hilang-hilang juga, teman-teman saya pada bilang, "Nih, cobain Yongsan." Ya udah, saya cobain aja. Ternyata surprise banget loh. Jerawat saya gak nongol-nongol lagi. Sekarang jadi percaya deh, Yongsan cocok buat ngobatin jerawat.
1: Yongsan, cara tepat mencegah timbulnya jerawat. Produksi Heptasari Unggul Surabaya.
0: Surprise-nya lagi, pas saya ketemu sama temannya bokap, dia nanya, SMA kelas berapa sekarang? Ternyata Yongsan bikin awet muda juga ya, gak percaya. Buktiin.

0: Direktur Universitas Terbuka Malang mengucapkan
1: selamat ulang tahun ke-32 Mas FM Malang. It's all for you. Semakin jaya mengudara di Malang Raya dan Indonesia.

0: Join us for your endless happiness. With Mars FM, every day is a happy day.
1: Sayang, ntar sore kamu jadi main ke rumah kan? Mamaku udah masak nih buat kamu.
2: Wah, masak apa aja tuh? Jadi gak sabar main?
1: Ini, ada sate kerang, udang asam manis, kepiting saus tiram. Duh, banyak deh.
2: Aduh, sayang, aku bawa makanan dari luar aja ya.
1: Loh, kok gitu?
2: Aku takut badanku jadi gatel-gatel. Aku kan alergi makanan laut, Yang.
1: Ya ampun, lupa sayang. Tapi tenang aja, aku punya solusinya nih buat kamu. Minum aja Kapsida secara rutin.
2: Secara rutin? Emangnya aman?
1: Pastinya dong. Kapsida kan terbuat dari ekstrak bahan alam tanpa bahan kimia obat. Selain itu, Kapsida udah dipercaya sejak tahun 1995. Mamaku aja minum.
2: Ya, percaya deh. Manfaatnya apa aja?
1: Kapsida mampu menyeimbangkan sel imun tubuh agar tidak mudah bereaksi terhadap alergi seperti gatal, jerawat, atau bisul. Dan lebih kerennya lagi, Kapsida ngeluarin produk baru nih, namanya Kapsida HS dengan konsentrat lebih tinggi dari Kapsida yang biasa, serta dilengkapi habatus sauda atau jinten hitam yang membuat imunitas tubuh kita jadi makin oke.
2: Wah, makasih ya sayang. Nanti aku minta punya kamu aja deh.
1: Yoga, beli sendiri dong.
2: Yah, sayang.
1: Gatal jerawat bisul, Kapsida aja.
3: Pesan untuk ayah bunda.
4: Kesalahan umum yang saya lihat dalam pengasuhan anak adalah kita kalau mengasuh anak, kita kan juga menggunakan cerminan diri kita sendiri, tolak ukur. Oh, dulu saya diperlakukan begini oleh orang tua saya tidak mau, maka saya tidak akan memperlakukan anak saya seperti saya diperlakukan dulu. Tapi anaknya jadinya, kok anak saya jadi malas belajar, gak ada motivasi. Nah, salahnya di mana? Salahnya adalah boleh kita menggunakan tolak ukur. Dan memang kita menggunakan tolak ukur pengalaman kita di masa lalu. Tetapi kita juga harus punya visi ke depan. Kita harus juga melihat anak kita disesuaikan dengan zaman seperti ini. Apakah masih relevan atau tidak? Cocok apa tidak? Dan kita juga harus membuat takaran sendiri. Kita harus tegas dan berani untuk mengakui bahwa, oh ini gak benar, kita harus mengubah. Nah, seperti itu. Bu, bagaimana saya tahu bahwa pola pengasuhan saya ini sudah tepat? Itu gampang sekali terlihat dari hasilnya. Artinya apa? Di sekolah dia anak yang berprestasi walaupun dia bukan menonjol, katakanlah tidak juara pun tidak apa-apa, yang penting dia masih ada prestasi. Kemudian secara sosialisasi diterima oleh semua orang, dia pendiam gak apa-apa, tapi semua orang suka. Kenapa? Karena dia kalau dimintain tolong, dia mau langsung menolong. Kemudian dia juga sopan, bisa mengucapkan terima kasih, mengucapkan salam. Jadi kita lihat dari hasilnya. Kalau dari anak, berarti sedini mungkin kita terapkan aturan yang jelas. Cinta dan disiplin porsinya harus seimbang. Jadi ini akan dibawa sampai ke depan. Penerimaan, menghargai, mencintai, mendukung, itu diterima. Tapi dengan cara yang berbeda sesuai dengan level usia mereka. Kalau kita masuk mulai masa remaja, tentu saja usahanya lebih besar. Tetapi kalau menunjukkan konsistensi, penerimaan, itu bisa berjalan. Hanya memang negosiasinya lebih banyak karena anak sudah remaja. Kemudian lebih bisa dibuat kesepakatan karena anak sudah punya pendapat sendiri, anak sudah punya keinginan sendiri. Nah, itu dilibatkan, berarti kau harus bertanggung jawab atas konsekuensi dari pilihanmu. Seperti

dengerin Radio Mas FM, tapi di luar kota? Jangan khawatir Ayah Bunda, Radio Mas FM bisa didengarkan melalui on-ears dan streaming di masfm.id.

Halo, saya Kak Seto, Ketua Umum LPAI, Lembaga Perlindungan Anak Indonesia, ingin mengucapkan selamat ulang tahun yang ke-32 untuk Radio Mas FM. Semoga semakin sukses, semakin digemari oleh para pendengar-pendengarnya yang setia. Maju terus dan dirgahayu Radio Mas FM. Terima kasih.

0: akhirnya bisa liburan juga kita bareng teman-teman.
1: Iya nih.
0: Eh, kok duduknya mepet aku banget sih?
1: Sorry, malu sih mau bilang.
0: Hailah, santai aja.
1: Gini, aku lagi gejala wasir.
0: Oh, wasir. Coba minum ini.
1: Hah? Ambesir?
0: Iya, ambesir. Ambesir dibuat dari bahan herbal yang membantu mengatasi masalah ambeien atau wasir. Aku sendiri udah minum, dan hasilnya gejala ambeien teratasi. Ini buat kamu, aku masih ada lagi kok.
1: Wah, mumpung belum take off, aku minum dulu deh. Tapi ingat, jangan bilang teman-teman lainnya ya.
2: Ambeien wasir, minum ambesir.

0: 104,5 Mas FM di On Ears.
1: Sayang, ntar sore kamu jadi main ke rumah kan? Mamaku udah masak nih buat kamu.
2: Wah, masak apa aja tuh? Jadi gak sabar main?
1: Ini, ada sate kerang, udang asam manis, kepiting saus tiram. Duh, banyak deh.
2: Aduh, sayang, aku bawa makanan dari luar aja ya.
1: Loh, kok gitu?
2: Aku takut badanku jadi gatel-gatel. Aku kan alergi makanan laut, Yang.
1: Ya ampun, lupa sayang. Tapi tenang aja, aku punya solusinya nih buat kamu. Minum aja Kapsida secara rutin.
2: Secara rutin? Emangnya aman?
1: Pastinya dong. Kapsida kan terbuat dari ekstrak bahan alam tanpa bahan kimia obat. Selain itu, Kapsida udah dipercaya sejak tahun 1995. Mamaku aja minum.
2: Ya, percaya deh. Manfaatnya apa aja?
1: Kapsida mampu menyeimbangkan sel imun tubuh agar tidak mudah bereaksi terhadap alergi seperti gatal, jerawat, atau bisul. Dan lebih kerennya lagi, Kapsida ngeluarin produk baru nih, namanya Kapsida HS, dengan konsentrat lebih tinggi dari Kapsida yang biasa, serta dilengkapi habatus sauda atau jinten hitam yang membuat imunitas tubuh kita jadi makin oke.
2: Wah, makasih ya sayang. Nanti aku minta punya kamu aja deh.
1: Yoga, beli sendiri dong.
2: Yah, sayang.
3: Gatal, jerawat, bisul, Kapsida aja.

0: Thanks for sitting in the back of there, everybody. Thanks for giving us that amazing performance to see. Goodbye and good night.
1: Pesan untuk Ayah Bunda.
2: Pada anak, kesehatan jantung tentu saja sangat penting ya, karena memang jantung ini organ yang vital ya. Dan kalau pada anak, kelainan jantung itu bisa penyakit jantungnya itu didapat ya. Jadi pada saat lahir dia nggak ada penyakit jantung. Ada juga yang kelainan jantungnya bawaan ya. Jadi ada dua macam kelainan jantung pada anak, kelainan jantung bawaan dan kelainan jantung yang didapat. Nah, bagaimana cara kita menjaga ya supaya jantung kita sehat? Tentu saja yang pertama, kalau dari konsumsi makanan ya kita hindari ya yang kolesterol tinggi ya. Kemudian yang manis-manis, karena bagaimanapun diabetes ini ya. Kemudian dengan zat pengawet juga hati-hati. Jangan terlalu sering makan makanan yang ultra processed food atau processed foodnya. Kemudian yang kedua, aktivitas. Aktivitas juga demikian, itu diharapkan anak-anak ini beraktivitas dalam seminggu itu minimal 1,5 jam, 3 kali seminggu ya, itu harus dilaksanakan. Anak-anak ini seminggu 3 kali, mungkin orang tuanya juga harus memberikan contoh. Karena gini, anak itu kalau disuruh tidak mungkin bisa mengerjakan. Jadi tetap dari orang tua yang harus memberikan contoh. Untuk anak dengan penyakit jantung bawaan ya berkonsultasi dulu kalau untuk olahraganya.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya rekan Peri Wangga Prasetyo, Kasalantas Polresta Malang Kota. Di momen yang sangat spesial ini, saya ingin mengucapkan selamat ulang tahun yang ke-31 untuk Radio Mas FM. Terima kasih karena telah setia mengudara menjadi jendela informasi yang faktual, edukatif, serta selalu menghadirkan hiburan yang berkualitas bagi seluruh pendengar dimanapun berada, khususnya di Kota Malang. Saya berharap di usia yang semakin bertambah ini, Radio Mas FM dapat terus berjaya, semakin inovatif dalam menyajikan program-program unggulan dan senantiasa menjadi inspirasi positif bagi masyarakat khususnya Kota Malang. Sekali lagi, selamat ulang tahun untuk Radio Mas FM. Maju dan sukses selalu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Adek, ke mall yuk. Loh, kok mukanya cetek gitu?
2: Males, Mam. Perutku sakit banget.

0: ya kan?
1: Nih, minum Velpo. Nggak usah takut, Velpo aman kok. Kan dibuat dari bahan herbal alami. Jadi, bisa ngurangi nyeri saat kita datang bulan. Nyeri saat datang bulan, sekarang udah nggak zamannya. Minum Velpo. Velpo itu dibuat dari bahan-bahan herbal alami, jadi aman banget. Dan kita nggak perlu khawatir nyeri-nyeri lagi saat kita...

0: Mas, ayo dong cepetan ambilin mangganya. Loh, kok malah cengar-cengir? Kan tinggal naik aja apa susahnya sih?
1: Kamu ini gak tahu penderitaan suami. Badan udah linu semua, sedih rasanya nyeri. Lah kok disuruh naik pohon? Emangnya Tarzan?
2: Stop. Jangan biarkan derita linu dan nyeri sendi menyerang Anda. Atasi dengan Linustop. Linustop, solusi 3-in-1. Meredakan linu dan nyeri sendi, mengurangi kadar asam urat dalam darah, meningkatkan daya tahan, dan menyelaraskan metabolisme tubuh. Linustop terbuat dari ekstrak tumbuhan alami, mengatasi linu, nyeri sendi, dan asam urat langsung ke sumbernya.
1: Nah, masih mau diambilin mangganya? Jangankan pohon mangga, Monas pun aku sanggup.
0: Alah gombal.
2: Masalah linu, nyeri sendi, dan asam urat, stop dengan Linustop.
3: Dengerin Mas FM dari masfm.id.

Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera, salam sehat, salam bahagia. Kota Malang, boys berkelas. Saya Muhammad Nur Widianto, Kepala Dinas Kominfo Kota Malang, mengucapkan selamat ulang tahun ke-32 kepada Radio Mas FM. Sebagai radio dengan mengedepankan radio keluarga, semoga Mas FM senantiasa berada di garda terdepan untuk memberikan informasi, memberikan inspirasi, memberikan berita-berita yang mengedukasi, memberikan penguatan terhadap pilar-pilar keluarga, memberikan pencerahan kepada bapak-bapak, memberikan pencerahan kepada ibu-ibu, memberikan literasi yang mencerdaskan kepada anak-anak, sehingga Mas FM mampu memberikan warna bagi warga Kota Malang. Sekali lagi saya sampaikan selamat ulang tahun ke-32. Sukses membersamai. Wabillahi taufik walhidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

Udah 2026, apa nih yang harus baru ayah bunda? Semuanya boleh baru, tapi Radio Mas FM jangan pernah terganti untuk selalu menjadi sahabat keluarga Anda.

Tetes kurap, jamur, dan kutu air, oleskan saja. Salep Kembang Bulan. Diformulasikan dengan zat aktif yang lebih lengkap dan tepat, pastinya lebih efektif mengatasi masalah kulit.

saya Farid Valetehan, Kepala OJK Malang, mengucapkan selamat ulang tahun yang ke-32 untuk Mas FM. 32 tahun bukan merupakan waktu yang singkat, tapi selama 32 tahun Mas FM telah setia menemani keluarga di Malang dan hal ini patut kita banggakan bersama. Semoga sinergi antara OJK Malang dan Mas FM dapat terus berlanjut demi mewujudkan masyarakat Malang Raya yang melek keuangan. Selamat ulang tahun Mas FM, teruslah mengudara, teruslah menginspirasi, dan teruslah bermanfaat bagi ayah bunda di Malang Raya.

0: akhirnya bisa liburan juga kita bareng teman-teman.
1: Iya nih. Eh, kok duduknya mepet aku banget sih?
2: Sorry, malu sih mau bilang.
0: Hailah, santai aja.
2: Gini, aku lagi gejala wasir.
0: Oh, wasir. Coba minum ini.
2: Hah? Ambesir?
0: Iya, ambesir. Ambesir sendiri udah minum. Dan hasilnya, gejala ambeien teratasi. Ini buat kamu, aku masih ada lagi kok.
2: Wah, mumpung belum take off, aku minum dulu deh. Tapi ingat, jangan bilang teman-teman lainnya ya.
3: Ambeien wasir, minum ambesir.
4: Pesan untuk ayah bunda.
5: Bullying terjadi pada sekolah-sekolah di mana terjadi pembiaran. Artinya tidak ada langkah yang tegas, tidak ada peraturan yang tegas, tidak ada pengumuman yang tegas bahwa sekolah ini harusnya sekolah ramah anak. Nah, dialog-dialog ini memang harus diberikan kepada anak sejak tahun ajaran baru. Bahwa sekolah ini mengikuti amanat dari Undang-Undang Perlindungan Anak. Iya, makanya kita harus kampanye bahwa kita semua, baik guru, kepala sekolah, petugas sekolah, kemudian juga orang tua adalah sahabat anak. Betul-betul sahabat anak yang peduli pada pemenuhan hak anak. Hak anak untuk bisa tumbuh dan berkembang optimal di lingkungan sekolah, karena hak anak untuk mendapatkan perlindungan dari berbagai tindak kekerasan, termasuk oleh teman-temannya, dan hak anak juga didengarkan suaranya. Jangan sampai suara anak yang jadi korban bullying ini diacuhkan. Nah, ini justru akan berdampak yang jauh lebih negatif pada perkembangan jiwa anak tadi. Betul.

0: mewakili keluarga besar Universitas Macung, saya menyampaikan selamat ulang tahun ke-32 untuk Radio Mas FM. Selama 32 tahun, Radio Mas FM telah tumbuh dan berakar bersama di tengah masyarakat. Mas FM telah melampaui sekadar radio dan membuktikan perannya yang kuat sebagai radio yang hangat untuk keluarga. Semoga Mas FM senantiasa percaya, terus berinovasi, menjadi sumber inspirasi. Selamat dan sukses selalu untuk Mas FM, Radio Keluarga.
1: Dulu sih saya nggak percaya ya sama obat tradisional. Maklum, biar kata sekarang udah praktis, tetap aja kesannya kuno, kayak zaman nenek kita dulu. Tapi waktu jerawat ini gak hilang-hilang juga, teman-teman saya pada bilang, nih cobain Yongsan. Ya udah, saya cobain aja. Ternyata surprise banget loh, jerawat saya gak nongol-nongol lagi. Sekarang jadi percaya deh, Yongsan cocok buat ngobatin jerawat.
2: Yongsan, cara tepat mencegah timbulnya jerawat. Produksi Heptasari Unggul, Surabaya.
1: Surprise-nya lagi, pas saya ketemu sama temannya bokap, dia nanya, SMA kelas berapa sekarang? Ternyata Yongsan bikin awet muda juga ya. Nggak percaya? Buktiin!
3: Pagi-pagi lebih seru di Inspirasi Pagi bareng Galuh.

0: Kamu lagi dengerin Mas FM
1: 104,5 selalu di Mas FM.
2: Akhirnya bisa liburan juga kita bareng teman-teman.
3: Iya nih.
2: Kok duduknya mepet aku banget sih?
3: Sorry, malu sih mau bilang.
2: Hailah, santai aja.
3: Gini, aku lagi gejala wasir.
2: Oh, wasir. Coba minum ini.
3: Hah? Ambesir?
2: Iya, ambesir. Ambesir dibuat dari bahan herbal yang membantu mengatasi masalah ambeien atau wasir. Aku sendiri udah minum, dan hasilnya gejala ambeien teratasi. Ini buat kamu, aku masih ada lagi kok.
3: Wah, mumpung belum take off, aku minum dulu deh. Tapi ingat, jangan bilang teman-teman lainnya ya.
4: Ambeien wasir, minum Ambesir.
5: Bunda, jangan kemana-mana ya. Tetap di 104,5 Mas FM, radio keluarga Anda.

0: Pesan untuk Ayah Bunda.
1: Intinya, anak adalah investasi sejati dalam kehidupan kita. Karena apa? Ketika mungkin nanti kita sudah tiada, salah satunya yang meneruskan daripada apa yang menjadi prasasti atau peninggalan kita itu adalah anak. Oleh karena itu, berikan anak pilihan untuk menjadi diri mereka sendiri. Jangan jadikan anak Anda menjadi sosok yang tidak mereka inginkan, sehingga apa yang terjadi di dalam diri mereka adalah rasa tidak pede, adalah rasa tertekan dan yang lain-lain. Maka bebaskan pilihan mereka, asalkan pilihan mereka masih sesuai dengan jalurnya. Seperti itu.

Besar Polresta Malang Kota mengucapkan selamat ulang tahun ke-32 untuk Radio Mas FM, radio keluarga Anda. Semoga Radio Mas FM selalu menghadirkan informasi, edukasi, hiburan, serta inspirasi bagi masyarakat Kota Malang.

0: Sayang, ntar sore kamu jadi main ke rumah kan? Mamaku udah masak nih buat kamu.
1: Wah, masak apa aja tuh? Jadi gak sabar main?
0: Ini, ada sate kerang, udang asam manis, kepiting saus tiram. Duh, banyak deh.
1: Aduh, sayang, aku bawa makanan dari luar aja ya.
0: Loh, kok gitu?
1: Aku takut badanku jadi gatel-gatel. Aku kan alergi makanan laut, yang.
0: Ya ampun, lupa sayang. Tapi tenang aja, aku punya solusinya nih buat kamu. Minum aja Kapsida secara rutin.
1: Secara rutin? Emangnya aman?
0: Pastinya dong. Kapsida kan terbuat dari ekstrak bahan alam tanpa bahan kimia obat. Selain itu, Kapsida udah dipercaya sejak tahun 1995. Mamaku aja minum.
1: Ya, percaya deh. Manfaatnya apa aja?
0: Kapsida mampu menyeimbangkan sel imun tubuh agar tidak mudah bereaksi terhadap alergi seperti gatal, jerawat, atau bisul. Dan lebih kerennya lagi, Kapsida ngeluarin produk baru nih, namanya Kapsida HS dengan konsentrat lebih tinggi dari Kapsida yang biasa, serta dilengkapi habatus sauda atau jinten hitam yang membuat imunitas tubuh kita jadi makin oke.
1: Wah, makasih ya sayang. Nanti aku minta punya kamu aja deh.
0: Yoga, beli sendiri dong.
1: Yah, sayang.
0: Gatal jerawat bisul, Kapsida aja.
2: Tenang aja, Radio Mas FM akan selalu ada untuk Ayah Bunda dengan lagu-lagu yang Ayah Bunda mau. Jangan lupa streaming ya di masfm.id atau lewat aplikasi OnEars.

Duh, capek banget nih. Masih jam 1 siang lagi. Masih panjang banget waktu ngantor.

0: Bunda harus tahu. Tips parenting. Speech delay atau keterlambatan berbicara bisa saja terjadi kepada anak. Sejak dini, ayah bunda memang seharusnya melakukan stimulasi agar anak terhindar dari keterlambatan berbicara. Ajak si kecil mengobrol secara rutin perihal aktivitas sehari-hari atau mungkin kartun kesukaannya. Ajak juga ya bunda si kecil bernyanyi bersama dengan lirik lagu yang anak suka. Dan juga kita harus memberikan sedikit tarian agar mereka merasa tertarik ayah bunda. Boleh juga dibacakan buku cerita yang dilengkapi gambar-gambar menarik supaya anak bisa melatih imajinasi dan juga menambah kosakata.
1: Mas, ayo dong cepetan ambilin mangganya. Loh, kok malah cengar-cengir? Kan tinggal naik aja pas susahnya sih.
2: Kamu ini gak tahu penderitaan suami. Badan

0: udah linu semua, sedih rasanya nyeri. Lah kok disuruh naik pohon, emangnya Tarzan?
1: Stop, jangan biarkan derita linu dan nyeri sendi menyerang Anda. Atasi dengan Linu Stop. Linu Stop, solusi 3-in-1. Meredakan linu dan nyeri sendi, mengurangi kadar asam urat dalam darah, meningkatkan daya tahan, dan menyelaraskan metabolisme tubuh. Linu Stop terbuat dari ekstrak tumbuhan alami, mengatasi linu, nyeri sendi, dan asam urat langsung ke sumbernya.
2: Nah, masih mau diambilin mangganya? Jangankan pohon mangga, Monas pun aku sanggup.
3: Alah gombal.
1: Masalah linu, nyeri sendi, dan asam urat, stop dengan Linu Stop.
4: Jangan kemana-mana ya bunda, karena di Mas FM banyak banget kejutannya. Penasaran kan? Selalu di Mas FM.
5: Siap? 1, 2, 3.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sehat, salam sejahtera bagi kita semua. Salam, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan, Rahayu. Saya Wahyu Dayat, Wali Kota Malang, mengucapkan selamat ulang tahun ke-32 untuk Radio Mas FM. Selama lebih dari 3 dekade, Radio Mas FM telah menjadi mitra pemerintah dalam menyampaikan informasi pembangunan, memberikan edukasi, sekaligus menghadirkan hiburan bagi warga Kota Malang. Di usia ke-32 ini, semoga Radio Mas FM terus tumbuh menjadi radio yang adaptif, inovatif, dan menjadi salah satu radio pilihan keluarga. Di tengah perkembangan era digital yang pesat, tetaplah menjaga kualitas dan profesionalisme, serta terus menghadirkan siaran yang bermanfaat dan menginspirasi bagi seluruh keluarga di Kota Malang. Sekali lagi, selamat ulang tahun Radio Mas FM. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sehat, salam sejahtera bagi kita semua. Salam, Om Santi Santi Santi Om. Namo Buddhaya, salam kebajikan, Rahayu. Kota Malang,
1: Bumi Terbelah.

0: 104,5 Mas FM di On Ears.
1: Dosa pembawa petaka yang mencerumuskan umat manusia dalam Al-Kabair.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innalhamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina man yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh, amma ba'd. Pendengar yang budiman di mana saja Anda berada. Terkadang ada orang yang bercanda dengan mengacungkan senjatanya, baik itu pisau, besi, atau senjata api kepada temannya. Hal ini tentu saja berbahaya karena bisa melukai bahkan membunuhnya. Sering terjadi seseorang bermain-main menodongkan pistolnya kepada orang lain. Ia menyangka pistolnya kosong dari peluru, namun ternyata masih ada sehingga mengakibatkan kematian orang lain. Akhirnya dia pun menyesal karena ternyata masih tersisa padanya, yaitu peluru setan yang mematikan. Namun apa mau dikata, nyawa orang lain melayang karena kedunguannya. Hal ini pendengar akibat menyelisihi bimbingan Rasulullah SAW yang bersabda, la yushiru ahadukum ala akhihi bisilah fa innahu la yadri la'alla syaitana yansi'u fi yatihi fa yaqa'u fi hufratin minan nar. Janganlah salah seorang kalian menunjuk kepada saudaranya dengan senjata, karena dia tidak tahu, bisa jadi setan mencabut dari tangannya lalu dia terjerumus ke dalam neraka. Hadis riwayat Imam Al-Bukhari dan Muslim dari jalur Abu Hurairah radhiyallahu anhu. Demikian pula sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, man asyara ila akhihi bihadidatin fa innal malaikata tal'anuhu hatta wa in kana akhahu li abihi wa ummihi. Yang artinya, barang siapa mengacungkan besi kepada saudaranya, para malaikat akan melaknatnya meskipun ia saudara kandungnya. Hadis riwayat Muslim dan At-Tirmidzi dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu. Larangan mengacungkan senjata kepada saudara ini bersifat umum, baik serius maupun bercanda, sebab manusia menjadi target setan untuk dijerumuskan kepada kebinasaan. Dengan sedikit saja tersulut kemarahan, seseorang bisa tega membunuh saudaranya dengan senjata itu. Adapun mengacungkan senjata kepada orang zalim yang menyerangnya dan akan membunuhnya, merampas hartanya atau melukai kehormatannya, boleh bagi seseorang untuk menakut-nakutinya dengan senjata supaya terhindar dari kejahatannya. Apabila upaya menakut-nakuti ini berhasil, selesailah masalahnya. Namun, bila orang zalim itu tetap menyerang, ia boleh melakukan perlawanan. Di mana Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surat Al-Baqarah ayat 194, "Famani tadia alaikum fa'tadu alaihi bimitsli ma tadia alaikum wattaqullaha wa'lamu annallaha ma'al muttaqin." Barang siapa menyerang kalian, seranglah ia seimbang dengan serangannya terhadap kalian. Bertakwalah kepada Allah dan ketahuilah bahwa Allah bersama orang-orang yang bertakwa. Tidaklah Nabi SAW melarang kita dari bercanda dengan senjata kecuali karena khawatir dari godaan setan kepada orang yang beriman. Setan telah mengarahkan perangkapnya kepada orang yang beriman agar terjerumus dalam perkara yang menyeretnya kepada neraka dan kemurkaan Allah Subhanahu wa taala. Pendengar yang budiman, demi menutup jalan bahaya ini, kita dilarang bercanda yang bisa menimbulkan kejelekan dan menakut-nakuti muslimin atau bahkan mengakibatkan hilangnya nyawa. Betapa banyak petaka yang kita saksikan karena candaan yang seperti ini. Misalnya seseorang bercanda dengan berteriak keras dari belakang punggung saudaranya yang sedang santai atau di sisi telinganya sehingga dia terkejut. Semisal ini pula adalah mengejutkan seseorang dengan memuntahkan peluru di atas kepala saudaranya untuk menakut-nakuti. Demikian pula mengejutkan orang dengan membunyikan klakson mobil sekeras-kerasnya ketika lewat di sisinya sehingga berdebar-debar jantungnya dan hampir copot. Ada juga mainan ular-ularan yang mirip ular sungguhan yang dilemparkan kepada orang lain yang tidak mengetahuinya. Ia sangka itu ular sungguhan sehingga terkejut dan takut tidak kepalang. Sungguh, candaan tersebut di atas dan semisalnya telah banyak menyisakan kepiluan dan trauma yang mendalam. Selain itu, ada di antara orang-orang awam yang bercanda dengan menggunakan mobilnya. Ia mengemudikan mobilnya dengan kencang ke arah seorang yang sedang berdiri, sedang duduk atau sedang berbaring, seolah-olah ingin menabraknya. Tetapi setelah hampir menabraknya, ia membanting setir ke arah yang lain. Perbuatan ini tidak boleh dilakukan, hukumnya sama dengan menghunuskan potongan besi ke arah seseorang. Karena ia tidak mengetahui, mungkin saja setan akan melepaskan besi tersebut dari tangannya. Atau ketika ia sedang mengemudikan mobilnya dengan kecepatan tinggi, tiba-tiba ia tidak bisa menguasai mobilnya. Akhirnya ia terperosok ke dalam neraka karena ia telah menabrak saudaranya hingga meninggal seketika. Yang terpenting adalah kita harus menyadari bahwa semua hal-hal yang akan mencelakakan orang lain tidak boleh dilakukan, baik hal tersebut dilakukan dengan sungguh-sungguh ataupun bergurau seperti terkandung dalam hadis-hadis tadi. Demikianlah pendengar yang budiman, di mana saja Anda berada, pembahasan singkat kali ini semoga bermanfaat. Wallahu a'lam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
3: Ayah bunda capek ya? Tenang aja, Radio Mas FM akan selalu ada untuk ayah bunda dengan lagu-lagu yang ayah bunda mau. Jangan lupa streaming ya di masfm.id atau lewat aplikasi On Ears.

Hanya di Mas FM, kamu bisa mendengarkan lagu-lagu yang kamu mau. Selalu di Mas FM.

Mau dengerin Radio Mas FM, tapi di luar kota? Jangan khawatir Ayah Bunda, Radio Mas FM bisa didengarkan melalui on-air dan streaming di masfm.id.

0: Dengerin Mas FM dari masfm.id.
1: Adab Islami. Islam. Adab harian seorang muslim sesuai tuntunan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kita simak dalam Adab Islami.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man wala amma ba'd. Pendengar yang budiman, di mana saja Anda berada, berjumpa lagi dalam rubrik Adab Islami, rubrik yang akan membahas putar adab-adab Islami sesuai tuntunan Al-Quran dan Sunnah Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Kali ini kita akan membahas tentang seputar adab bergaul dalam Islam. Pendengar, dilahirkan sebagai seorang wanita dan seorang lelaki adalah anugerah yang sangat indah dari Allah Azza wa Jalla, sebuah anugerah yang tidak dimiliki seorang pria, begitu juga anugerah yang tidak dimiliki oleh seorang wanita. Terlebih, anugerah itu bertambah menjadi muslim dan muslimah yang mukmin dan mukminah, yaitu lelaki yang muslim dan wanita muslimah yang beriman kepada Allah Azza wa Jalla. Bahkan Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam memberikan satu ibarat seorang wanita muslimah yang salihah dengan sabdanya yang artinya, dunia adalah perhiasan dan sebaik-baik perhiasan dunia adalah wanita yang salihah. Hadis riwayat Muslim. Pendengar, menjadi laki-laki muslim dan wanita muslimah yang beriman kepada Allah Azza wa Jalla tentu tidak mudah karena banyak sekali godaan-godaan dalam mencapainya. Dikarenakan balasan yang Allah Azza wa Jalla janjikan pun tidak terbandingkan dan semua orang pun menginginkannya. Khususnya, godaan-godaan untuk menjadi wanita salihah seringkali datang dan menggembirakan.

menggebu saat kita menginjak usia remaja, di mana masa puberitas seorang wanita ada di masa ini. Bukan hal yang mudah pula bagi remaja muslim dalam melewati masa ini, namun sungguh sangat indah bagi para remaja yang bisa dikatakan lulus dalam melewati masa puberitas yang penuh godaan ini. Karena tidak sedikit yang terjadi saat ini, para remaja yang tidak kuat akan godaan masa puberitasnya, mereka terjerumus ke dalam pergaulan bebas, segala bentuk kejahatan, tawuran, dan sebagainya. Dan salah satu godaan yang amat besar pada usia remaja adalah rasa ketertarikan terhadap lawan jenis. Memang, rasa tertarik terhadap lawan jenis adalah fitrah manusia, baik wanita atau laki-laki. Namun, kalau kita tidak bisa memanage perasaan tersebut, maka akan menjadi malapetaka yang amat besar, baik untuk diri sendiri ataupun untuk orang yang kita sukai. Sudah Allah Azza wa Jalla tunjukkan bahaya tersebut dalam sebuah hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang artinya zina kedua mata adalah dengan melihat, zina kedua telinga dengan mendengar, zina lisan adalah dengan berbicara, zina tangan adalah dengan meraba atau menyentuh, zina kaki adalah dengan melangkah, zina hati adalah dengan menginginkan dan berangan-angan. Lalu, kemaluanlah yang nanti akan membenarkan atau mengingkari yang demikian. Hadis riwayat Muslim. Sebagai seorang muslim dan muslimah, kita harus yakin bahwa kehormatan dan kemuliaan kita harus dijaga dan dirawat, terlebih ketika berkomunikasi atau bergaul dengan lawan jenis, agar tidak ada mudarat, yakni bahaya atau bahkan fitnah. Berikut adab-adab bergaul dengan lawan jenis, di antaranya yang pertama, dilarang untuk berkhulwat berdua-duaan dengan yang bukan mahram. TTM atau singkatan dari teman tapi mesra, kemana-mana bareng, ke kantin bareng, berangkat sekolah bareng, pulang sekolah bareng, hal ini merupakan gambaran remaja umumnya saat ini, di mana batas-batas pergaulan di sekolah umum sudah sangat tidak wajar dan melanggar prinsip Islam. Namun, jika terlanjur kita sekolah di sekolah umum, maka tetap harus bisa menjaga adab-adab bergaul dengan lawan jenis. Karena jika ada seorang laki-laki berduaan dengan seorang perempuan, maka yang ketiga sebagai pendampingnya adalah setan. Dari Umar bin Al-Khattab radhiyallahu anhu, ia berkhutbah di hadapan manusia di Jabiyah, yaitu suatu perkampungan di Damaskus. Lalu ia membawakan sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam yang artinya, janganlah salah seorang di antara kalian berduaan dengan seorang wanita yang bukan mahramnya, karena setan adalah orang ketiganya. Maka barang siapa yang bangga dengan kebaikannya dan sedih dengan keburukannya, maka dia adalah seorang mukmin. Hadis riwayat Ahmad. Pendengar, daripada setan yang menemani kita, lebih baik malaikat, bukan? Dengan kita mengaji, membaca Al-Quran dan memahami artinya, serta menuntut ilmu agama, insyaallah malaikatlah yang akan mendampingi kita. Tentu, sebagai seorang muslim yang cerdas, kita akan lebih memilih untuk didampingi oleh malaikat. Yang kedua, menundukkan pandangan. Pendengar, pandangan laki-laki terhadap perempuan atau sebaliknya adalah termasuk panah-panah setan. Kalau cuma sekilas saja, atau spontanitas, atau tidak sengaja,
maka tidak menjadi masalah pandangan mata tersebut. Pandangan pertama yang tidak disengaja diperbolehkan, namun pandangan selanjutnya adalah haram. Ketika melihat lawan jenis, maka cepatlah kita tundukkan pandangan kita sebelum iblis memasuki atau mempengaruhi pikiran dan hati kita. Segera memohon pertolongan kepada Allah Azza wa Jalla agar kita tidak mengulangi pandangan itu. Dari Jarir bin Abdullah radhiyallahu anhu, dia berkata, "Aku bertanya kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengenai pandangan yang tidak disengaja. Maka beliau memerintahkanku supaya memalingkan pandanganku." Hadis riwayat Muslim. Yang ketiga, jaga aurat terhadap lawan jenis. Pendengar, jagalah aurat kita dari pandangan laki-laki dan pandangan wanita yang bukan mahram bagi kita. Maksudnya mahram di sini adalah laki-laki yang haram untuk menikahi kita dan wanita yang haram dinikahi oleh kita. Yang tidak termasuk mahram seperti teman sekolah, teman bermain, teman pena, bahkan teman dekat pun, kalau dia bukan mahram kita, maka kita wajib menutup aurat kita dengan sempurna. Maksud sempurna di sini yaitu kita menggunakan pakaian yang menutup semua anggota aurat laki-laki dan menggunakan jilbab yang menjulur ke seluruh tubuh dan menutupi dada bagi wanita. Kain yang dimaksud pun adalah kain yang disyariatkan. Misal, kainnya tidak boleh tipis, tidak boleh sempit, dan tidak membentuk lekuk tubuh kita. Adapun yang bukan termasuk aurat dari seorang laki-laki adalah dari bagian pusar ke atas dan bagian lutut ke bawah. Dan wanita adalah kedua telapak tangan dan muka atau wajah, tapi kalau ditutup lebih baik. Bahkan di dalam sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam disebutkan mengenai wanita yang harus menjaga auratnya, yang artinya wanita itu adalah aurat. Jika dia keluar, maka setan akan memperindahnya di mata laki-laki. Hadis riwayat Tirmizi. Selanjutnya keempat, tidak boleh ikhtilaf, yaitu campur baur antara wanita dan pria. Pendengar, ikhtilaf itu adalah campur baurnya seorang wanita dengan laki-laki di satu tempat tanpa ada hijab. Di mana ketika tidak ada hijab atau kain pembatas, masing-masing wanita atau lelaki tersebut bisa melihat lawan jenis dengan sangat mudah dan suka hatinya. Tentu, kita sebagai wanita muslimah tidak mau dijadikan objek pandangan oleh banyak laki-laki. Begitu pula sebaliknya. Oleh karena itu, kita harus menundukkan pandangan. Demikian pun yang laki-laki mempunyai kewajiban yang sama untuk menundukkan pandangannya terhadap wanita yang bukan mahramnya, karena ini adalah perintah Allah Azza wa Jalla dan akan menjadi berdosa bila kita tidak menaatinya. Yang kelima, menjaga kemaluan. Pendengar, menjaga kemaluan juga bukan hal yang mudah. Karena dewasa ini banyak sekali para remaja yang terjebak ke dalam pergaulan bebas dan seks bebas. Sebagai seorang muslim, kita wajib tahu bagaimana caranya menjaga kemaluan. Caranya antara lain dengan tidak melihat gambar-gambar yang senonoh atau membangkitkan nafsu syahwat, tidak terlalu sering membaca atau menonton kisah-kisah percintaan, tidak terlalu sering berbicara atau berkomunikasi dengan lawan jenis, baik bicara langsung tatap muka ataupun melalui telepon, SMS, chatting, dan media komunikasi lainnya. Pendengar yang budiman, sudah selayaknya sebagai seorang muslim dan muslimah, baik remaja atau dewasa,
kita mempunyai niat yang sungguh-sungguh untuk mematuhi adab-adab bergaul dengan lawan jenis tersebut. Pendengar yang budiman, demikianlah pembahasan kita pada edisi kali ini. Mudah-mudahan kita bisa mengambil pelajaran dan hikmahnya, terlebih kita bisa menerapkannya di dalam kehidupan kita sehari-hari dalam bergaul kepada lawan jenis kita. Semoga Allah Azza wa Jalla memberikan kemudahan kepada kita untuk menjalankan adab-adab yang mulia ini. Amin. Semoga bermanfaat. Wallahu a'lam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

Di 32 tahun Radio Mas FM, mau kasih ayah bunda hadiah yang sangat spesial deh pokoknya. Kirim video ucapan paling kreatif, jangan lupa mention Instagram dan TikTok di @radiomasfmmalang. 6 pemenang terbaik bakal kita kasih hadiah. Mulai tanggal 1 sampai 8 Agustus, jangan sampai ketinggalan ya.

0: merangkum wawasan Islami yang menarik.
1: Cakrawala Islam menyajikan 5 kabar dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang menjadi
2: Cakrawala Islam edisi kali ini akan membahas 5 tokoh perawi hadis terbanyak.
3: Cakrawala Islam edisi kali ini mencoba menyajikan 5 alasan kenapa kita harus belajar bahasa Arab.
0: Dengan Cakrawala Islam.
2: Cakrawala Islam.
3: Lima dampak negatif globalisasi terhadap Islam. Pendengar yang semoga senantiasa dirahmati Allah Subhanahu wa taala, setelah adanya teknologi yang semakin canggih dan semakin pesat, kehidupan manusia semakin serba mudah, serba instan dan tak terbatas. Selain itu, arus informasi juga semakin cepat menyebar. Tentunya keadaan ini menjadi hal yang sehari-hari dapat dilakukan melalui internet dimanapun dan kapanpun, seperti e-banking, searching, browsing, streaming, belanja online, pesan tiket hotel, pesawat, kereta api, maupun yang sekarang ini ada ojek dan taksi online. Selain itu pendengar, globalisasi juga menciptakan banyak budaya baru karena gaya hidup yang berubah. Budaya baru itu ada yang berdampak positif, ada juga yang berdampak negatif, baik terhadap tataran masyarakat, sosial, bahkan terhadap agama. Dan karena itulah, Cakrawala Islam edisi kali ini akan mengupas 5 dampak negatif globalisasi terhadap Islam. Namun perlu disadari bahwa bukan berarti kita membenci atau anti-globalisasi. Akan tetapi hal ini menjadi panduan kita dalam kehidupan yang serba canggih seperti sekarang ini, sehingga dapat memilah dan memilih mana yang baik dan mana yang buruk, mana yang dapat kita kerjakan dan mana yang tidak seharusnya kita kerjakan. Berikut 5 dampak negatif globalisasi terhadap Islam. Yang pertama, krisis identitas Muslim.

0: Pendengar, Islam sangat menjunjung tinggi kemuliaan akhlak. Dengan akhlak yang terjaga, maka moralitas umat Islam juga akan terjaga dan mulia. Akan tetapi globalisasi yang berkembang pesat dalam satu dekade terakhir ini sedikit demi sedikit mulai menggerus kesadaran moral bagi umat Muslim, khususnya kalangan muda. Hal ini terjadi karena kalangan muda, khususnya kaum muda, menjadi korban dari budaya hedonis barat. Bahkan banyak kaum muslim yang minder dengan identitas kemuslimannya dan lebih bangga dengan memakai atribut, mode, gaya bicara, penampilan ala barat. Tentu saja hal itu disokong oleh tokoh-tokoh idola mereka, dari mulai artis papan atas, lokal maupun internasional, hingga bintang film pujaan. Dampaknya adalah banyak kaum muslimin yang tidak lagi memakai simbol-simbol identitas muslim. Sehingga kita sulit membedakan secara fisik mana muslim, mana non-muslim. Lalu yang kedua adalah ideologi sekuler yang semakin menyebar dan meruntuhkan nilai-nilai Islam. Pendengar, tentunya kita tahu Barat menjadi pemain penting dalam pertarungan ideologi dunia, yaitu dengan Amerika Serikat sebagai pelopornya. Dengan alasan modernitas, hak asasi manusia dan banyak istilah lainnya, Amerika mencoba memaksakan ideologi yang dia yakini ke berbagai negeri. Tak dipungkiri, hal ini menyebabkan imbas yang buruk. Banyak terjadi perselisihan antar umat Islam karena politik adu domba Amerika. Muslim yang setuju dengan demokrasi dibenturkan dengan Muslim yang tidak setuju dengan demokrasi. Selain itu juga menyebabkan nilai-nilai Islam kurang dihargai. Nilai-nilai sekuler, yaitu memisahkan antara agama dengan kehidupan sehari-hari, mereka gembar-gemborkan dengan berbagai media. Hal ini kemudian diperparah dengan sokongan media seperti televisi, radio, media massa dan internet, bahkan produksi film. Lalu yang ketiga adalah arus informasi yang menyebar cepat menyebabkan stigma negatif terhadap Islam semakin masif. Ya, sebagaimana kita tahu bahwa banyak media-media yang dikendalikan oleh kaum sekuler, baik media internasional maupun media lokal di berbagai negara, sehingga mereka bekerja untuk kepentingan mereka. Hal ini menyebabkan banyak berita atau informasi yang merugikan umat Islam. Berita yang berupa fitnah atau pemutarbalikan fakta sengaja mereka sebarkan demi meruntuhkan mental umat Islam. Keempat, pola hidup konsumtif yang semakin meninggi. Pendengar yang berbahagia, dengan globalisasi yang semakin pesat, maka produksi juga digenjot semakin pesat. Kenapa demikian? Karena arus informasi yang menyebar cepat, maka pemasaran hasil produksi juga semakin luas dan pangsa pasar semakin banyak. Oleh karena itu, tak heran jika budaya konsumtif yang boleh dibilang lebih cocok disebut sebagai budaya pemborosan seakan menjadi hal yang paling utama. Gaya hiduplah yang menjadi sebab orang rela merogoh kocek semakin dalam hanya untuk memenuhi tuntutan gaya hidup. Atau bisa dikatakan istilahnya korban iklan. Parahnya, umat Islam hanya menjadi pangsa pasar dan korban pasar tanpa pernah bisa berperan sebagai produsen dan menguasai perekonomian. Lalu yang kelima adalah individualistik dan kesenjangan sosial. Nah, inilah dampak kelima dari globalisasi yang menimbulkan masalah interaksi sosial. Banyak kesenjangan yang semakin melebar, yang kaya semakin kaya, yang miskin semakin miskin. Hal ini terjadi karena ideologi kapitalisme yang dibawa oleh Barat yang sekuler kini diadopsi oleh kaum muslimin di negeri-negeri muslim. Sehingga hal ini menyebabkan terjadi kekacauan akibat angka kemiskinan yang semakin meninggi, sementara kekayaan hanya dikuasai oleh segelintir orang. Kemudian pergaulan dengan sesama muslim pun semakin renggang karena telah disibukkan dengan pergaulan di sosial media. Itulah pendengar 5 dampak negatif globalisasi terhadap Islam. Semoga bermanfaat dan semoga kita bisa menghindari atau menangkal sisi-sisi negatif tersebut agar umat Islam menjadi umat pemenang. Demikianlah, semoga bermanfaat dan menambah wawasan kita. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Cakrawala Islam.

0: Kadas kurap, jamur, dan kutu air, oleskan saja salep kembang bulan. Diformulasikan dengan zat aktif yang lebih lengkap dan tepat, pastinya lebih efektif mengatasi masalah kulit.
1: Kembang bulan bersih deh.
2: Dimanapun, kapanpun dengerinya Radio Mas FM, selalu ada untuk ayah bunda dengan lagu-lagu yang ayah bunda mau, hanya di 104,5.

0: pesan untuk ayah bunda.
1: Di era sekarang itu emang banyak sekali hubungan atau suami istri itu yang semuanya bekerja. Itu yang akhirnya ketika pulang itu semua pada capek gitu kan. Akhirnya dia butuh ruang justru gimana ya caranya untuk tetap harmonis gitu. Nah kalau physical touch sendiri itu perannya emang penting banget bagi individu yang karakternya itu seneng banget dengan pola sentuhan secara fisik. Peran pentingnya seperti apa? Dia ada di dalam tubuh kita itu ada yang namanya hormon. Kalau di psikologi lagi bilangnya hormon cinta, hormon ikatan gitu. Itu menjadi timbul rasa kebahagiaan tersendiri. Ketika kita merasa capek, sibuk, habis itu pulang gitu kan, ketemu suami, ketemu istri, bawaannya itu seneng karena ada pelukan nih, ya kan? Ada pegangannya, ada sandarannya kayak gitu. Gimana gitu ya sebenarnya physical touch bisa membantu gitu. Nah kalau bisa membantu, jelas physical touch itu ibaratnya sebuah alat vital, alat penting gitu untuk menjalin suatu keharmonisan dalam suatu hubungan keluarga. Karena physical touch sendiri itu bisa memberikan rasa aman, bisa memberikan rasa nyaman, merasa dihargai, merasa ada gitu. Nah kemudian juga ini sebagai pengalihan dari stresor, physical touch sendiri. Nah itu pentingnya untuk menurunkan stres dalam suatu hubungan di rumah tangga khususnya kayak gitu.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Indra Kuspriadi, Kepala Kantor Perwakilan Bank Indonesia Malang, mengucapkan selamat ulang tahun yang ke-32 untuk Radio Mas FM. Usia yang menunjukkan kematangan dan juga dedikasi dalam menghibur dan memberikan informasi kepada masyarakat. Selamat ulang tahun dan semoga selalu berjaya, selalu ada di hati masyarakat.

0: Bunda harus tahu.
1: Daging sapi yang dibekukan tidak bisa sembarang dicairkan, Ayah Bunda. Beberapa cara yang salah bisa merusak nutrisi daging serta membuatnya cepat membusuk. Untuk mencairkan daging yang dibekukan di freezer, Ayah Bunda harus memindahkannya terlebih dahulu ke chiller selama 24 sampai 36 jam agar daging mencair sempurna. Jangan mencairkan daging dengan cara merendamnya di air karena bisa merusak kualitasnya dan merubah warnanya menjadi biru kehitaman. Daging yang seperti ini, Ayah Bunda bisa mencairkan daging dengan microwave. Beberapa produk microwave sudah dilengkapi dengan fitur defrosting untuk mencairkan makanan.

0: Direktur Universitas Terbuka Malang mengucapkan
1: selamat ulang tahun ke-32 Mas FM Malang. It's all for you. Semakin jaya mengudara di Malang Raya dan Indonesia.

bikin ayah bunda lebih semangat di pagi hari. Bareng Galuh di Inspirasi Pagi. Informasi terupdate. Lagu-lagu yang bikin ayah bunda lebih semangat untuk mengawali aktivitas. Selalu di Mas FM.

Halo, saya Kak Seto, Ketua Umum LPAI, Lembaga Perlindungan Anak Indonesia, ingin mengucapkan selamat ulang tahun yang ke-32 untuk Radio Mas FM. Semoga semakin sukses, semakin digemari oleh para pendengar-pendengarnya yang setia. Maju terus dan dirgahayu Radio Mas FM. Terima kasih.

Ayah bunda capek ya? Tenang aja, Radio Mas FM akan selalu ada untuk ayah bunda dengan lagu-lagu yang ayah bunda mau. Jangan lupa streaming ya di masfm.id atau lewat aplikasi OnEars.

0: itu semua hanya ada di Ruang Nostalgia. Setiap Senin sampai Jumat, jam 1 siang sampai jam 4 sore.
1: Selalu di Mas FM.